Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali bareng Viko pagi hari ini, yang selalu semangat tentunya buat nemenin pagi Respon semuanya. Mungkin ada yang lagi duduk di depan rumah sambil menikmati kopi di pagi hari ini. Wah, selamat menikmati ya. Dan buat Respon semuanya, kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir dimana Viko akan menemani ruang dengar Responer. Dan bagi Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun, waktunya nih kita mau tunjukkan kalau kita peduli, kita ingat dengan ulang tahun keluarga kita, teman kita, sahabat kita, orang-orang terdekat yang kita sayangi. Ya, kita mau kasih ucapan selamat ulang tahun. Bisa menghubungi Respon Radio nanti akan Viko sampaikan di 082155668003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua, Viko putarkan lagu One on Chemical, ditentukan untuk bersama akan menemani Respon semuanya di pagi hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada di pagi hari ini, selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko, yang selalu semangat tentunya buat nemenin pagi Respon semuanya. Ya, di program Semangat Pagi yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Ya, sudah ada yang bergabung di pagi hari ini. Viko angkat terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum Bang An, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar Kak Viko? Alhamdulillah kabar baik. Bang An gimana kabarnya? Baik.
1: Baik juga Kak Viko.
0: Oke, beberapa hari ini saya dengar kayak nggak semangat begitu. Kenapa? Kenapa? Atau karena kecapean habis olahraga gitu ya?
1: Benar ya, kecapean habis olahraga.
0: Oke. Mungkin sekali-sekali break lah mungkin.
1: Ya, benar.
0: Oke, Bang An, apa yang mau disampaikan Bang An pagi hari ini? Atau ada kirim-kirim lagu boleh?
1: Saya mau kirim lagu dari Niji yang artis sahabat, sama satunya lagu mancanya tolong pilihin yang bisa bikin nambah semangat pagi ini ya.
0: Oke, siap.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenji, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke.
1: Dan tidak lupa juga saya mendapat juga buat seluruh penyiar Respon FM termasuk Kak Viko, Kak Marin, dan juga beberapa semuanya yang lagi menyiarkan Respon FM Radio aja.
0: Oke, siap-siap abangku.
1: Spesialnya buat Kak Viko, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Oke, terima kasih Bang An sudah bergabung di pagi hari ini. Nanti Viko putarkan lagunya ya. Perfect timing dari Chris Brown untuk Nusantaranya Kak. Untuk manja akan Viko putarkan nanti ya. Terima kasih Bang An.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang An yang sudah bergabung di pagi hari ini. Respon semuanya, kita pagi hari ini ngebahas bersyukur hal-hal yang perlu kita syukuri. Dan buat respon semuanya, mungkin banyak hal yang boleh responer syukuri. Kalau respon semuanya masih bisa bernapas, masih bisa ngelakuin banyak hal, ya responer patut untuk bersyukur. Ada satu kebiasaan yang tanpa sadar sering kita lakukan, yaitu terlalu cepat melewati momen-momen baik dalam hidup. Saat sesuatu berjalan dengan lancar, kita menganggapnya biasa. Tetapi ketika ada satu masalah kecil datang, rasanya bisa memenuhi pikiran sepanjang hari. Nggak bisa tidur dan sebagai macam ya. Jadi kalau dihitung-hitung, mungkin hari ini lebih banyak hal yang baik terjadi daripada hal yang membuat kita kesal. Mudah-mudahan. Ya misalnya alarm berbunyi dan kita langsung bangun dengan semangat untuk bekerja. Ya, kadang rasa syukur juga bisa muncul dari hal yang paling sederhana, seperti masih bisa mendengar suara hujan di pagi hari, merasakan udara segar, atau melihat langit yang perlahan berubah warna saat matahari mulai naik. Dari hal-hal tersebut, kita patut untuk bersyukur. Ya, tadi Bang An sudah kirim lagu dari Sahabat dari Niji dan Perfect Timing dari Chris Brown. Akan Viko putarkan spesial buat Bang An di pagi hari ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada, balik lagi bersama Viko tentunya, yang selalu semangat buat nemenin pagi responer semuanya di hari ini. Dan responer, bagi responer semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan nih, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, dan spiritnya besar, semangat ya, on fire terus hari ini. Dan yang ujian di hari ini, ya ujian di kampus, semangat terus belajarnya, semoga cita-citanya tercapai. Dan buat sekolah juga ya, mungkin undang anak-anak SD ini udah selesai ujian, katanya akan mungkin perpisahan ya, udah masuk perpisahan. Semoga acaranya seru. Dan respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga juga yang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Tadi kita udah bicara banyak hal tentang yang namanya bersyukur. Kalau bersyukur itu ya bisa muncul dari hal yang paling sederhana. Gak harus kaya dulu baru bersyukur ya. Kalau masih bisa bernafas, patut untuk bersyukur. Merasakan udara segar, patut untuk bersyukur. Melihat langit yang perlahan berubah warna jadi saat matahari mulai naik, patut untuk bersyukur. Dimana momen seperti itu seringkali hadir di setiap hari dalam kehidupan kita. Mungkin banyak orang, enggak semua orang bisa nikmatin apa yang responden nikmatin hari ini. Oleh sebab itu jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ya, tetapi responden semuanya, orang yang dia terbiasa bersyukur bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya memilih untuk tidak membiarkan masalah menghapus semua hal baik yang masih ada di sekitarnya. Pagi ini mungkin responden semuanya sedang menghadapi tantangan, ada yang sedang mengejar target pekerjaan, menunggu kabar penting, berjuang dengan tugas kuliah, atau mungkin sedang berusaha bangkit dari kekecewaan. Udah 7-8 semester kuliah tapi gak selesai-selesai. Semangat ya responder, gak akan ada yang namanya usaha mengkhianati hasil. Semoga di tengah semuanya itu responder tetap bisa menemukan alasan kecil untuk tersenyum hari ini. Karena terkadang yang membuat kita kuat menjalani hari bukanlah kabar besar yang datang sekali-sekali, melainkan hal-hal sederhana yang terus hadir setiap hari dan mengingatkan bahwa hidup masih berjalan dengan baik. Sebelum melangkah hari ini, jangan lupa mengucapkan thank you pada hidup, thank you pada orang-orang yang sudah peduli kepada responder semuanya, dan thank you pada diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, balik lagi bersama Viko yang selalu semangat buat nemenin pagi Respon semuanya di hari ini. Pagi mungkin ada yang sudah siap bekerja, belajar, dan semua hal yang Respon lakukan hari ini, jangan lupa awali dengan rasa syukur. Viko bacakan terlebih dahulu agenda Pemkab Selasa 9 Juni 2026 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Penyambutan jemaah haji di Asrama Haji Asda 1 Kabak Kesra tentatif. Ya, pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia, sampai jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, Pentas Seni TK Akila Mahani bertema New Adventures di halaman TK Akila Mahani Kalimuntung Ulakan Tapakih yang dihadiri oleh Kadis Dik. Pukul 1.30 atau jam setengah 2 siang, undangan apresiasi final Duta Gengkri Kabupaten Padang Pariaman di Hall IKK Padang Pariaman. Pukul 2 siang, undangan rapat paripurna tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman di kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam, undangan malam resepsi turnamen bola voli di Kelok Indah Jalan Baru Korong Sungai Dandang Kecamatan 4 Koto Aur Malintang yang didiri oleh Kadis Parpora. Respon semuanya, kita pagi hari ini belajar bahwa bersyukur bukan berarti kita bersyukur menandakan bahwa kita masih mengingat bahwa hal-hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Ya, pernah gak sih responder bilang ke diri sendiri, ah cuma gini doang kok, ah kecil gitu ya. Padahal justru hal-hal kecil itulah yang sering meninggalkan kesan paling dalam dalam hidup kita. Kita mungkin lupa hadiah yang pernah diterima bertahun-tahun lalu, tetapi masih kita ingat seseorang yang pernah membantu ketika kita sedang dalam kesulitan. Ya, kita mungkin lupa apa yang terjadi pada hari biasa beberapa bulan lalu, tetapi masih ingat senyum tulus dan perhatian sederhana yang datang dari waktu yang tepat. Itulah kenapa kita harus bersyukur, karena bersyukur tidak selalu tentang apa yang kita punya, tetapi juga tentang apa yang kita rasakan. Bersyukur karena masih punya waktu untuk ngumpul bersama dengan keluarga, bisa family time atau bisa me time sendiri. Bersyukur karena masih diberi kesempatan bertemu dengan orang-orang baik.

bersyukur masih hidup, bersyukur karena setelah hari yang melelahkan masih ada tempat pulang untuk beristirahat. Karena seringkali kita lihat bahwa ketika kita masih bisa pulang tidur dengan baik dan nyenyak, ada kipas dan sebagainya macam, itu semuanya perlu kita syukuri. Ya, seringkali kita menganggap hidup itu selalu biasa aja ya, agar layak dirasakan harus jadi luar biasa. Padahal tidak juga ya. Hari ini tentang drama, banyak masalah besar mungkin terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya sudah menjadi hadiah yang sangat berharga buat kita jalani hari ini. Semangat terus buat responan semuanya dimanapun berada, tetap stay tune di 93,0 FM.

0: Ya, 93,3 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda, Respon semuanya. Balik lagi bareng Viko, dan Viko akan closing program Semangat Pagi ya hari ini. Dan gak kerasa memang sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer di pagi hari ini. Dan Viko ngucapin thank you banyak buat responer semuanya. Semoga obrolan tentang hal kecil yang disyukuri bisa menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Ya, kebahagiaan hadir dalam secangkir kopi hangat, sapaan sederhana dari orang terdekat, perjalanan yang lancar, atau bahkan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Hal-hal yang terlihat biasa tetapi sebenarnya sangat berharga. Ya, sebelum responer semuanya melanjutkan aktivitas hari ini, coba luangkan sejenak untuk melihat kembali apa yang sudah responer miliki, bukan hanya apa yang belum tercapai. Karena saat kita belajar mensyukuri hal-hal kecil, hati kita akan terasa lebih tenang dan langkah akan terasa lebih ringan. Terima kasih buat responer semuanya sudah setia menemani pagi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa menebarkan kebaikan sekecil apapun kepada orang-orang di sekitar. Karena kebaikan kecil yang kita berikan hari ini bisa jadi menjadi kebahagiaan besar bagi orang lain. Dan setelah program Semangat Pagi akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani responder semuanya supaya on fire ya di hari ini. Dan buat responder semuanya tentu Ruang Pagi hadir menyajikan tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. Dan Viko pamit undur diri, selamat menjalani hari, selamat beraktivitas, dan semoga hari ini membawa banyak alasan untuk tersenyum. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk bersyukur, bersyukurlah maka hidup akan terasa lebih bermakna.
1: Itu kesan pertama yang ku tahu.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Ya, selamat pagi Responers. Ada Cila dan juga
0: Jojo tentunya yang menemani Responer. Selama berapa jam nih Kak Cila?
1: 2 jam kurang lebih ya,
0: betul banget.
1: Sampai jam 10 pagi di program Ruang Pagi. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya kan Jo ya?
0: Iya, pasti banget dong.
1: Ini sering banget dilakukan atau dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang. Bahkan anak-anak kecil juga sih.
0: Nah, betul.
1: Anak-anak sekolah ya.
0: Betul banget. Nah, kita pagi ini bahas tentang yang namanya pertemanan ya, Kak ya.
1: Siapa sih yang enggak punya teman? Iya. Pasti setiap kita punya teman, ya minimal satu lah.
0: Betul banget. Kecuali teman hidup ya, Kak ya.
1: Oh, belum ada ya, Jo. Oh,
0: belum ada dong.
1: Oke. Okay.
0: Iya, benar banget. Wih, pagi ini rasanya dingin ya Kak Cila ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya kita baca tema kita hari ini tentang pertemanan,
1: makin semangat
0: tuh,
1: membakar dada ini dada.
0: Iya betul banget. Makin hangat nggak sih?
1: Karena memang cuaca di luar pun juga lagi kurang bagus ya.
0: Iya,
1: gerimis mengundang betul. Begitu ya.
0: Iya mengundang gitu ya.
1: Mengundang responers untuk bergabung bersama kita Jo.
0: Betul banget. Jadi buat responer juga mungkin yang mau berinteraksi dengan kita boleh betul. Banget ya. Bisa di mana nih Kak Cila nanti?
1: Bisa juga melalui WhatsApp kita ya di 0811-6622930 atau melalui kontak 0821-5566803. Kita juga mungkin live ya.
0: Iya, kita TikTok nanti bakal ya. Live juga di TikTok kita. Tentunya di Respon Radio 93,0 official.
1: Betul. Jadi memang kalau di pagi hari ini kan hari-hari Selasa ya, edisi 9 Juni 2026.
0: Betul banget.
1: Begitu
0: Kak,
1: cepat dunia ini berlalu ya Jo ya, dunia.
0: Iya, dunia ini, aduh ini kayak cepat dunia berlalu nih, Jojo langsung overthinking nih Kak nih.
1: Jangan, belum. Masih banyak tugas yang harus kita selesaikan.
0: Iya, betul
1: Jo
0: banget.
1: Ya.
0: Kita belum menikmati yang namanya... itu ya
1: kehidupan yang penuh makna.
0: Iya,
1: betul loh, hidup kita tuh harus penuh dengan makna.
0: Betul banget.
1: Begitu
0: Kak
1: juga
0: Cila.
1: Di dalam pertemanan harus punya makna. Berteman kan gak harus dengan sesama jenis gitu ya, teman hidup misalnya ya, lawan jenis dan segala macam. Jadi setiap relasi hubungan itu harus ada maknanya juga Jo.
0: Betul
1: gitu.
0: Banget Kak Cila sih.
1: Nah pasti di dalam pertemanan ada konflik, ada struggle, ada perbedaan pendapat. Tapi kan bukan berarti itu yang menjadi satu alasan untuk kita pecah gitu ya.
0: Betul.
1: Berselisih dan segala
0: betul
1: macam
0: banget, betul.
1: Nah tapi topik kita di pagi hari ini kebanyakan kan ya, ada juga beberapa orang yang mengalami kondisi yang topik mungkin yang kita bawakan hari ini. Ada perpecahan dari pertemanan, hubungan pertemanan, hal kecil mungkin ya, tapi akhirnya kita tidak berteman lagi dan tidak punya hubungan pertemanan gitu.
0: Wow, betul banget ya. Di pagi hari ini tentunya kita bakal bahas tentang yang bilang Kak Cila tadi ya. Tentang putus pertemanan karena hal kecil.
1: Kamu pernah enggak?
0: Kalau pernah sih Kak ya. Cuman
1: waktu SD atau waktu kapan tuh?
0: Baru-baru ini juga pernah sih.
1: Aduh, masalah apa Jo?
0: Itu sebenarnya masalah sepele ya.
1: Iya, sepelenya gimana?
0: Sepelenya kayak kalau orang bilang sih sekecil biji sesawi katanya ya.
1: Akhirnya putus.
0: Yeah.
1: Putus kontak atau hubungan gitu langsung.
0: Putus kontak gitu Kak. Apalagi kalau nih kita nih tipikal yang langsung cut off gitu kan.
1: Iya, anak-anak muda zaman sekarang kan bahasanya begitu ya.
0: Iya, betul banget. Jadi kita gampang cut off orang kayak ini udah deh kalau orangnya kayak gini tipikal kayak ini memang sepele sih. Cuman kan kadang yang sepele ini yang mungkin tidak apa ya? Yang memang bikin kita enggak serak banget itu pasti kita tinggalin.
1: Kamu berarti maksudnya tergantung orang ya, bukan tipe orang yang kayak kasih tahu dan segala macam enggak? Atau tergantung orangnya. Kalau orangnya itu mau dikasih tahu, kamu kasih tahu tuh. Atau kalau orangnya ini enggak bisa dikasih tahu nih, ya udahlah cut off aja nih.
0: Ya pasti kita ngasih tahu juga dong. Cuman kan kalau katakan sekali, dua kali, tiga kali.
1: Oh iya
0: kali
1: betul lagi. Padahal
0: sakiti,
1: sepele ya, kecil
0: banget.
1: Ya. Oke.
0: Kayak lagu dong, tiga kali kau sakiti hati ini kan. Gitu.
1: Capek juga kita
0: capek
1: ya.
0: Juga.
1: Makan hati terus gitu
0: betul
1: ya.
0: Betul banget.
1: Mending gak usah, jangan cari ini penyakit kata orang mah gitu
0: nah,
1: ya.
0: Terus Jojo mau tanya nih Kak Cila, kira-kira pernah gak kayak gitu ngalamin hal itu juga?
1: Pernah. Tapi mereka sih yang menjauhi aku gitu ya. Maksudnya gak tahu lah ya kenapa ya. Nah itu kan... aku kan bukan tipe orang yang kayak pergi kalau pertemanan ya. Tapi mungkin kalau hal yang lain cut off gitu ya. Tapi kalau pertemanan ya aku seusaha mungkin untuk tetap berkomunikasi sama mereka. Tapi karena mungkin keadaan kondisi akhirnya kita jauh gitu ya. Dan komunikasi gak intens lagi. Tapi aku tetap coba bangun komunikasi. Cuman nggak tahu kenapa dia yang kayak menghindar gitu. Ya ya udah, kalau dia yang berusaha menghindar menjauh, ya gue bilang apa coba gitu. Nggak bisa, nggak mungkin juga karena aku harus ngemis-ngemis, kamu jangan gitu dong, jangan jauh dari aku dong, jangan menghindar dong, segala macam, nggak lah kan gitu. Tapi kalau kita udah tahu sikapnya dia mau menghindar atau mau menjauh, ya udahlah, kita kasih kesempatan untuk dia pergi jauh.
0: Iya gitu. Benar banget sih, karena kan setiap orang pasti kan kalau katanya kan people apa, come and go ya.
1: Iya, come and go.
0: Iya, come and okay. go. Dan juga kita gak bisa juga ya. Tapi intinya nih, kalau kita punya pertemanan ya, kalau misalnya itu ada hal kecil mungkin ya yang bisa diperbaiki, sebaiknya diperbaiki aja.
1: Betul,
0: sih.
1: Betul, betul.
0: Tapi kalau misalnya memang itu udah halnya di batas tidak wajar, dan itu memang udah bang apa ya, udah kelebihan banget ya, mungkin kita bisa mempertimbangkan kali.
1: Iya,
0: ya
1: iya betul ya, kayak kamu itu kan ini udah berapa kali,
0: nah,
1: ya udah cut off aja,
0: betul,
1: makan hati mulu, bangun pagi pengennya semangat gitu, suka cita, tapi ketika komunikasi sama dia kok makan hati.
0: Nah iya betul banget sih kak. Nah oke Kak Cila, mungkin nanti kita bakal lanjut lagi ya, ke segmen berikutnya, tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu nih spesial lagu-lagu yang sudah kita siapkan tentunya di pagi hari ini untuk menemani responder ya di pagi yang sangat cerah ini, mungkin ada yang sedang beraktivitas ya, ataupun
1: betul.
0: Dalam perjalanan dan tentunya hati-hati jalan juga ya, mungkin untuk itu bagi responder semua jangan kemana-mana ya, karena kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya tentunya ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Kembali lagi tentunya bersama Jojo dan Cila di program Ruang Pagi nih Responer. Wah, kita masih bahas tentang putus pertemanan karena hal sepele.
1: Betul sekali.
0: Nah, betul banget Kak Cila. Dan Kak Cila, kita pagi hari ini kita sudah live streaming di TikTok kita.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, udah banyak banget yang menyapa dan mungkin memberikan tanggapannya ya,
0: iya,
1: Jo ya.
0: Iya, betul banget nih Kak Cila. Tadi di TikTok kita sudah yang menanggapi tentang pernah dia putus pertemanan karena hal sepele nih, karena cowok katanya, Kak. Waduh.
1: Sepertinya itu perempuan ya.
0: Iya, perempuan, betul banget. Nah, katanya tuh dia putus pertemanannya dengan bestinya, Kak.
1: Ada siapa tuh?
0: Itu dari kita cek dulu ya, katanya dari ini nama username-nya pacar Jaehyun. Waduh. Ah. Halo pacarnya Jaehyun.
1: Wow.
0: Jaehyun ini yang dari ini
1: Korea,
0: Korea. Oh, Korea ya.
1: Oke, tapi nanti kita bahas ya si Jaehyun ya. Kita mau angkat dulu telepon dari Bang Aan nih.
0: Oke, siap.
1: Hai Bang Aan.
2: Halo,
1: selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana Bang Aan? Apakah mungkin pernah putus pertemanan gara-gara hal sepele, Bang Aan?
2: Aku dulu juga udah pernah. Dulu juga udah pernah.
1: Oke, gimana?
2: Aku juga dulu udah pernah.
1: Gimana ceritanya,
2: gini ceritanya
1: nih? Oke.
2: Kan gini ya, aku pertama kali kan ketemu temen ya, yang dari temen ngaji lama dari Gang Arjuna.
1: Okay.
2: Ya, yang namanya Atar, Biyu, Dani, sama yang lainnya. Kok tiba-tiba kok dia sepele banget ngejekin aku kayak gitu, ngejekinnya nggak baik gitu lah, makanya kok dikira itu temen atau enggak gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Dulu kan pertamanya kan dia mau diajak sahabatan mau, tapi ternyata dia kok malah putus sahabat sama aku.
1: Tapi
2: makanya gitu ceritanya lah, kok makanya gitu. Kok sepele-sepele kok malah gak mau gabung, gak mau deket sama aku lagi, malah misah gitu. Aku
1: itu
2: gak tahu apa-apa gitu jadinya kan. Aku kan nyantai dulu, jangan marah, jangan nyantai dulu gitu. Dituruh kayak gitu, tapi gak mau nurut.
1: Dijelasin
2: malah gak mau nurut, dinasihatin malah gak mau nurut, malahnya dia bandel terus. Akhirnya dia misah terus sama aku, gak mau gabung terus.
1: Iya. Sampai gitu, sekarang
2: aku sebel banget.
1: Sampai sekarang mereka juga gak mau Bang Aan gabung ya? Sampai sekarang juga mereka gak mau Bang Aan gabung sama mereka? Atau gimana?
2: Ya gak mau gabung, gak mau deket.
1: Ya udah,
2: misah terus.
1: Ya udah, berteman sama Jojo aja Bang Aan, paling benar ini.
2: Yang pertama kali mau nggak begitu ya? Pinter banget anak-anak Villa Mutiara 04 Batang. Yang namanya itu Abid, Adam, terus yang lainnya sih nggak bisa disebutin satu-satu. Dan ini ceritanya kan pertama kali kan sebelum dia persahabatan, pertamanya kan teman dulu. Nah itu kan aku kan bilang, yuk kita bersahabat sejati, mau enggak?
1: Terus mereka bilang apa, Bang Aan?
2: Ya udah yuk sahabat sejati terus ya, selamanya yuk sampai akhir hayat nanti. Terus sahabat sejati terus.
1: Mereka mau tuh awalnya ya,
2: kan
1: Bang Aan?
2: Mau jadi sahabatan, mau dia.
1: Oke. Tapi setelah berteman, setelah bersahabat, mereka menghindar, menjauh.
2: Enggak menghindar, dia malah mendekat terus, ngajak main, ngajak apa dan ngasih apa-apa gitu.
1: Oh, walah. Sekarang masih ini ya, berteman baik kan Bang Aan, masih bersahabat sejati.
2: Masih berteman baik, masih bersahabat baik.
1: Alhamdulillah
2: Bang
1: Aan. Syukurlah ya Bang Aan ya. Oke, ada hal lain yang mau disampaikan atau mau request lagu Bang Aan?
2: Ya mau request lagu.
1: Lagu apa Bang Aan?
2: Ya biasa Niki yang Arti Sahabat sama Alan Welker-nya yang On My Way.
1: Oke, Bang Aan, nanti kita putarkan ya Bang Aan ya. Mohon
2: saya ditunggu. Mau kirim-kirim sapanya
1: boleh.
2: Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya aja.
1: Oke, terima kasih Bang Aan. Ada pesan gak yang mau disampaikan?
2: Spesialnya buat Kak Cila sama Kak Jojo.
0: Terima kasih Bang Aan.
1: Sehat-sehat ya Bang Aan ya.
2: Terus caranya sampai selesai ya.
1: Siap. Amin. Terima kasih ya Bang Aan ya. Semangat Yuk, untuk menjalani
2: terima kasih atas ceritanya ya.
1: Iya, sampai jumpa. Oke, iya, luar biasa. Wow. Memang di dalam pertemanan ada suka dukanya, ya. Ada
0: banget
1: perbedaan pendapat juga. Cuman bagaimana kita merespon dan menyikapi itu. Kadang kan dari situ kita mulai dewasa kan, mulai memahami, mengerti, mengenal satu sama lain karena ada perbedaan itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mengabaikan masalah itu, konflik itu, ya kita nggak akan mungkin dewasa gitu ya. Kita nggak akan ketemu orang-orang juga yang kita hadapi dengan baik juga gitu. Kalau misalnya berteman sama yang lain pun kita belum bisa menyelesaikan masalah, kita membangun pertemanan yang selanjutnya pun juga tetap bakalan begitu karena kita nggak mau memperbaiki.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul banget nih Kak Cila, memang kalau udah masalah pertemanan tuh tiba-tiba kita putus tuh memang rasanya sakit ya,
1: sakit
0: pastikan
1: banget.
0: Terus kan mungkin ya mungkin banyak juga nih hal-hal sepele yang mungkin bisa memutuskan persahabatan kita ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba datang-datang pinjam dulu 100, wah itu sering banget.
1: Apalagi ya, bahasanya begini, cukup menusuk sih sebenarnya, tapi lembut ya kan, halus. Supaya persahabatan kita tetap abadi
0: dan tidak putus.
1: Dan tidak putus, pinjam dulu 100.
0: Nah, aduh, iya itu sebenarnya, tapi sebetulnya itu untuk menjalin persahabatan,
1: betul,
0: buat tetap erat ya.
1: Iya betul.
0: Nah, itu dia tadi Kak Cila nih, memang banyak banget nih tadi itu dari versi Bang Aan kan. Nah, tapi tadi kita belum selesai nih Kak Cila,
1: gimana,
0: ada
1: gimana
0: dari versi salah satu responder kita yang dari TikTok tuh dari pacarnya Jae Yung ya.
1: Iya. Apa Iki Boyo?
0: Iki Boyo kata ya.
1: Ya ya, gimana gimana?
0: Iya, nah katanya kakak ini katanya aku pernah putus pertemanan gara-gara cowok. Waduh. Ini kayaknya bukan cuman seorang ya. Tapi
1: banyak kayaknya.
0: Iya, seisi dunia hampir ngerasain kayaknya ya.
1: Ini antara cewek dengan cewek.
0: Iya, katanya tuh teman aku cewek bestie gitu, dia punya cowok katanya. Nah, terus katanya ih sumpah di situ kita sakit banget, kid hair. Nih kid hair nih kayaknya bahasa Gen Z nih, katanya kid hair itu plesetan dari sakit hati. Waduh.
1: Lalu
0: iya, nah katanya tuh mungkin dia nih ya, dia punya teman sahabatan udah lama banget, terus mereka tuh mungkin putus pertemanan gara-gara cowok. Dan katanya nih, padahal si cowok itu belum jadi pacar dia loh.
1: Iya.
0: Wow, ini mungkin kayaknya kalau kita cermati ceritanya mungkin memperebutkan satu cowok,
1: betul,
0: ya kak ya.
1: Betul.
0: Atau mungkin ada miskom gitu ya. Nah itu sering banget sih.
1: Kesalahpahaman
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul banget.
1: Apalagi kita menyukai cowok yang sama lagi.
0: Nah,
1: aduh,
0: betul banget.
1: Terus kita nggak saling kasih tahu gitu. Atau biasanya nih teman kamu kasih tahu cerita, padahal di belakang kamu juga incar.
0: Nah,
1: ayo,
0: iya
1: ayo,
0: betul
1: gitu
0: banget.
1: Atau enggak teman kita yang incar. Kita cerita ke teman kita, aku suka lo sama dia, tapi malu gini-gini ungkapinnya. Nah, yang teman kita itu lagi ngincar dan bahkan dia duluan gitu ya. Akhirnya mereka pacaran. Nah, sakitnya tuh luar biasa ya.
0: Kalau katanya kita cerita, sakitnya tuh di sini gitu kan.
1: Itu lagu. Tolong jangan dilanjutin.
0: Nah, iya betul banget sih. Memang sih ini hal yang paling krusial banget ya,
1: betul,
0: Kak Cila ya.
1: Betul.
0: Pertemanan tuh paling gampang hancur banget dengan gara-gara masalah percintaan. Nah, tapi nih mungkin ya untuk para responder semua di luar sana, jangan pernah deh ngorbanin pertemanan gara-gara masalah percintaan,
1: betul,
0: sih.
1: Betul.
0: Karena itu kan halnya memang sepele, tapi tuh dampaknya besar banget loh gara-gara pertemanan itu. Jojo juga pernah gitu loh, Kak.
1: Iya, apalagi belum jodoh kita kan.
0: Iya, betul banget. Malah kita deket nih sama teman Jojo cewek. Nah, cowoknya itu posesif ke Jojo tuh. Woi, dipikirnya kita ngerebut, padahal maaf kata ya, dia tuh enggak tipe kita loh. Itu loh. Kita sering banget. Nah, itu mungkin mungkin kisah Kak pacar Jae Yung itu seperti itu kali ya.
1: Betul. Jadi memang cukup menusuk di hati gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: banget.
1: Sakitnya sangat-sangat dialami oleh teman kita Jae Yung, apa tuh? Pokoknya iya, opa-opa.
0: Dan tentunya juga di pagi hari ini juga sudah menyapa nih dari Tasikmalaya, dari Teh Pipit.
1: Halo
0: Teh Pipit. Iya,
1: thank you ya udah bergabung. Ada siapa lagi, Jo?
0: Terus kemudian juga ada juga nih yang sudah curhat juga sama kita ya, bukan curhat sih tapi membagikan komentarnya ya. Itu dari Bang Dean nih, katanya dia putus pertemanan gara-gara dia putus pertemanan karena sudah lebih dari 25 korek saya dicuri oleh teman saya. Waduh.
1: itu
0: ini kayak tongkrongannya ini tongkrongan bukan tongkrongan pecundang katanya.
1: Tolong, itu kayaknya nggak usah dilanjutin ya Bang Dean ya sarannya. Daripada korek api di toko habis gara-gara beli itu terus.
0: Iya, katanya genap 30-an saya bakar. Waduh, jangan sampai Bang.
1: Jangan,
0: cukup ya. 25 aja yang hilang ya. Aduh,
1: luar biasa memang
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, buat responders juga boleh ya untuk bergabung bagikan kisahnya gitu ya. Tanggapan untuk topik kita di pagi hari ini, apakah ada responders yang mengalami hal yang sama? Bagi responders yang udah cerita di pagi hari ini, boleh banget ya untuk bergabung live TikTok. Kita ada di Respon Radio 93.0 Official atau melalui WhatsApp juga ya di 0811-662-930. Kita akan tunggu responders semua ya sampai pukul 10 pagi.
0: Iya, oke. Nah, tapi sebelumnya itu, Kak, kita sudah ada nih yang dari TikTok nih terakhir nih.
1: Oke, terakhir.
0: Katanya
1: siapa?
0: Dari Bang Mikael Sianipar. Nah, katanya gini, kalau saya putus hubungan karena hutang tidak dibayar, malas sama teman saya yang hutang nggak bayar. Wah
1: benar lagi. Kamu alami nggak? Aku alami soalnya.
0: Iya.
1: Aku langsung blok, coy.
0: Kalau di blok kita rugi nggak sih, Kak? Karena kan hak kita masih ada sama dia.
1: Aku gitu blok. Jadi gini, aku konsep prinsip hidup ya, kata orang mah gitu ya. Prinsip hidup aku kalau ngasih duit, minjamin duit ke dia, itu aku udah ikhlas bakalan kalau nggak kebalik, gitu. Jadi itu prinsipnya itu aku pegang. Jadi aku nggak terlalu terbeban, nggak terlalu ini. Makanya kalau mau men-sharekan itu, membagikan duit sesuai dengan kemampuan kita.
0: Nah,
1: gitu. Jangan
0: banget
1: berlebihan. Jangan sampai kita butuh padahal ya itu akhirnya kita kecewa karena ngemis-ngemis minta ke dia supaya balik, tapi dia nggak ada niat untuk ngabelikin. Itu kan akhirnya relasi kita kurang bagus kan, nggak enak jadinya canggung.
0: Iya,
1: nah, jadi ketika satu kali aku kasih, nah orang ini aku tahu nih sepertinya dia nggak akan mengembalikan dan nggak segampang itu gitu. Dan mungkin kita menangis-menangis pun dia gak akan ngembaliin. Makanya aku blok, langsung putus pertemanan gitu sama dia.
0: Iya benar, memang benar banget sih. Ini memang banyak juga mungkin terjadi ya Kak ya. Mungkin putus pertemanan tuh karena uang ya, karena utang. Nah itu sering banget sih orang-orang mengalami hal itu ya memang. Tapi nih untuk kita semua, mungkin kalau kita punya masalah utang piutang, mungkin segera dilunasi ya. Apalagi kalau misalnya kita udah dibantu oleh teman kita tuh, kita hargai dong pengorbanan dia kan. Dia juga pastinya membutuhkan hal itu ya. Oke, terima kasih ya untuk Bang Mikael
1: semua,
0: nih.
1: Bang Mikael juga
0: udah berbagi ininya.
1: Betul.
0: Nah terus ada lagi datang nih dari Bang Fan katanya ya.
1: Hai Bang Fan.
0: Katanya gini nih Kak, ini agak menggelitik nih komentarnya nih. Wih, asik juga nih Kak Cila. Kalau ikhlas dipinjamin duit. BTW pinjam 40 juta dong Kak.
1: Oh itu di luar nulur sih. Itu aku harus kerja 40 tahun baru saya bisa kasih ya.
0: Iya betul.
1: Apakah kamu bersabar untuk menunggu itu?
0: Iya atau gimana Bang Fan kira-kira
1: ya,
0: mau
1: 40 tahun bisa nungguin enggak?
0: Berarti 1 tahun tuh 1 juta ya.
1: Iya 1 juta ya. Saya nyicil gitu ya.
0: Iya oke, terima kasih deh untuk semuanya. Oke, nanti untuk Kak Pacar Jayung ini ada cerita lanjutannya lagi di WhatsApp kita. Tapi mungkin nanti akan kita bacakan ya setelah segmen-segmen berikut ini. Nah untuk itu bagi responder semuanya, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kita, bersama Jojo dan Cila juga di program Ruang Pagi ini setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Itu karena kita sering-sering menyebutkan 100, pinjam dulu 100. Nah, kan jadi ke bawah.
1: Jadi 109 ya.
0: Oke, okay, masih bersama Cila dan juga Jojo pastinya ya di program Ruang Pagi. Dan kita masih membahas tentang hal sepele ya, ketika mungkin di dalam pertemanan akhirnya putus hubungan kita. Betul. Sama teman kita. Itu hanya hal kecil. Nah, kita mau bacakan, mau sampaikan bahwa ada teman kita yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada, ya taruhlah namanya Ai.
1: Iya, Ai. Ai, Ai. Apa kabar?
0: Ini panjang banget ceritanya dan aku udah baca. Aku singkat saja ya, karena waktu kita juga ya yang tidak cukup, masih banyak soalnya responders yang sudah bergabung yang harus kita bacain. Jadi ceritanya si Ai ini punya teman namanya Ika. Jadi Ika minta Ai untuk temanin dia keluar gitu ya, mau jajan gitu, itu malam ya. Nah, sedangkan si Ai ini kan baru sembuh nih, baru sembuh. Nah, biasanya kalau teman ayo ini aja gitu ya, ayo lah gitu ya. Jadi gak enakan, ada pasti rasa gak enakan. Oke, okay? Karena udah dekat, udah tetanggaan juga, udah teman banget, udah akrab. Oke, okay, dia pergi nih temanin si Ika untuk jajan. Nah, ternyata pas mereka keluar jalan dan jalan, ternyata si Ika ini ketemu sama cowoknya. Waduh. Mau ketemu sama cowoknya gitu. Nah, pas mereka ketemu, si Ika bilang, udah ada gak jajan? Udah dibeliin gak? Nah, sedangkan cowoknya bilang, aku pengennya jajan sama kamu, sama-sama jajan gitu. Nah, tuh bingung kan. Nah, ada si Ika gitu, sorry, si Ai, ada si Ai. Nah, akhirnya si Ai bilang nih, kamu milih yang mana Ika? Milihin aku atau milihin cowok kamu? Ya tuh dia milihin cowoknya, pergi jajan gitu. Sedangkan si Ika, sedangkan si Ai ini gak tahu kan, mau gak mau dia pulang kan. Ya gak dianggap betul, juga gak diajak dan segala macam.
1: Lebih gak dihargain gitu ya.
0: Gak dihargain keberadaannya gitu. Akhirnya dia pulang sambil nangis loh di jalan gitu. Karena malam-malam dia pun juga baru sembuh kan dari sakit gitu. Jadi ini cukup sakit ya, kayak kita tuh dimanfaatin dan gak dihargai gitu. Terus apalagi kondisinya juga lagi gak sehat kan sebenarnya. Dia kan masih tahap pemulihan gitu. Jadi ya buat responders, teman-teman kita di luar sana ya, jangan ya, no, kita gak boleh gitu ya. Kalau misalnya memang kita gak dibolehin, mungkin gak dibolehin sama orang tua kali ya, makanya dia bawa teman gitu ya. Ini misalnya mungkin ya, jadi bawa teman supaya dibolehin keluar gitu. Dan nanti kalau ditanya sama orang tua, mau kemana? Ini aku mau jajan sama teman siapa? Sama ini nih, Ai nih. Nah, itu biasanya gitu tuh anak-anak zaman sekarang. Bahkan aku juga pernah alami gitu. Tapi kan gak sampai ninggalin teman kita gitu, kita harus bertanggung jawab gitu. Iya. Antarin kek atau apa kek, beli jajan dulu, oke antarin.
1: Iya,
0: atau segala macam, atau ngajak aja nggak apa-apa. Iya. Bertiga kan gitu.
1: Betul, kalau enggak, kalau memang nggak mau bertiga ya kan bisa dibilang dari awal ya.
0: Betul.
1: Tujuannya apa,
0: supaya teman kita tahu.
1: Iya, ini kasihan loh, teman-teman kamu ini baru sembuh loh gitu, dan dia udah niat banget nyariin apa untuk kamu. Waduh. Untuk kak Ai, semangat terus ya.
0: Iya,
1: semoga bisa ini nih, dari kejadian itu bisa mendapatkan mungkin yang lebih baik lagi temennya ya. Walaupun udah lama, sahabatnya udah lama katanya.
0: Betul.
1: Kak.
0: Okay.
1: Dan jalan ke rumahnya itu gak jauh dekat. Dan terus kata Kak Ai nih, katanya sebenarnya kita nih, sebenarnya kalau dia minta maaf, aku masih maafin gitu.
0: Iya.
1: Tapi ini gak sama sekali. Bahkan lebaran pernah ketemu tapi kayak gak saling kenal. Waduh, kayaknya udah memang,
0: padahal tetanggaan loh. Iya, dekat lagi, pernah dekat, akrab gitu. Masa gak ada rasa bersalahnya gitu, minta maaf kek apa kek segala macam gitu ya, samperin gitu. Ini enggak ya, udah kesempatan ketemu.

0: tapi nggak ada basa-basi atau segala macam gitu.
1: Iya, intinya kita ambil sisi positif, yeah, positifnya ya. Hmm. Mungkin dari situ kita bisa belajar memang nggak semua orang nih bisa untuk menaruh empatinya kepada kita.
0: Betul.
1: Untuk itu tetap semangat deh untuk Kak Ai. Terima kasih Kak Ai sudah bergabung bersama kita dan berbagi ceritanya. Mungkin ini curhatannya ya. Oke Kak Cila, selanjutnya ada dari siapa lagi nih?
0: Ada Bunda Dua Putri nih yang mau membagikan tanggapannya juga ya sama kita nih. Selamat pagi Jojo dan Cila. Selamat pagi juga Bunda. Menurut Bunda Dua Putri, tanggapan tentang kenapa ada orang yang putus persahabatan mungkin karena adanya sikap iri. Dari betul. Salah satunya, kalau sudah ketahuan ada sikap teman atau sahabat yang seperti ini, sebaiknya tinggalkan saja. Nah, jauhi saja, cari teman sahabat atau teman yang sikapnya baik dan yang membuat kita nyaman. Wow, terima kasih loh Bunda ya. Ini benar loh, ini harus kita dengerin apa yang Bunda sampaikan. Karena jangan sampai karena sahabat atau teman gitu, kita pun juga akhirnya hancur gitu ya. Dalam artian pergaulan kita gak baik. Karena ini kita bawa ke keluarga juga gitu, ataupun ke lingkungan kita sekitarnya. Bunda banget. Mau dengerin lagu dari Camila. Dari Camila yang berjudul Havana. Wih, terima kasih ya Bunda Dua Putri. Salam-salamnya untuk semua kru ya, respon, dan juga semua responers yang istimewa. Untuk Ananda berdua, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda ya, sudah bergabung.
1: Oke Bunda, nanti lagunya kita puterin di jam kedua ya Bunda, jam berikutnya. Nah, mungkin Kak Cila, untuk itu kita jangan kemana-mana dulu ya untuk responer ya. Karena kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Untuk itu kita dengarkan dulu special request lagu dari Kak Evan yang sudah bergabung sama kita di TikTok, yaitu dari Setia Bonar yang berjudul Cinta Terakhir. Kemudian juga ada dari Bang Van yang berjudul Beraksi dari Kotak. Untuk itu, stay tune terus.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, beraksi dari kota yang mengantar kita di menit terakhir ya, di 59 pukul 8 di jam yang pertama. Dan pastinya kita akan kembali ya di jam yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Respon, Radio Padang, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Kembali lagi bersama kami tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita sudah masuk di jam kedua ataupun jam terakhir kita nih Kak Cila.
1: Di program Ruang Pagi tentunya ya. Dan kita masih membahas topik yang sama. Hal apa yang bikin kamu akhirnya putus berteman? Ya walaupun hal kecil gitu ya. Boleh banget untuk kamu bergabung di pagi hari ini. Kira-kira apa yang kamu alami? Boleh banget ya untuk menceritakan ke Cila dan juga Jojo dan responders lainnya kisah-kisahnya, supaya kita juga belajar dari cerita kamu.
0: Iya, betul banget nih. Nah, jadi untuk responder semua masih kita tunggu ya untuk salam-salamnya semua. Nah, tapi Kak Cila tahu nggak, terkadang nih untuk masalah pertemanan yang mungkin pernah putus ya gara-gara hal sepele, terkadang tuh mungkin masalahnya udah selesai Kak. Nah, tapi mungkin untuk menyatukan pertemanan itu kembali mungkin ada, tapi tuh terkadang ada masalahnya yang sangat sepele yang mungkin sukar.
1: Apa tuh?
0: Nah, terkadang nih masalahnya sebenarnya udah selesai, tapi ada satu hal yang membuat hubungan kita itu tidak membaik.
1: Apa tuh?
0: Kak Cila kira-kira tahu apa enggak?
1: Kalau aku tebak-tebak karena aku pernah alami, aku kan gengsian orangnya.
0: Betul.
1: Aku gengsi banget, guys, gitu ya.
0: Nih, kalau tadi udah terjawab oleh Kak Cila, gengsinya kayak gimana nih Kak Cila, makanya sampai kenapa sih bisa menghancurkan pertemanan itu, Kak?
1: Kalau aku, kan dia yang salah. Ya dia yang harus minta maaf dong. Waduh. Gitu. Bayangkan.
0: Ini lebih kayaknya lebih memang cewek ini enggak mau enggak mau kalah ya.
1: Klarifikasi dulu. Itu dulu. Sekarang enggak. Aku udah mulai belajar ternyata gengsi itu juga enggak baik gitu ya. Maksudnya dalam artian kita enggak boleh, kan kita yang sudah terlebih dahulu sadar kan bahwa ada kesalahan gitu ya dari hubungan kita. Jadi karena kita yang terlebih dahulu menyadari itu, ya kita juga yang harus mulai mengobrol ke dia, berani gitu menyampaikan bahwa sebenarnya kita salah paham atau segala macam. Oke, kalau misalnya saya yang salah, saya minta maaf ya gitu. Kalaupun misalnya memang teman kita yang salah, kita kasih tahu kamu harusnya begini dan segala macam. Nah, karena gengsi itu ada gitu, kita enggak berani ngomong kayak gitu, Jo. Akhirnya kita lebih memilih diam aja, kayak menunggu siapa yang minta maaf duluan, siapa yang sadar duluan gitu. Padahal kita udah terlebih dahulu sadar, harusnya kita yang bergerak. Seperti itu biasanya ya, kalau misalnya dalam pertemanan. Nah, itu pernah aku alami dan itu sebenarnya gak baik ya guys ya. Kalau bisa kita turunkan ego kita, kalau bisa jangan gengsi untuk minta maaf kalau kita salah.
0: Betul banget. Nah, jadi tuh terkadang memang ya, pertemanan itu bisa hancur karena gengsi. Dengan satu kata ini aja, gengsi. Nah, contohnya tadi kayak Kak Cila tadi kan, kenapa aku harus minta maaf duluan? Padahal bukan aku yang salah, aku yang bener loh kayak gitu. Atau mungkin kan dia yang salah kayak gitu. Atau mungkin kalau dia memang teman, ya harusnya dia yang dulu menghubungi aku dulu.
1: Terus teman kita berpikir begitu juga, harusnya
0: Betul banget.
1: Jadi gitu-gitu mulu, gak ada selesai.
0: Iya, jadi akhirnya sama-sama menunggu dong.
1: Betul sekali.
0: Kayak gitu kan. Nah, seiring dengan hari berganti, tahun berganti, bulan berganti, tiba-tiba mereka sudah tidak saling sapa lagi. Betul. Tentunya.
1: Pas ketemu canggung banget.
0: Iya, udah kayak istilahnya lu siapa?
1: Musuhan kayak gitu. Ya.
0: Dari planet mana kayak gitu.
1: Gitu kan. Ya. Siapa lo, siapa gua, enggak peduli gitu.
0: Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita enggak ada gengsi ya, mungkin ya, itu kan bisa sama-sama berteman dengan baik lagi kayak gitu.
1: Jadi buat responders mungkin yang saat ini lagi bertengkar, bukan bertengkar, mungkin diam-diaman ya, coba direnungi, coba dilihat lagi apakah mungkin kita juga salah. Ya kalau kita salah, kita hubungi dia, komunikasi dengan baik sama dia, sampaikan dan berani mengungkapkan itu gitu, jangan gengsi.
0: Betul, betul banget. Nah, ya itu jadi Kak Cila ya, di segmen kita yang pertama ini di jam yang terakhir ya, itu kita ada namanya katanya gengsi yang mungkin bisa menghancurkan sebuah pertemanan. Nah, untuk itu bagi responder semua mungkin, ayo, gak apa-apa kalau misalnya, gak apa-apa sih kalau saran Jojo ya, walaupun dia salah atau kita salah, gak apa-apa kita maaf duluan, kayak gitu. Yang penting bagaimana sih kita bisa menyatukan kembali hubungan pertemanan kita yang dulunya memang benar-benar indah banget kan, dalam banget, kayak gitu.
1: Betul, memang harus mengalah salah satu.
0: Iya, betul. Dan kalau misalnya kita ngalah juga bukan berarti
1: kita kalah. Betul lagi.
0: Tapi itu sebuah kemenangan yang terbesar di diri kita, karena kita bisa mengalahkan ego kita.
1: Iya, betul. Itu yang paling penting soalnya.
0: Betul banget. Nah, Kak Cila,
1: Ada respon ya, respon yang
0: Yang sudah kita menyapa-nyapa kita juga ya. Ada dari Uda Ardi MJM.
1: Hai,
0: nih.
1: Hai Uda Ardi. Iya, halo. Berharap sehat ya Uda Ardi ya.
0: Terus ada juga ya dari Bang Theo ya. Halo, sudah menyapa Theo. Kita.
1: Memang pendengar-pendengar setia kita luar biasa banget ya. Iya. Di pagi hari, siang, sore, malam juga setia banget mendengar Respon Radio. Karena program-program yang kita sajikan ini bukan program-program sembarangan ya. Jadi ada lagu-lagu juga yang menemani, ada topik juga yang kita bahas, yang bisa kita ketahui akhirnya, oh ternyata begini ya, ternyata begitu ya, dan mungkin kita juga bahkan belajar ya dari topik-topik yang kita bawain. Jadi nggak cuman untuk responders tapi untuk kami juga gitu.
0: Iya, betul, betul banget ya Kak Cila ya. Nah terus ada ini nih, ada siapa? Komentar ya yang masuk dari Uda Ardi katanya, kata Bang Ardi ya, bagaimana kalau dia salah tapi merasa tidak bersalah, gimana itu Bang Jo dan Kak Cila kata.
1: Kalau dia misalnya yang salah tapi dia gak ngerasa bersalah, nah kita bisa sampaikan itu karena kita menyadari itu kan, ya gak? Nah itu makanya makanya kenapa kita butuh orang, butuh teman yang mengarahkan kita kalau kita salah. Karena kan kita salah, aku juga pernah kalau salah tuh aku gak sadar kalau aku salah gitu. Makanya temanku inilah yang menyampaikan, kamu sebenarnya salah loh, kamu gak boleh begini-begitu, harusnya begini-begini. Nah karena ada teman yang menolong kita gitu, makanya kita gak bisa hidup sendiri, responders ya. Kita butuh teman yang mengarahkan kita, kita butuh keluarga yang mendidik kita, membina kita, kita butuh guru yang mengajarkan kita. Jadi kita butuh orang gitu. Nah makanya kenapa harus mengerti juga dan memahami, menghargai mereka akan keberadaan mereka sama kita.
0: Iya gitu. Betul banget. Memang terkadang juga nih Kak Cila ya, ada orang yang merasa itu gak salah di mata dia, padahal itu salah besar di mata kita kan. Nah makanya tuh banyak juga orang-orang yang mungkin tidak sadar akan kesalahannya. Nah untuk itu kita sebagai manusia tentunya, ataupun sebagai teman yang baik, kita harus mengingatkan juga ya, kamu itu salah, harusnya gak boleh begitu, kayak gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itu kita bisa ngingetin teman-teman kita kok, ataupun sahabat-sahabat kita dimanapun berada ya. Kalau misalnya memang itu salah, karena terkadang manusia itu tempatnya salah ya, gitu. Nah jadi itu sih di pagi hari ini ya Kak Cila ya. Nah jadi begitu ya Bang Ardi ya. Intinya ingetin aja nih untuk temannya yang mungkin Bang Ardi merasa salah.
1: Jadi jangan diam-diam juga, karena akhirnya teman kita pun terus-terusan begitu, dia nggak tahu salahnya di mana kan, itu juga nggak baik.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Kemudian ada nih yang sudah menyapa kita dari Kak Fitmal.
1: Hai Fitmal, Kak
0: Fitmal ya. Iya katanya, Kak, gua dan saudara kembar gua lagi istirahat di acara musik. Semangatin Kak, semoga menang.
1: Semangat.
0: Ya Kak Fitmal ya.
1: Kasih apa? Kasih WO.
0: Iya, kasih W, kasih O, kasih W. Wow.
1: Keren.
0: Iya, gitu. Jadi walaupun lagi istirahat di dalam dunia permusikan ya. Di acara musik ya, di acara musik. Aduh, ini maksudnya lagi apa ya? Lagi kontes kali ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Ya pokoknya betul. Apapun yang Bang Fitmal maksud tuh semoga berjalan dengan lancar.
1: Betul,
0: deh. Intinya
1: dari
0: Jojo dan Cila, semangat
1: mendukung.
0: Terus.
1: Iya, mendukung. Mendoakan terus supaya berjalan dengan baik, lancar dan ada hasil yang maksimal juga ya.
0: Iya, betul banget. Intinya hasil kita selalu support.
1: Betul lagi.
0: Kita selalu support ya. Support atau support nih. Iya, untuk Kak Fitmal semangat selalu dimanapun berada. Tentunya kita semangatin dari Sumatera Barat nih.
1: Respon Radio hadir.
0: Respon Radio hadir menyemangati Kak Fitmal dimanapun berada. Oke Kak Cila. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke topik kita lagi ya, kita dengarkan dulu nih, tadi sudah ada requestan yang mungkin belum terputarkan ya.
1: Boleh.
0: Dari Bang Aan tadi yang sudah bergabung bersama kita melalui via telepon kita ya. Untuk itu kita putarkan dulu nih sebuah lagu dari Alan Walker yang berjudul On My Way. Untuk itu stay tune terus dan selamat mendengarkan.

0: Ya, kembali lagi tentunya bersama kami di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih di program Ruang Pagi ya bersama Jojo dan Cila. Tentunya kita masih dalam pembahasan kita itu tentang putus pertemanan karena hal sepele ini, Kak Cila, atau hal kecil ya.
1: Iya, tadi kita juga udah membahas tentang respon dari responders kita ya. Tanggapan-tanggapan yang masuk di live TikTok maupun juga di WhatsApp. Dan
0: betul,
1: memang
0: banget
1: agak susah ya kalau misalnya di dalam pertemanan ada konflik, ada masalah, itu wajar gitu. Tapi gimana cara kita menanggapinya? Kadang kan kita gengsi, kadang kita gak mau mengakui kesalahan kita, kadang kita gak mau memperbaiki juga. Ada juga yang kayak, udahlah kan bukan cuma kamu doang, teman saya banyak gitu.
0: Iya.
1: Nah itu gak boleh, no.
0: Betul banget. Nah memang terkadang ya pertemanan itu bisa saja hancur nih karena hal-hal sepele ya Kak Cila ya. Mungkin karena masalah pengkhianatan atau mungkin karena hal-hal tadi seperti yang sudah diceritakan juga dengan hutang piutang atau mungkin karena hal pertemanan putus karena masalah percintaan juga ya Kak Cila ya. Nah jadi tentunya memang di dalam kehidupan kita ini ya masalah pertemanan itu pasti pernah mengalami hal kerenggangan ya, atau putus pertemanan. Nah mungkin dari tema kita ini juga kita harus mengambil sisi positifnya ya. Memang terkadang nih ya, apa yang mungkin bisa kita perbaiki karena hal sepele, mungkin kita perbaiki saja nih. Tentunya.
1: Betul, dari ya itu gengsi itu kan, kita jangan gengsi. Dan hal itu juga boleh kita perbaiki.
0: Betul.
1: Nah
0: banget,
1: kalau kita menyadari terlebih dahulu bahwa kayaknya ada kesalahpahaman nih, oke aku hubungi dia, bilang aku minta maaf ya kalau aku ada salah, atau bilang, sampaikan ke dia, kita boleh ketemu enggak, kayaknya kita salah paham nih, memperbaiki dong hubungan kita yang mungkin lagi ada konflik dan segala macam gitu. Jadi gengsi itu diturunin supaya hubungan pertemanan kita pun tetap awet gitu.
0: Iya betul banget. Nah intinya apapun ya, pertemanan pun walaupun mungkin pertemanan persahabatan, kalau sudah mengalami permasalahan ataupun putus pertemanan persahabatan karena hal kecil, mungkin yang harus kita redakan pertama egois kita ya. Untuk tidak gengsi untuk memulai meminta maaf. Gak apa-apa ya, kalau misalnya dia salah duluan, gak apa-apa. Kita bukan salah, gak apa-apa kok kita dulu minta maaf. Untuk kita pikirkan yang penting supaya hubungan pertemanan kita bisa kembali terjalin lagi seperti itu.
1: Jadi memang untuk kita semua ya, pesan bagaimana kita bisa terus tetap punya hubungan yang baik dengan teman kita, jangan kita biarkan hubungan yang mungkin berharga ini kita akhiri gitu ya, begitu saja.
0: Betul
1: hanya
0: banget,
1: karena masalah yang sebenarnya bisa kita bicarakan loh gitu ya. Nah terkadang satu sapaan sederhana bisa memperbaiki jarak yang sudah lama tercipta. Wow, jadi
0: betul
1: memang
0: banget,
1: betul banget. Kembali lagi ke kita, apakah kita mau memperbaiki atau enggak. Kalau kita mau, ayo kita turunkan ego kita.
0: Iya, betul banget. Nah, jadi pesan singkatnya itu ya responder ya, jangan biarkan hubungan kita yang berharga ini rusak karena masalah yang sebenarnya bisa dibicarakan dengan
1: betul
0: baik. Nah, Kak Cila, kita sudah masuk ke segmen berikutnya di jam terakhir kita nih. Tapi sebelumnya Kak Cila, tadi sudah ada yang menyapa-nyapa kita ya. Dari TikTok kita sebelumnya, Jojo bacakan dulu nih dari Bang Kinoy Josel. Wow, Bang Kinoy Josel sudah bergabung bersama kita ya melalui live TikTok
1: Bang
0: kita.
1: Bang Kinoy.
0: Salam kenal ya Bang Kinoy. Ini Jojo dan
1: Cila.
0: Cila.
1: Jadi Bang Kinoy juga boleh ya untuk merespon topik kita di pagi hari ini ya, di program Dong Pagi. Putus pertemanan hal sepele, kira-kira Bang Kino pernah gak mengalami hal yang sama seperti kita? Karena kita juga di awal udah cerita tentang kisah pertemanan Jojo dan juga Cil.
0: Iya betul banget. Nah tentunya Kak Cila, di pagi hari ini Bang Kino katanya juga mau request lagu ya. Lagunya Sama-sama Suka dari Raja. Dan ada spesial salam nih untuk pagi hari ini katanya. Salam-salam buat keluargaku yang di Bangka Belitung, Desa Sungai Selan.
1: Salam kenal ya Bang Kino dan juga keluarga, berharap sehat semua di sana ya, di Bangka Belitung ya.
0: Amin.
1: Tentunya lagi LDR berarti.
0: Iya LDR. Tapi kalau kayaknya nih Bang Kino mungkin lagi ada tugas yang harus dijalankan
1: Semoga lancar ya Bang Kino ya.
0: Iya, semoga Bang Kino dimanapun Bang Kino mungkin lagi jauh dari keluarga tetap semangat ya,
1: tetap
0: Bang
1: sehat,
0: Kino. Iya tetap
1: pasti
0: sehat dan jaga diri baik-baik juga Bang Kino. Kalau Bang Kino kesepian, bergabung bersama kita nih.
1: Ada
0: tentunya.
1: Jojo.
0: Iya, gak cuma Jojo doang, ada Cila juga ya.
1: Iya.
0: Tentunya bisa mengikuti juga di Respon Radio ya Bang Kinol ya. Jadikan teman ini sebagai keluarga Respon.
1: Keluarga
0: Bang Kinol juga. Nah mungkin Kak Cila, tanpa berlama-lama ya, mungkin kita putarkan dulu ya spesial
1: boleh.
0: requestan dari Bang Kinol yang sudah request dari Raja itu sama-sama suka. Untuk itu Bang Kinol, selamat mendengarkan.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda masih di program Ruang Pagi. Ada Cila dan juga
1: Jojo tentunya responer
0: yang akan terus menemani hingga pukul 10 pagi ya. Dan kita masih membahas topik yang sama, putus pertemanan karena hal sepele ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau diingat-ingat ya, kan ada setiap kita ada teman dan segala macam, dan bahkan ada penyesalan. Bisa nggak sih kayak kita dalam pertemanan ada penyesalan, harusnya aku minta maaf gini dan segala macam, kami mungkin nggak akan putus, nggak hubungan dan segala macam, nggak komunikasi, masih bisa berteman, masih bisa ngobrol, masih bisa jalan-jalan dan segala macam, tapi karena aku egois dan akhirnya kami nggak berteman dan nggak bertemu lagi gitu. Ada nggak sih rasa-rasa seperti itu sama Mujo?
1: Pasti ada sih kak
0: di dalam pertemanan ya.
1: Iya, dalam pertemanan tuh pasti ada kayak gitu. Terkadang tuh memang kita kayak lebih ke gengsian ya. Itu banyak banget sih yang kita alamin. Bahkan aku sendiri pun masih punya ego ya. Kalau untuk yang misalnya nih kayak dia buat salah, ya udah aku mikirnya kayak ngapain sih aku minta maaf, orang aku gak salah sih kayak
0: Iya betul. Nah, memang aku waktu kuliah ya, jadi kan aku banyak teman-teman yang di luar daerah juga, di luar kota dan segala macam gitu kan. Nah, jadi ada gengsi di mana kita pengen nanya mereka, tapi karena kayak gak enakan, ngerti gak sih? Ada rasa gak enakan juga, nanyain kabar aja gitu loh. Tapi kita kayak masih mikir 2 kali dan 3 kali. Nah, kalau bisa diputar waktu ya, atau enggak untuk saat ini yang bisa aku lakukan, ya mau gak mau kita harus berani menghubungi mereka gitu ya. Karena kan biasanya kalau udah lulus kuliah, kita udah sibuk dengan kehidupan kita masing-masing, untuk mencapai pekerjaan, karir kita dan segala macam gitu. Kita gak intens lagi komunikasinya kan. Nah, untuk kalau aku ya, kalau aku pengen nanyain kabar ke mereka. Beranilah nanyakan kabar ke mereka, karena selama ini kan aku mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya gak nanya-nanya kan. Apalagi kontak mereka udah pada hilang dan segala macam gitu. Tapi puji Tuhan masih ada lah beberapa gitu ya. Nah, kalau kamu pernah gak?
1: Iya, kalau aku pernah juga sih kak. Misalnya tuh kayak sama deh, gak jauh beda dengan Kak Cila juga ya. Tapi aku tuh gampang luluh juga sih sebenarnya kak, kayak gitu. Kayak misalnya kita kayak, ih, aku terkadang tuh gak tahu ya kenapa tiba-tiba kayak inisiatif, aku nih memang musuhan sama dia kan, apa sih salahnya, coba aku chat dulu dia ya, mau tahu respon dia positif kan. Tapi selama ini yang Jojo alamin ya, walaupun nih kita nge-cut off orang kayak gitu, udah lama banget gak berhubungan, kayak udah lama banget gak ada komunikasi, terus aku kayak sepintas, aku coba dulu deh komunikasi dengan dia ya, atau coba nanya kabar dia, atau coba hubungi dia lagi, ada feedbacknya memang kak, feedbacknya itu, ya dia responnya dengan baik juga,
0: ya.
1: Iya, walaupun dengan bercanda celenan, masih inget gua kayak gitu, masih inget aku kayak gitu kan, kirain udah pergi jauh kayak gitu, enggak kok kayak gitu. Nah, ujungnya dari situ
0: mulai dekat lagi,
1: komunikasi lagi, terbangun lagi waktu kita kayak gitu.
0: Betul, memang mungkin setiap kita punya rasa-rasa kayak coba ya kalau misalnya kita waktu itu ngobrol begini dan segala macam, dan sekarang pun kita masih berteman. Nah, mungkin responders juga bisa ya membayangkan gitu ya. Coba responders bayangkan kalau misalnya ada teman responders ya, satu orang ini teman lama ya, yang sekarang sudah tidak pernah komunikasi. Nah, kalau misalnya hari ini kalian tiba-tiba ketemu, atau mungkin berani untuk mengkontak dia, menghubungi dia, apa sih yang kamu mau sampaikan gitu? Kalau Cila kan nanyain kabarnya gimana, apalagi ada yang sudah menikah, sudah berkeluarga, gimana keluarga kecilnya dan segala macam. Nah, kalau aku ini nih yang mau kutanyakan lagi gitu ke mereka. Kalau Jojo sempat sudah ngobrol dan bahkan sudah intens lagi komunikasinya, udah berteman lagi. Nah, kalau responders gimana gitu, bisa ya mungkin dibayangkan gitu, ada satu teman atau segala macam, dua gitu, coba dikontak, mulai berani untuk menghubungi mereka.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau misalnya memang agak berat, ya mungkin pelan-pelan, gak usah dipaksain buru-buru juga.
1: Satu langkah kecil dulu ya Kak Cila ya, pelan-pelan tapi pasti.
0: Atau mulai like dulu story-nya.
1: Iya, mulai like dulu kan. Tapi jangan diintip-intip terus profilnya ya kan.
0: Nanti ada yang mantau nih.
1: Iya, gitu. Jadi itulah responder ya, intinya tuh coba kalau misalnya mungkin kita bangun dengan hal kecil dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Dengan chat dia, dengan bilang, ngucapin apa nih kira-kira responder ketika bisa kita memutar waktu kayak gitu.
0: wah ada oke okay. Dan kita tahu juga kan responders bahwa dewasa itu kan bukan selalu menang kan gitu ya, tetapi mau memahami. Nah itu juga adalah dewasa gitu. Jadi dalam pertemanan tidak selalu ada pihak yang 100% itu kamu benar gitu ya. Terkadang yang dibutuhkan kan bukan mencari siapa yang salah, tapi mencoba memahami sudut pandang orang lain. Nah ini yang juga disebut atau dikatakan dengan dewasa gitu.
1: Iya.
0: Karena setiap orang akan membawa beban, cerita juga, dan cara berpikir yang cukup berbeda-beda ya. Sehingga hubungan yang bertahan lama ini biasanya bukan karena tidak pernah bertengkar, tapi karena sama-sama mau memperbaiki.
1: Wah,
0: wow. Jadi kalau misalnya responder sudah di tahap ini, berarti responder sudah dewasa, sudah bisa memahami, mengerti dan menerima teman kita, segala kekurangannya, kelebihannya. Kadang ya teman kita kan hanya datang di saat butuh gitu ya. Tapi di saat susah dan segala macam mereka
1: hilang.
0: Iya, nah, tapi kalau orang yang sudah di tahap begini berarti memang mereka udah cukup berkali-kali meminta maaf, berkali-kali memperbaiki dan segala macam.
1: Betul banget. Nah, jadi untuk responnya ya, dewasa itu bukan untuk selalu menang tapi untuk selalu memahami. Itu dia poinnya di pagi hari ini. Oke, Kak Cila, kira-kira ada dari siapa nih udah bergabung bersama kita, Kak Cila? Nah,
0: ada Kak Tio. Hai Kak Tio.
1: Halo Kak Tio.
0: Wow, Kak Tio juga di pagi hari ini ikutan bergabung mengenai topik kita ya, dia mau menanggapi. Jadi kata Kak Tio nih, sebuah keputusan yang diambil selalu memiliki resiko, juga alur yang berbeda. Layaknya kabarin yang jalannya entah akan mengarah kemana, meskipun tujuan akhirnya sama. Namun terkadang jalan buntu bisa saja ditemui. Itu seperti takdir, dan takdir seperti lebirin ya. Cepat atau lambat, sukses atau tidak, namun di akhir selalu ada jalan keluar. Wow, luar biasa. Dan kita juga akan kasih lagu deh buat Bang Tio. Satu langkah kecil sesuai dengan tanggapannya ya, yang mengenai topik kita di pagi hari ini.
1: Oke.
0: Memang selambat-lambatnya, secepat-cepatnya, kalau kita mau bersatu hati gitu ya, memperbaiki, pasti akan bisa punya keluar, jalan keluarnya.
1: Iya, betul banget. Setuju juga dengan Bang Tio ya. Terkadang memang takdir ini seperti labirin ya, yang kita tidak tahu kemana arahnya dan apa nanti tujuan akhirnya di mana. Kayak gitu. Nah, intinya tentunya setiap keputusan yang kita ambil itu penuh dengan resiko, dan kita harus siap dengan resiko yang ada di depan itu.
0: Kalau bisa kita minimalisir resiko ya.
1: Iya, betul banget. Nah, memang terkadang kan semuanya memang beresiko, tapi kita harus meminimalisir, betul kata Kak Cila. Oke, Kak Cila. Nah, terima

0: Iya, Resmono, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program kita di program Ruang Pagi ini. Dan tentunya masih bersama Juju dan Cila ya.
1: Iya, yang akan menemani pastinya di akhir atau di segmen terakhir ini ya, di program Ruang Pagi. Dengan topik yang tadi kita sudah bawakan ya, dan ngobrol-ngobrol juga bersama responers yang ikutan bergabung di topik kita pagi hari ini.
0: Betul.
1: Walaupun memang banyak hal juga yang mengingatkan kita, dan mungkin kita belajar untuk memperbaiki dalam hubungan pertemanan ya. Dan pastinya responder semua, di intinya kita belajar bahwa memang terkadang pertemanan kan tidak rusak karena masalah besar, ya kan, melainkan karena hal-hal kecil yang tidak pernah kita bicarakan.
0: Betul.
1: Gitu, ini yang sering kita abaikan, kita kayak anggap sepele gitu ya. Nah, kalau masih ada kesempatan untuk kita perbaiki hubungan yang renggang mungkin ya, maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita memulainya kembali.
0: Betul banget. Nah, jadi pesan hari ini tentunya kalau bisa masih bisa diperbaiki, kita perbaiki ya, responer. Dan mungkin Kak Cila,
1: ya?
0: Sayang banget ya, karena
1: waktu kita tuh cepat banget ya.
0: Betul.
1: Sudah di akhir, sudah di ujung. Tapi jangan takut, jangan khawatir ya, karena gak ada program atau gak ada yang nemanin lagi.
0: Betul.
1: Kita akan berikan program di sepanjang hari ini untuk menemani responders. Dan juga ada penyiar-penyiar yang tidak kalah seru.
0: Betul.
1: Dan yang imut-imut.
0: Iya. Betul banget.
1: Karena setelah
0: nih,
1: ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan kita akan membagikan tips-tips ya di dalam kehidupan kita pastinya ya, salah satunya untuk anak-anak muda yang zaman sekarang pastinya ya, Jojo atau Cila juga kadang-kadang bergadang ya gitu. Jadi mungkin boleh banget bergabung di program Sketsa Keluarga Indonesia, karena kali ini spesial banget tips untuk menghilangkan kebiasaan bergadang.
0: Iya, oke. Nah, untuk itu tentunya Jojo dan Cila pamit undur diri dari ruang dengar responder ya. Kita akan bertemu lagi di esok hari tentunya di jam yang sama.
1: Betul.
0: Untuk itu,
1: saya Cila.
0: Saya Jojo.
1: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda, respon radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Senang sekali Responers Cila kembali pastinya untuk menemani Responers di pagi hari ini dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan di hari ini edisi 9 Mei 2026 pastinya kita akan ngobrol-ngobrol dan Cila akan membagikan ya tips tentang mengurangi kebiasaan bergadang. Nah, biasanya kita sering banget ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, sering banget mengatakan, ah tidur nanti saja kalau di malam hari nih. Tapi tahu-taunya jam sudah menunjukkan pukul 1 atau 2 pagi. Siapa nih yang biasa seperti ini nih, bilangnya, ah nanti aja deh 5 menit deh scroll media sosial dan segala macam. Mungkin banyak banget dari kita ya yang pernah mengalaminya. Awalnya hanya ingin nonton reels atau video gitu ya, atau enggak membalas chat, atau enggak bermain game sebentar, atau menyelesaikan satu pekerjaan terakhir nih. Kita menganggapnya seperti itu, tapi tanpa kita sadari waktu ini terus berjalan dan jam tidur pun semakin mundur nih. Responers, padahal tidur yang cukup sangat penting bagi bagi tubuh kita ya. Saat kita istirahat, saat tidur, tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak, mengembalikan energi kita, dan membantu otak memproses informasi yang kita terima sepanjang hari. Apalagi kita mulai beraktivitas bekerja dari pagi sampai malam. Nah, kalau kebiasaan bergadang terus yang kita lakukan, maka tubuh kita bisa menjadi lebih mudah lelah, sulit berkontraksi, berkonsentrasi pastinya ya, bahkan suasana hati menjadi kurang stabil. Nah, kalau Responders ingin mulai mengurangi kebiasaan bergadang, kita akan belajar bersama-sama di program Sketsa Keluarga Indonesia dengan membagikan tips-tips yang akan kita nantinya lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama Responders, tentukan jam tidur yang konsisten. Nah, mungkin ini salah satu cara juga untuk Responders bisa mengurangi ya kebiasaan bergadang. Apalagi ada Responders yang sudah susah banget gitu ya, kalau nggak bergadang rasanya gimana gitu ya. Dan kalaupun memaksakan diri untuk istirahat lebih cepat gitu ya, tapi nggak bisa, tubuh ini nggak bisa istirahat karena udah terbiasa gitu ya dengan istirahat yang tengah malam, pagi-pagi, subuh baru istirahat dan segala macam. Nah, kita tentukan dulu jam tidur yang konsisten. Nah, mungkin ini bisa menolong kita untuk kita bisa mengurangi kebiasaan bergadang kita. Nah, banyak orang berpikir nih bahwa yang penting tidur jam 7 atau jam 8 gitu ya, kapanpun waktunya, intinya gue bisa istirahat gitu. Padahal tubuh memiliki jam biologis yang bekerja secara alami, Responders. Jadi cobalah kita menentukan jam tidur yang sama-sama setiap malam gitu ya. Misalnya pukul 10 atau enggak pukul 11 nih, kita sudah melakukan secara rutin bahwa jam segitu kita istirahat. Nah, tubuh akan mulai mengenali pola tersebut dan secara alami ini merasa mengantuk pada jam yang sama setiap hari. Jadi kalau udah terbiasa kita tidur jam 10, jam 11, maka tubuh kita pun akan mengenali pola istirahat kita yang kita konsistenkan, yang kita lakukan dengan konsisten. Nah, awalnya mungkin memang terasa sulit banget, Responders, terutama bagi yang terbiasa tidur lewat tengah malam. Nah, namun Responders, jika dilakukan secara konsisten selama beberapa minggu, maka tubuh akan beradaptasi dan tidur lebih cepat akan terasa lebih mudah, sehingga tubuh kita pun tetap sehat, tetap fit ya, dan kita bangun pagi pun kita bisa beraktivitas, bisa melakukan pekerjaan kita. Nah, yang kedua, Responders, kurangi penggunaan gadget sebelum tidur. Biasanya kita ya sebelum tidur, bangun tidur, yang kita cari terlebih dahulu pasti gadget, handphone
gitu ya. Rasanya kalau misalnya gak ada handphone atau gak sebelum tidur gak pegang handphone rasanya gimana gitu ya. Nah ini kita coba mengurangi penggunaan handphone sebelum kita istirahat. Ini mungkin menjadi tantangan terbesar bagi banyak orang saat ini ya, karena rata-rata kebanyakan kita terbiasa dengan situasi ini gitu ya, dengan handphone kadang 24 jam kita masih membutuhkan gitu, masih menggunakan handphone gitu. Nah seringkali kita sudah terbaring gitu ya di tempat tidur, awalnya niatnya tidur gitu ya, tapi justru membuka media sosial. Nah satu video berubah menjadi 10 video, satu unggahan berubah menjadi puluhan unggahan lainnya. Nah sehingga cahaya biru dari layar ponsel kita ini dapat mengganggu produksi hormon melatonin namanya. Nah yaitu hormon yang membantu tubuh merasa kita mengantuk gitu ya. Akibatnya otak mengira bahwa hari masih siang dan tetap dalam kondisi aktif. Nah sehingga mungkin ya menyulitkan kita untuk bisa istirahat lebih cepat. Nah cobalah kita membuat aturan sederhana ya responders, misalnya berhenti menggunakan gadget 30 atau 60 menit sebelum kita tidur, atau enggak gunakan waktu tersebut untuk melakukan aktivitas yang lebih santai seperti baca buku, mendengarkan musik gitu ya, atau sekedar berbincang dengan keluarga, sehingga setelah itu, setelah aktivitas itu responders bisa mulai istirahat dan tidur di jam yang sudah ditentukan, yang mungkin akan dibiasakan ya, akan jadwal yang sudah dijadwalin akan dilakukan dengan konsisten gitu, sehingga responders pun mulai terbiasa dengan pola-pola yang sehat ini. Lalu selanjutnya pastinya hindari kafein di malam hari. Nah ini pasti seru banget kalau kita bahas responders, tapi Cila akan kembali di segmen selanjutnya dengan kita membahas tips selanjutnya tentang menghindari kafein di malam hari. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih membahas tentang tips bagaimana mengurangi kebiasaan bergadang, terlebih untuk anak-anak muda ya. Zaman sekarang sering banget kita alami bahwa mungkin awalnya cuma hanya lihat atau scroll reels beberapa menit gitu ya, atau enggak ngerjain pekerjaan yang hanya terakhir saja, tapi tanpa sadar kita ternyata sudah dipukul 2 pagi ya, jam 2 pagi ataupun udah tengah malam. Akhirnya kita kurang banget istirahat dan pola tersebut pun mulai terbiasa kita lakukan. Nah, beberapa tips di awal sudah di-sharekan, sudah dibagikan, ada 2 poin. Kita menentukan jam tidur yang konsisten dan juga mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur. Nah, selanjutnya kita menghindari kafein di malam hari. Biasanya kalau anak-anak muda ya yang nongkrong gitu ya sampai tengah malam dan segala macam, atau enggak bapak-bapak yang lagi ngerjakan pekerjaan tugasnya yang masih ditemani dengan kopi, akhirnya susah banget kalau misalnya pada saat tidur istirahat ya. Nah, kopi memang menjadi teman banyak orang untuk tetap fokus dan berenergi ya. Namun efek kafein tidak langsung hilang begitu saja setelah kita minum. Dalam beberapa kasus, efeknya masih bisa dirasakan hingga berjam-jam setelahnya. Itulah sebabnya responders, seseorang bisa merasa lelah tetapi tetap sulit untuk tidur. Jika misalnya responders memiliki kebiasaan minum kopi atau minuman energi pada sore atau malam hari, cobalah menguranginya secara perlahan. Sebagai mungkin gantinya, kita pilih minuman yang lebih agak ringan seperti air putih hangat atau susu hangat sebelum kita istirahat. Sehingga ini menolong kita, membantu kita ketika kita di malam hari istirahat, tidak ada kendala atau kesulitan untuk kita beristirahat. Apalagi kalau misalnya minum kopi di malam hari, jam-jam untuk kita kembali beristirahat ya. Kalau misalnya kita minum kopi, itu akan menghambat gitu ya, akan menyusahkan, menyulitkan kita untuk bisa istirahat, efek dari kafein yang kita minum. Tapi kalau misalnya mungkin kita coba ya untuk memulai dengan mengganti air putih ya yang hangat gitu, atau enggak susu yang hangat. Awalnya mungkin agak susah gitu ya, agak terbiasa, tapi kalau misalnya mulai terbiasa, akhirnya pola hidup kita pun juga akan lebih sehat gitu ya, istirahat kita juga pun teratur, istirahat kita juga pun bisa mencukupi, dimana kalau kurang lebih ya 8 jam kita atau 7 jam kita bisa beristirahat dalam satu hari gitu. Nah, lalu selanjutnya kita menciptakan suasana kamar yang nyaman. Nah, lingkungan tempat tidur sangat mengurangi kualitas istirahat, mempengaruhi kualitas istirahat kita. Kamar yang terlalu terang atau enggak terlalu bising atau enggak terlalu panas, ini kan bisa membuat tubuh kita sulit untuk rileks gitu. Jadi sebaliknya, kamar yang nyaman akan membantu tubuh kita untuk mengirim sinyal bahwa ini adalah waktu untuk kita beristirahat. Nah, cobalah kita mungkin di kamar ya, kita merapikan kamar sebelum kita istirahat, sebelum tidur, atau enggak mematikan lampu yang terlalu terang, karena ini juga mempengaruhi ya kalau misalnya kita akan susah atau sulit istirahat, dan juga mengurangi suara yang mengganggu. Nah, hal-hal kecil seperti ini sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Benar banget nih responders. Jadi kalau misalnya masih terang banget gitu, itu membuat kita semakin terus beraktivitas ataupun melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mulai matikan lampu, udah gelap gitu ya, atau enggak ada yang kebiasaan responders istirahat tidak bisa mati lampu gitu ya, ada juga. Tapi kalau bisa kamar kita juga rapi, bersih, sehingga ini menolong kita, membantu kita untuk bisa istirahat nyenyak, istirahat nyaman juga tanpa ada hal-hal yang mungkin mengganggu kita ya yang ada di sekitar kita. Nah, jadi betul sekali responders, ini juga penting bahwa kita perlu untuk menciptakan suasana kamar kita dengan nyaman gitu, karena ini
menolong kita bisa kembali untuk beristirahat dengan baik. Lalu selanjutnya kita harus menghindari kebiasaan menunda tidur. Nah, siapa nih yang suka menunda-nunda tidur gitu ya. Jadi ada istilah yang cukup populer saat ini responders, yaitu namanya revenge bedtime procrastination. Artinya seseorang sengaja menunda tidur karena merasa belum memiliki cukup waktu untuk dirinya sendiri sepanjang hari. Nah, padahal istirahat juga adalah waktu kita loh, waktu untuk diri kita sendiri untuk kita kembali beraktivitas. Nah, kadang kita ngerasa, aduh, gue belum ada waktu untuk sendiri nih, karena di sepanjang hari ini gue udah kerja, udah ngobrol sama klien, udah ketemu orang-orang dan segala macam. Untuk aku diri sendiri belum ada. Padahal untuk istirahat juga adalah untuk waktu kita diri sendiri. Misalnya mungkin setelah seharian kita sekolah, kuliah atau bekerja, kadang kan seorang kan merasa bahwa malam adalah satu-satunya waktu untuk kita menikmati hiburan gitu ya. Kita kan ngerasa, wah pas banget nih di malam hari ini waktu aku hiburan. Sehingga akibatnya kita akan terus terjaga meskipun sebenarnya sudah mengantuk, karena kita berpikir belum ada waktu kita untuk diri sendiri, hiburan dan segala macam. Nah, jika mengalami hal seperti ini, responders, cobalah kita menyediakan waktu khusus untuk diri kita sendiri di siang atau sore hari hingga malam. Tidak lagi kita menjadi ajang balas dendam gitu ya terhadap waktu yang hilang. Benar banget. Apalagi kayak anak-anak, aduh, gue balas dendam banget nih karena sepanjang hari ini gue gak punya waktu untuk diri sendiri, apa kayak keluar dan segala macam gitu ya, cari hiburan, kayak healing gitu. Kadang kan kayak bahasa anak-anak muda seperti itu ya, responders. Jadi boleh disisipkan waktu di siang atau sore gitu ya untuk diri sendiri. Kalau misalnya perlu banget, baru di malam hari ini kali responders tidak perlu melakukan atau mengambil waktu untuk diri sendiri. Jadi bisa kembali istirahat dan bisa istirahat dengan baik gitu ya untuk memulai besok aktivitas-aktivitas selanjutnya. Jadi perlu banget kita menghindari kebiasaan menunda tidur. Apalagi kita sudah terbiasa banget nunda-nunda waktu, nunda-nunda istirahat dan segala macam. Dan memang ini agak sulit ya kalau misalnya kita mencoba. Tapi saya percaya responders akan mampu, akan bisa jika kita punya niat untuk mau memperbaiki, untuk mau mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita dalam bergadang gitu ya, dalam mau punya istirahat sedikit gitu ya, gak banyak. Ini juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Ya, masih di program Sketsa Keluarga Indonesia, masih bersama Cila pastinya ya, yang menemani responders di pagi hari ini menjelang siang nanti. Dan mungkin responders yang lagi beraktivitas di rumah ataupun lagi bekerja saat ini sambil dengerin Cila, atau lagi dalam perjalanan ya di mobil, berharap semuanya sehat dan juga lancar segala aktivitasnya di sepanjang hari ini. Dan di program Sketsa Keluarga Indonesia tentunya kita akan membagikan tips-tips yang mungkin di dalam kehidupan kita sering banget kita lakukan, dan spesial banget hari ini kita akan membahas tips bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan kita bergadang, terlebih anak-anak muda yang saat ini ya, yang biasa untuk tidurnya di tengah malam karena mungkin main handphone, main gadget ataupun juga game ya, sehingga bisa menunda istirahatnya, tidurnya di malam hari. Nah, beberapa tips ataupun poin-poin yang sudah kita dengar bersama-sama di awal, bagaimana kita mungkin bisa menghindari kebiasaan untuk menunda tidur atau enggak buat rutinitas sebelum tidur nih. Karena memang rata-rata kita enggak punya rutinitas aktivitas sebelum kita istirahat gitu. Mungkin ini perlu kita coba bagaimana supaya kita bisa mengurangi kebiasaan bergadang. Ini mungkin menolong dan membantu kita. Nah, ketika kita buat rutinitas sebelum tidur, maka tubuh kan menyukai nih kebiasaan-kebiasaan yang mungkin teratur kita lakukan ya. Jika setiap malam kita lakukan aktivitas yang sama sebelum istirahat, maka otak akan mulai mengenali pola tersebut sebagai tanda bahwa waktu istirahat sudah dekat. Nah, misalnya mungkin responder seperti kita mencuci muka, atau enggak menggosok gigi, atau merapikan tempat tidur, atau enggak membaca beberapa halaman buku, sehingga setelah itu kita matikan lampu. Nah, rutinitas sederhana ini bisa membantu tubuh kita bertransisi ya, dari aktivitas yang sibuk menuju kondisi yang lebih tenang dan siap untuk tidur. Nah, mungkin rutinitas sebelum kita istirahat inilah yang akan kita lakukan, yang akan kita coba ya, supaya kita bisa punya pola hidup yang sehat, yang baik, sehingga bukan hanya ketika kita sepanjang hari beraktivitas, di malam harinya pun kita juga kurang tidur, tapi tetap tidur kita pun teratur dan kita tidak kurang istirahat gitu. Jadi tubuh kita pun tetap fit, tetap sehat. Nah, ini bisa membantu kita supaya kebiasaan-kebiasaan bergadang ini bisa berkurang. Lalu selanjutnya responders, jangan langsung mengubah semuanya sekaligus. Nah, kesalahan yang sering kita lakukan adalah ingin berubah secara drastis. Apalagi kita kan suka banget yang instan gitu ya, suka banget yang serba cepat gitu ya. Nah, misalnya kalau biasanya kita tidur jam 2 pagi, lalu kita memaksakan diri tidur pukul 9 malam. Nah, akibatnya justru tidak bisa tidur dan akhirnya kembali bergadang. Nah, lebih baik kita lakukan secara bertahap-tahap nih responders. Jika biasanya kita istirahat jam 2 pagi, cobalah kita majukan sedikit gitu ya, menjadi pukul 1.30 selama beberapa hari, lalu kita ubah lagi pukul 1, dan seterusnya sampai mencapai jam tidur yang kita inginkan. Nah, sehingga perubahan kecil yang konsisten ini biasanya jauh lebih berhasil dibandingkan perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari. Betul banget nih, karena Cila juga pernah coba nih responders. Jadi dulu waktu kuliah sering banget bergadang, bahkan setiap hari Cila hanya bisa istirahat 2 jam sehari. Apalagi lagi skripsian nih, kebanyakan anak-anak yang lagi kuliah ya, yang lagi skripsi pasti tidurnya tuh kurang banget, istirahatnya tuh kurang banget, dan bahkan tidurnya tengah malam gitu. Atau juga ada yang gak istirahat gitu ya, karena lembur dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, jadi responders, akhirnya aku mulai menyadari, karena sering sakit gitu kan, karena sehat tubuhku tuh kurang sehat, sering kayak sakit kepala dan segala macam karena kurang tidur. Akhirnya saya coba memulai untuk membiasakan diri supaya bisa istirahat jangan di atas jam 12. Nah, memang betul awalnya saya coba yang langsung dari jam 3 pagi, jam 2 pagi langsung saya istirahat jam
9 atau enggak 10 gitu. Itu kan susah banget. Karena kan shock banget tubuh kita ya gitu. Dulunya pagi, akhirnya jam 8, jam 9 baru istirahat. Jadi susah akhirnya tetap bergadang lagi gitu. Karena sulitnya gitu ya untuk mencoba memulai istirahat lebih pagi gitu, lebih cepat gitu. Nah ternyata tahap bertahap, jadi nggak harus langsung secepat itu gitu. Jadi harus dikurangi 30 menit atau nggak 1 jam, terus dicoba lagi dikurangi dan segala macam. Akhirnya bisa istirahat sekitar jam 10 atau nggak jam 11. Jadi memang butuh waktu dan juga harus tekun, harus konsisten ya responder supaya kita bisa mengurangi kebiasaan bergadang kita, karena tubuh kita juga perlu kita jaga, perlu kita rawat supaya kita tetap sehat dan kita bisa beraktivitas dan kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di sepanjang hari menantikan kita. Terlebih buat anak-anak muda yang lagi berjuang ya, yang lagi membantu kebutuhan keluarga dan segala macam, berharap bisa sehat dan bisa menjaga istirahatnya dengan baik, dengan teratur dan tidak lagi bergadang-bergadang.

93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Tidak terasa responers kita sudah di segmen terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia, dan pastinya kita sudah banyak mendengar ya, dan juga sudah punya tips bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan kita bergadang. Nah, responders, mengurangi memang kebiasaan bergadang ini bukan hanya soal tidur lebih cepat, tubuh juga yang mungkin ya membutuhkan waktu untuk beristirahat agar bisa kembali memberikan energi terbaik esok hari. Nah, tidak ada perubahan yang instan, namun jika dilakukan sedikit demi sedikit, kebiasaan tidur yang lebih sehat pasti bisa terbentuk. Wow, intinya responders mungkin ya di siang hari ini ya, pagi menjelang siang hari, jangan tunggu tubuh kita memberi tanda kelelahan baru kita mulai istirahat gitu ya. Karena kesehatan yang terjaga hari ini adalah bekal kita terbaik untuk menjalani hari esok. Wow, luar biasa nih responders. Dan pastinya ini menolong kita untuk supaya kita tetap menjaga tubuh kita, menjaga diri kita, sehingga diri kita pun juga tetap sehat. Memang tidak mudah awalnya, tapi saya percaya ketika kita punya niat dan juga melakukannya dengan konsisten, maka kita bisa mampu mengurangi kebiasaan kita bergadang. Wow, terima kasih responders yang terus setia bergabung dan mendengarkan Respon Radio. Jangan takut buat kamu yang bergabung ya di pagi hari menjelang siang ini. Masih ada program-program yang pastinya akan menemani responders. Setelah ini ada program retro siang, dan boleh banget responders yang mau bergabung di pagi hari ini langsung bergabung dengan rekan saya ya, yang akan menemani responders pastinya dan bernostalgia bersama-sama. Sekali lagi terima kasih responders buat kesetiaannya untuk mendengarkan Respon Radio. Saya Cilah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di siaran selanjutnya Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat cinta dari BCL yang akan mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Responers. Gimana kabarnya di siang hari ini? Di tanggal 9 Juni 2026, tentunya di hari Selasa yang kayaknya cuaca lagi bersahabat banget ya, tentunya bersahabat untuk kita beraktivitas, untuk kita bisa mencuci mungkin kali ya. Dan seperti biasa di siang hari ini, tepatnya di pukul 11 siang hingga nanti pukul 2 siang, selama 3 jam ke depan bersama Marin, kita bakal bernostalgia. Bernostalgia dengan ditemani lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006. Dan tentunya akan ada topik menarik di siang hari ini yang akan menambah flashback kita ataupun masa-masa nostalgia kita. Jadi untuk semua responers yang mungkin punya lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas favoritnya, langsung saja bergabung bersama Marin di 0821-5566-8003. Atau juga bisa bergabung dari via WhatsApp, bisa di 0811-6622930. Dan gak hanya dari via kontak ataupun WhatsApp, responers juga bisa bergabung tentunya melalui media sosial kita di Facebook, Instagram, ataupun TikTok, Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini, bisa dari radio langsung, atau juga kalau nggak punya radio, kamu bisa akses dari streaming serta dari aplikasi Radio Jalur Hati. Nah, untuk yang streaming bisa langsung meluncur ke website kita di www.responradio.com. So, untuk itu kayaknya kita akan kembali bernostalgia dengan salah satu band yang kayaknya lagi hits banget di kalangan Gen Z sekarang ya, yang mulai aware dengan lagu-lagu nostalgia, yaitu My Chemical Romance, Helena.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Klerja Anda. Iya, tadi sudah menemani kita dan membuat kita bernostalgia bersama kembali ya dengan suara indah dari penyanyi khas Kris Biantoro yang berjudul Mungkinkah. Nah, lagu tadi merupakan requestan langsung dari Bunda Dua Putri tentunya yang sudah bergabung di siang hari ini Responers dan sudah menyapa kita semua. Dan tentunya selain requestan lagu, ada juga salam-salam dari Bunda Dua Putri. Salam-salam untuk semua krusial respon. Dan katanya untuk Bunda Queen Sultan Pamenan, Pak Boy, Uda Jazz dan Unilis di Kuala Lumpur, serta Bang Tiar di Sulawesi. Dan ada salam juga dari Bunda Dua Putri untuk semua responers. Dan tentunya istimewa untuk Ananda. Terima kasih Bunda, terima kasih untuk salam-salamnya. Dan salam kembali dari Marin serta semua krusial respon untuk Bunda ya. Sehat-sehat juga Bunda. Dan selain dari lagu Kris Biantoro tadi yang berjudul Mungkinkah, Bunda juga ada tambahan request kali ini dari Michael Belton yang berjudul Said I Love But I Lead. Oke Bunda, nanti akan Marin putarkan ya. Dan tentunya untuk semua responders juga yang sudah bergabung dari live TikTok kita nih di siang hari ini, yang sudah pada join semua, boleh banget untuk bergabung, untuk bernostalgia bersama dengan lagu-lagu lawas tentunya dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan langsung aja ketik di kolom komentarnya, atau yang mau nonton TikTok kita langsung aja menuju ID-nya di Respon Radio 93,0 Official. Dan di siang hari ini sudah bergabung kembali bersama kita ada Uda Sultan Letere dari via WhatsApp call. Kita angkat dulu ya. Halo Uda.
1: Halo kembali Marin.
0: Marin. Nah, tiga kali ya udah. Sehat Uda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehatnya tiga kali dah udah.
1: Hah?
0: Sehatnya tiga kali.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Yeah, kalau udah sehat di siang hari ini.
1: Sedang. Iya yeah, ya. Yeah. Marin gimana?
0: Oh Marin sehat, semangat, siap.
1: Luar biasa.
0: Iya luar biasa. Alhamdulillah kayak itu. Apa nostalgia kita kali ini udah?
1: Apa ya? Nostalgia kita kali ini dari siapa yang bagusnya ini?
0: Dari siapa nih Uda?
1: Nah, dari Niki Ardila aja lah.
0: Dari Niki Ardila, boleh iya. Uda.
1: Apa judulnya tuh? Cinta Kita.
0: Cinta Kita?
1: Iya.
0: Cinta Kita, oke. Sebentar Uda, kita marin cari
1: iya.
0: Dulu. Salam-salam lah dulu udah sambil Marin mungkin cari.
1: Pertama buat Marin. Mm-mm. Buat Marin. Marin.
0: Marin harus tiga kali ya udah.
1: Iya. Mm-mm. Salam juga buat semua kru respon. Mm-mm. Ada Pak Amrullah. Mm-mm. Ada Da Beng Beng. Udah Jess. Maupun Da Dua Putri. Mm-mm. Ada Mak Kak Uci dan Nenek Yumna. Uh-uh. Ada semuanya adalah.
0: Semua. Siap udah.
1: Iya, ada lagunya.
0: Ada dari Niki Ardila Cinta Kita.
1: Iya, Cinta Kita ya. Ingat ya Cinta Kita ya.
0: Betul.
1: Jangan dilupakan Cinta Kita.
0: Ah, iya itu. Salam spesialnya udah.
1: Salam spesialnya buat Marin aja lah.
0: Terima kasih udah aman.
1: Iya terima kasih kembali ya. Sebab bidadarinya dia sedang tidak di samping hari ini.
0: Marin salam kembali untuk bidadari nanti kalau udah di sampingnya udah.
1: Iya sudah di samping nanti bidadarinya akan dipisikan nanti.
0: Oke.
1: Okay, kalau diselang dia bilang juga bidadari itu dia tidak mendengar sekarang.
0: Oke.
1: Okay, yang mendengar aja lah kita salami ya. Spesialkannya.
0: Oke udah.
1: Iya, spesialnya diberikan kepada Marin.
0: Siap udah.
1: Untuk hari ini karena bidadari sedang tidak ada.
0: Oke. Siap Uda.
1: Oke, terima kasih Marin.
0: Sama-sama Uda.
1: Udah tunggu Marin putar ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, assalamualaikum Marin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, responders Uda Sultan Letere sudah bergabung. Dan untuk semua responders yang belum bergabung, belum bernostalgia, ataupun mau ikut nostalgia tapi bingung nih mau lagu apa, tenang. Nanti bakal kita kasih beberapa rekomendasi. Jadi untuk Jadi untuk itu langsung aja dulu bergabung tentunya bisa dari kontak ataupun WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930. Ada Uda RD juga yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Hai Marin, halo Uda. Apa kabar Uda RD? Uda RD, ayo kita berbagi playlist lagu-lagu nostalgia versi Uda di siang hari ini. Untuk kita sambil menunggu requestan yang lain lagi ataupun cerita-cerita tentang nostalgia, kayaknya kita dengerin dulu lagu tambahan dari Bunda Dua Putri tadi yang belum kita putarkan, Sit I Love But I Lead dari Michael Bolton serta Cinta Kita Nike Ardila.

Satu lagi dia request plus baju merah. Aduh, sebenarnya requestnya gaun merah dari Bang Rafli yang sudah bergabung di siang hari ini ya, berbagi rikasan lagu yang kembali membuat kita bernostalgia dengan suara dari band Kus Plus kali ini. Dan tentunya mungkin yang belum kenal dengan lagu yang tadi kita putarkan, sebenarnya lagu itu ya lagu yang gambaran gimana kita ataupun sang penyanyinya yang lagi terpesona nih dengan mungkin seseorang, ataupun kayaknya kita sering banget gak sih kayak kayak speechless ataupun terpesona ketika ada seseorang nih, mungkin orang lain yang mungkin pakai baju yang menurut kita kayak wow, itu cocok banget dengan mereka gitu. Nah, sama kayak lagu tadi, jadi lagu dari Kus Plus tadi menggambarkan kekaguman spontan. Kayak ketika seseorang yang terpesona nih saat melihat seorang gadis gunawan yang lagi pakai baju merah di tempat umum. Terus ada godaan khas anak muda, pertanyaan siapa namanya, siapa yang punya, dan mungkin ini menggambarkan keberanian dan rasa penasaran khas anak muda zaman dahulu saat berusaha mendekati atau mencari tahu identitas seseorang yang menarik perhatiannya. Oke, responers, itu dia ya satu rekasan lagu dari Rafli. Dan kembali kita akan mendengarkan lagu, kali ini lagu tentang percintaan, rekasan dari Bang Kurniawan yaitu Ari Lasso Cinta Terakhir, serta ada lagu rekasan dari Uda Ardi yaitu Manusia Bodoh dari Adaband.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

seperti lagu Jamrud yang baru saja kita dengarkan ini berjudul Terima Kasih. Kemarin juga mengucapkan terima kasih nih untuk semua responders yang sudah bergabung di jam yang pertama ini. Karena gak kerasa kita harus menutup perjumpaan kita untuk jam pertama. Tapi kita masih akan kembali lagi kok nanti di jam kedua tepat setelah pukul 12. Dengan berbagai lagu-lagu nostalgia requestan dari responders. Dan nanti untuk jam 12 akan dibuka dengan satu lagu requestan dari Bang Diki ya. Yang berjudul Di Batas Kota ini dari Tommy Jepisa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Marin di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Halo-halo responers, bergabung kembali bersama Marin tentunya masih dalam program Nostalgia dengan berbagai lagu-lagu lawas favoritnya responers tentunya di Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari dengan irama nostalgia. Dan sekarang kita sudah masuk di jam yang kedua. Kita masih akan bernostalgia bersama tentunya dengan berbagai requestan lagu dari responers, lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006 di siang hari ini, dan juga akan ada topik-topik menarik tentunya. Dan di siang hari ini sudah langsung bergabung bersama kita ada Ryan yang akan menyapa kita semua dari WA telepon kita tentunya. Assalamualaikum Ryan.
1: Salam Kak. Baik.
0: Alhamdulillah sehat Ryan. Baik kabar Ryan?
1: Alhamdulillah baik Kak. Iku baru jago bawa bana kok.
0: Wih, astagfirullahalazim. Bagadang patang tuh.
1: Nek do.
0: Nonton bola.
1: Tadi kan masuk dekat level Kak, habis itu tidur.
0: Oh. Talalo tuh lah jago kini dek lah siang dek sih. Ala di jagoan dek Sumatera Tengah, Raya. Ayolah sore hari kok biar makin serono ataupun seru semangatnya. Apa lagunya?
1: Lagu galau ada Kak. Sih jadi lagu ngumpul.
0: Lagu apa?
1: Yang galau sete jadi.
0: Andeh yang galau. Ada sih.
1: Tapi jangan galau-galau bana Kak.
0: Apa ya yang galau? Ah, koselah dari Melly Guslo gantung. Lena mua.
1: Ah, jadi.
0: Oke, beko Kak Putan deh. Salam-salam Ryan untuk siapa?
1: Yang pertama untuk Kak Marin, semoga sehat selalu, semangat ya Kak.
0: Iya Ryan, siap.
1: Kak Dila, Kak Cici,

0: Kak Cinda, Ah Jaul, Bang Viko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang Dean.
1: Bang Dean, Bang Dean dapat salam dari dari Ryan. Nah, Laka Sabian di live langsung.
0: Bis Bang tuh? Fans. Bungki kami kali kemarin.
1: Oke, siap Ryan. Ditunggu Viko lagunya Ryan.
0: Adi Kak, terima kasih banyak Kak.
1: Sama-sama Ryan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi requestan dari Ryan. Dan tadi juga dari live TikTok kita ada requestan dari Bang Ade di Ambang Sore dari Edi Slitonga. Untuk itu kita dengerin dulu lagu dari Edi Slitonga di Ambang Sore.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa suatu visi dimulai dari hati? Hati adalah tempat di mana visi dihayati. Visi diimpikan berdasarkan waktu. Francis Ford Coppola berkata, "Time is the lens through which dreams are captured." Artinya dengan berjalannya waktu, impian terus dilihat dan dihayati agar akhirnya menjadi kenyataan. Sementara Rich Sterling mempunyai visi untuk membangkitkan kembali kejayaan motor Harley Davidson. Misinya adalah membenahi manusia dalam organisasinya. Ia mempunyai keyakinan bahwa tiap orang itu sebenarnya mempunyai kebaikan di dalam dirinya. Ia mengikuti ajaran ibunya yang berbunyi, "There is good in every person and everyone is worthy of respect, and that it just takes longer to find the good in some people." Artinya, setiap orang itu dasarnya baik dan setiap orang itu perlu dihargai. Dan mereka juga membutuhkan waktu lebih banyak untuk kita mengenal orang itu, untuk melihat kebaikan dari orang itu. Rich akhirnya berhasil dalam menjalankan visinya. Motor Harley Davidson berhasil kembali merajai motor besar dunia saat ini. Ini berkat dari suatu visi. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: satu requestan lagu dari Bang Gilang yang sudah bergabung dari Live TikTok kita. That's Why You Go Away dari Michael Lancer Rock tentunya sudah mengantarkan kita di menit ke-28 di siang hari ini ya Responders, di jam kedua atau jam 12. Dan tadi juga sudah berkumandang azan sholat zuhur. Untuk itu mari ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk semua Responders yang mungkin sekarang juga masuk waktunya isoma ya, istirahat, sholat, dan makan. Jangan lupa makan siang, jangan lupa minum air putih yang cukup, karena tampaknya hari cukup terik di panasnya cukup terik ya di siang hari ini. Dan sudah bergabung bersama kita yang akan menyapa kita semua di siang hari ini dan mau berbagi requestan lagu nostalgianya. Kayaknya di siang hari ini ya, dari Bunda Queen. Kita angkat dulu telepon dari Bunda Queen. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda cantikku.
0: Iya Bunda, gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah, wow. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
1: Itu ya terangnya tadi agak ini nak.
0: Iya betul.
1: Manyun ya Bu. Waktu pagi sekarang terang benderang nih.
0: Nah itu dia
1: Bunda.
0: Betul, kayaknya dia tahu nih ada yang lagi nyuci nih Bunda. Atau karena kemarin juga lagi nyuci tadi ya.
1: Oh iya. Pas, Bunda juga itu nyuci banyak karena kemarin enggak ini kan. Nah, jadi sekarang bagus deh, dijemur lagi.
0: Benar.
1: Biar kering, ya kan?
0: Betul, Bunda.
1: Ah.
0: Bunda sudah makan siang?
1: Akan.
0: Oh, akan. Oh, berarti ini sambil mau menuju makan siang kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sudah selesai masak-masaknya Bunda?
1: Udah. Cukup sekarang ini, cukup.
0: Cukup, baiklah.
1: Ya, cukup. Macam-macam. Satu nama tapi empat macam.
0: Banyaknya.
1: Bahannya satu, tapi empat macam.
0: Ih, keren.
1: Tahu nggak tuh? Bikin ini aja nih, bikin apa tuh, sakit kepala aja kalau enggak di ini. Ya, bukannya Bunda yang itu, ada yang datang dibawanya. Itu ada yang bawakan Bunda dari siapa dia, dibawakannya dendeng. Sudah itu ada pula teman Bunda dibawakannya gulai sampade. Sudah tuh di rumah kita udah ada pula dan itu rendang. Iya kan?
0: Iya.
1: Sudah tuh ada pula gulai apa? Nangka. Pakai ini, pakai kek apa namanya tuh? Yang kulit itu apa ya?
0: Kok kulit ya? Kulit-kulitnya tuh ya, Bunda.
1: Iya, yang dari kulit itu nah, itu. Oh. Itu kelucu kan? Aduh, ketawa Bunda kok. Semuanya ini pada apa bilang, tapi bagus itu rezeki ya.
0: Iya betul.
1: Nah, rezeki kita.
0: Betul. Bunda sambil mau makan siang.
1: Mainlah gitu. Itu apa marinnya besok kalau dapat.
0: Iya Bunda, nanti kita atur jadwalnya Bunda, soalnya juga takutnya cuaca juga Bunda nanti kita udah
1: mau. Oh iya benar. Enggak apa-apa, besok juga ini ada tuh Bunda juga itu ada yang mau ngumpul katanya gitu. Jadi kalau seandainya Marin datang kita bergabung gitu kan.
0: Oke Bunda. Nah Bunda ya. Kita lagi di nostalgia nih. Bunda mau
1: nostalgia. Oh iya, lagunya apa? Lagu apa aja lah, lagu dari siapa? Iis Sugianto.
0: Iis Sugianto, apa judulnya Bunda?
1: Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam.
1: Iya.
0: Oke, ada Bunda, salam-salamnya Bunda.
1: Salam pertama tentu untuk si cantik Marin. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga salam juga tuh dari Bang Ari, ada Fitro. Fitro tuh udah kenal warna banget itu katanya. Tuh Bunda Queen kalau kita mau salam untuk Marin lewat Bunda Queen juga bisa katanya digituin. Kan orang berdua tuh itu pula dia sering pula dia berdua itu. Asal dia siaran malam tuh kan. Disebutnya itu Marin.
0: Okay.
1: Bunda juga bilang. IRI 24.
0: Iya, terima kasih Bunda untuk salam-salamnya juga Bunda. Ada lagi Bunda salam-salamnya?
1: Ya, masih. Ada juga ya untuk Ajo. Ini Piaman Meninjau, ada Pak Amrullah, ada juga Mak Charles Kumbang, adanya Mak Inggi, ada Ajo Sidi, ada juga Uda Jan Al-Amin, ada juga Uda Beng-Beng, ada juga untuk Bang Ardi, ada Bang Ed, ada Sultan Pamenan, ada Bang Rehan, ada Ryan, ada juga untuk Alek, ada Junaidi, ada juga untuk Mama dua putri, Mama empat putri ya.
0: Betul.
1: Ada juga untuk Bunda dua putri, ada juga untuk Bunda Dila, ada juga untuk apa, ada juga untuk Ma Andung apa ya, Nenek Yona gitu nah, ada juga untuk kayaknya semuanya aja lah yang tidak tersebut namanya, kita salamin istimewanya aja ya.
0: Oke Bunda.
1: Oke juga. Iya. Nanti kita itu bergabung lagi deh ke depan ya.
0: Iya Bunda.
1: Bunda kalau lagi apa mak ada waktu, ada tidak ada kesibukan pasti deh Bunda tuh. Oh apa tuh gabung? Kadang-kadang didengar aja.
0: Betul. Bunda, tapi kayaknya lagu Bunda nanti di jam 1 bisa Marin puterin Bunda.
1: Boleh. Enggak apa-apa, enggak masalah.
0: Okay,
1: kan nanti juga diputar itu kan.
0: Iya, siap Bunda.
1: Ya enggak apa-apalah. Pokoknya ada di itu diputarkan udahlah.
0: Okay,
1: kapan Bunda aja pokoknya ini ya.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih ya Nanda cantik.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini dari Bunda Queen ya. Tentunya yang sedang menyapa kita semua dan berbagi requestan lagu. Dan dari WhatsApp kita juga sudah bergabung kembali nih, ada Nenek Yumna yang akan kita angkat dulu teleponnya kali ini ya.

Halo, assalamualaikum Nenek. Oke, halo, assalamualaikum Nenek. Assalamualaikum Nenek. Oke, sepertinya ada gangguan jaringan kembali nih responders dari Nenek Yumna di siang hari ini.

0: Halo, assalamualaikum. Halo. Nenek. Halo, assalamualaikum Nenek.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Iya, tadi terkendala dengan jaringan kayaknya di tempat kemarin Nenek.
1: Oh ya, suaranya nggak terdengaran di radio tadi.
0: Iya betul. Baik, kabar Nenek?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau bantah itu. Alah, makan siang.
1: Kemarin Pak?
0: Kemarin baik juga, sehat, semangat.
1: Oh, semangat, mantap.
0: Iya.
1: Nenek makan malam?
0: Ah, tadi sambil curi-curi waktu makan.
1: Oh, aduh, lo bercuri lo waktu itu ya, guys.
0: Iya, nyebantu tuh neneknya kalau ndak awak yang mengatur, siap mengatur nenek-nenek.
1: Oh, gitu.
0: Iya, nenek lo makan?
1: Belum.
0: Ah, baalan nenek makan leh.
1: Mandi dulu baru makan.
0: Oh, batu-batu. Mandi dulu baru makan ndak, Nek?
1: Ah, iya.
0: Ah, jadilah.
1: Mama. Eh, Dedek Nazia minta mamam lo.
0: Oh, ndek. Belum makan ya Dedek Nazia lagi dah.
1: Oh, pagi ya lah, tengah hari ya, Lun.
0: Oh, makan lagi Dedek.
1: Dia bangun tidur, Kak.
0: Oh, iya. Jangan lupa makan ya, Dedek. Mandi dulu ya, Dedek.
1: Nih, disuruh dedeknya mandi.
0: Iya. Ah, Nenek, kita lagi nostalgia ya sekarang nih, Nek.
1: Nah, nostalgia dari Nikir Pila.
0: Apa judulnya tuh, Nek?
1: Mengapa harus berpisah?
0: Mengapa harus berpisah, kan, Nek? Ada lagunya, Nek.
1: Iya.
0: Oke. Ada lagunya, Nek?
1: Ada kan?
0: Ada. Siap.
1: Ya.
0: Salam-salamnya lagi, Nek.
1: Oh, ini. Salam-salamnya yang pertama buat Marin. Mm-hmm. Buat Bajes. Mm-hmm. Buat Ryan. Kru-kru respon semuanya. Mm-hmm. Orang pabrik sekalian tuh.
0: Orang pabrik. Jangan lupa di salaman.
1: Jangan lupa salaman. Bunda Queen. Mm-hmm. Oh, Suta Literwe.
0: Mm-hmm.
1: Pak Abdullah,
0: iya.
1: Kuda Ardi.
0: Uh-uh.
1: Soalnya Dedek Nazia mau minta mamam.
0: Uh-uh.
1: Nah, kita bungkus saja salamnya ya.
0: Siap Nenek, ditunggu nanti Marin putarkan ya Nenek. Dan terima kasih salamnya Nenek.
1: Iya, terima kasih sama-sama. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi Nenek Yumna yang juga turut menyapa kita semua di siang hari ini ya, responers Bang Aan. Kita tunggu dulu, kita pending dulu ya Bang Aan. Kita akan memutarkan dulu lagu-lagu requestan dari responers yang sudah bergabung, tapi juga akan diturut dengan kata-kata nih. Kali ini datang dari Bang Diki yang punya salam-salam juga untuk Kak Marin, Kak Cici, Kak Dila, Bang Aul, Bang Jojo, Bang Viko, dan untuk adik awak Ryan, seluruh keluarga di Jawa dan seluruh pendengar Respon Radio. Ada kata-kata dari Bang Diki di siang hari ini. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Akan ada hari-hari ketika usaha yang telah dilakukan terasa sia-sia, ketika harapan tidak sejalan dengan kenyataan, dan ketika langkah yang diambil terasa semakin berat. Namun, jangan biarkan keadaan itu membuatmu berhenti. Ingatlah bahwa setiap orang yang berhasil pernah merasakan kegagalan, keraguan, dan kesulitan yang sama. Perbedaannya adalah mereka memilih untuk terus melangkah meskipun tidak mengetahui kapan hasilnya akan datang. Jangan ukur nilai dirimu dari seberapa cepat kamu mencapai tujuan. Setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Ada yang berhasil lebih awal, ada yang berhasil lebih lambat. Tetapi bukan berarti yang terlambat akan kalah. Selama kamu terus belajar, berusaha, dan memperbaiki diri, kamu sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Ketika kamu merasa lelah, beristirahatlah sejenak, tetapi jangan menyerah. Ketika kamu merasa gagal, jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk berhenti mencoba. Dan ketika tidak ada seorang pun yang percaya pada kemampuanmu, pastikan kamu tetap percaya pada dirimu sendiri. Karena seringkali orang yang mampu mengubah hidupnya bukanlah orang yang paling berbakat, melainkan orang yang tetap bertahan saat orang lain memilih menyerah. Percayalah, semua perjuangan yang kamu lakukan hari ini tidak akan sia-sia. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tetapi setiap usaha sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan. Teruslah melangkah dengan kepala tegak, karena suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua rasa lelah, air mata, dan perjuangan itu telah membawamu ke tempat yang selama ini kamu impikan. Jangan berhenti, masa depan yang lebih baik sedang menunggumu untuk memperjuangkannya. Pelangi di matamu, Jamrud.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 08 8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 08 13 7476 8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sana makin istimewa.

satu lagu dari Backstreet Boy, As Long As You Love Me. Aduh, lagu yang kayak kalau dimaknai ya, ini lagunya ya seberapa jauh pun, seberapa bagaimanapun keadaannya, tetap lo bakal jadi orang yang gue cintai. Aduh, lagu yang romantis kali ini dari salah satu band legendaris juga ya, yang bawa kita kembali bernostalgia di tahun 90-an awal, atau lebih tepatnya 1997, yang punya pesan tentang komitmen dan penerimaan. Dari liriknya aja juga, siapapun kamu, itu bermakna kalau seseorang tuh gak peduli loh dengan masa lalu, kekurangan, atau pendapat orang lain tentang pasangannya. Karena perasaan cinta yang mendalam buat semua halangan tersebut tidak penting lagi. Dan lagu tadi juga sudah mengantarkan kita menuju closing dari jam kedua ini ya. Karena gak kerasa kita sudah di menit ke-58, itu artinya kita harus tutup kembali jam kedua ini. Tapi kita masih akan kembali lagi nanti di jam ketiga, dan tentunya masih dalam retro siang bersama Marin.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: satu lagu dari Iis Sugianto, Bunga Sedap Malam. Dari lagunya aja sudah membawa kita untuk bernostalgia ya, dengan sebuah kenangan, cinta yang mendalam, dan kesetiaan yang seringkali diwarnai dengan unsur kesedihan. Aduh, tadi kita dapetin lagu yang cukup so sweet. Kali ini juga lagu yang kayaknya sebenarnya penuh kenangan, tapi seringkali diwarnai dengan unsur kesedihan karena adanya saksi kenangan. Bunga Sedap Malam itu sering dijadikan metafora sebagai saksi bisu dari sebuah perpisahan, kenangan terakhir yang menyedihkan, atau momen nostalgia bersama orang yang dicintai. Sama kayak di siang hari ini, tentunya di jam ketiga ini kita masih bakal bernostalgia dengan lagu-lagu lawas favorit dari Responers. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk berbagi requestan lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006. Dan sudah bergabung kembali bersama kita ada Uda Sultan Letterway yang kayaknya mau menambah requestan nih. Kita angkat dulu ya. Halo Uda, selamat siang.
1: Halo kembali Marin.
0: Iya Uda, apa kabarnya? Oh tadi alah makan siang Uda. Bagi
1: kasih hai. Oh alah.
0: Oh alah, alhamdulillah.
1: Nah, kau makan siang kau perlu kau. Nggak loyo aja pun iya kau.
0: Betul abana.
1: Halo Cemarin. Halo. Kasih uang kau.
0: Iya, jangan sampai loyo lo
1: bantuan. Iya, itulah makanya. Makanan lu kok, ha? Nah, marilah makan siang, dok.
0: Lah sudah Allah. Dengan makan siang.
1: Ah, itu iya, dok.
0: Apa lagu tambah kini udah
1: bantuan? Dari Poppy Mercury udah aku tambah.
0: Apa tuh udah?
1: Air mata jadi saksi.
0: Oh, ndeba. Air mata jadi saksi itu udah.
1: Itulah nyodek buat tiang kan tak ada rusuh hati tak apa aku lah apa tak ada gembira kadang gembira ya mato kan ikui lah nyok keluar.
0: Oh anda anda anda jadi udah tapi beko lagu udah di ujung bana kok.
1: Oh di penutui
0: tidak sampai penutui sebelum marin tuti.
1: Nah jadi coba kau lele tapi kau batang buahan lah ada juang nak ayo tu lah.
0: Siap udah.
1: Anak dapat batang buah kan enggak menangis nangis kok sesenik dia kok.
0: Indah alhamdulillah lah dapat. Lahir rezeki.
1: Alhamdulillah. Jadi tujuan-tujuan tu tu.
0: Iya jadi udah.
1: Assalamualaikum serang kompak lah di bungkui lah.
0: Siap udah.
1: Ditungkui tangkehan.
0: Oke udah ditunggu beko ya udah.
1: Ya iya Marin. Nah spesialnya seperti tadi ya untuk Marinnya.
0: Siap.
1: Wah kini tuah terima kasih Marin. Ya ditunggu tuh Marina.
0: Iya udah.
1: Ya, terima kasih Marin.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Responers sudah bergabung Uda Sultan Letterway dengan tambahan lagunya. Dan kita masih akan mendengarkan lagu tadi requestan dari nenek ya, yang belum kita putarkan, yaitu Mengapa Harus Berpisah dari Nika Ardila.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
2: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

0: Masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan satu lagu dari Melly Goeslaw yaitu Gantung, requestan dari Ryan yang sudah bergabung di live TikTok kita di siang hari ini. Sudah mengantarkan kita menuju pertengahan jam terakhir ini ya, tentunya sudah berada di menit ke-26. Dan tentunya di siang hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan nih yang akan menyapa-nyapa kita semua. Untuk itu kita angkat dulu ya telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bang Aan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sudah makan siang?
1: Sudah makan siang, sudah mandi lah, terus sudah ini mau persiapan mau berangkat pengajian.
0: Oke Bang Aan. Bang Aan di siang hari ini seperti biasa ya, untuk sahabatnya ya, mau diputarin?
1: Ya, sahabat sejati dari Sheila on 7 sama satunya Manca pilihin ya.
0: Oke, tapi kayaknya cuma bisa satu lagu Bang, dari sahabat sejati aja karena udah penuh nih langsung list lagunya.
1: Aduh. Oh iya, enggak apa-apa, sahabat sejati aja.
0: Oke, salam-salamnya untuk sahabatnya Bang.
1: Saya mau kirim sahabatnya buat sahabat jatiku, terutama buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kendo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya aja, yang tanpa terkecuali.
0: Oke Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Marin, ucapannya yang semangat terus siarannya ya, sampai selesai.
0: Oke Bang Aan.
1: Bukti aja aku tadi, dari tadi. Sholat luhur, terus habis sholat luhur, makan siang, habis makan siang, mandi, habis mandi lah. Mau berangkat ke pengajian setelah ini.
0: Siap Bang Aan. Oke Bang Aan, ditunggu nanti ya Bang Aan lagunya.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Aan. Nah, itu dia responders. Bang Aan sudah masuk requestan untuk sahabat-sahabat sejati Bang Aan. Tapi sebelum kita dengerin lagu Sahabat Sejati, tadi juga dari live TikTok kita ada Bang Alvan nih yang sudah bergabung berbagi requestan lagu Bintang Kehidupan Nika Ardila.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cek liat dia.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

sahabat sejati Sheila on 7, request langsung dari Bang Aan yang tadi juga sudah menyampaikan salam-salamnya untuk para sahabat sejatinya ya. Dan lagu dari Sheila on 7 kali ini sudah semakin dekat mengantarkan kita untuk penghujung program kita di siang hari ini, di tentunya di program Retro Siang. Tapi sebelum kita berpisah responders, tentunya kita bakal masih mendengarkan beberapa lagu-lagu requestan dari responders kita yang sudah bernostalgia juga nih, datang dari daerah Bali, yaitu ada Bang Komang ya yang sudah bergabung berbagi requestan lagu dari Ella, Berlayar Tak Bertepi. Untuk itu lagunya akan kemarin putarkan untuk menemani waktu nostalgia.

Iya, satu lagu dari Celine Dion, To Love You More. Tentunya lagu yang sudah tidak terasa ya mengantarkan kita penghujung program Retro Siang di siang hari ini, Responders. Terima kasih untuk semua Responders yang sudah bergabung, berbagi cerita-cerita nostalgianya melalui sebuah lagu. Dan Marin mohon maaf bila ada kesalahan selama siaran hari ini ya. Marin pamit undur diri dari ruang udara serta siaran kita dalam program Retro Siang. Dan program Retro Siang akan selalu hadir menemani Responders dari hari Senin hingga hari Jumat, tentunya masih waktu yang sama, pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Selain ini akan ada program Respon Newsline dengan berbagai berita yang sudah kita rangkum. Untuk itu kita akhiri program Retro Siang hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup dari Backstreet Boy, Shape of My Heart.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang responders, hari ini di berita pertama kita Respon Newsland, Kemenperin upayakan porsi pasar ekspor industri meningkat ke 30%. Kementerian Perindustrian ataupun Kemenperin menargetkan peningkatan porsi ekspor industri manufaktur dari sekitar 20% menjadi 30% tanpa mengurangi kemampuan sektor industri dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik. Saat ini sekitar 80% penjualan produk manufaktur masih ditujukan untuk pasar dalam negeri, sementara ekspor berkontribusi sekitar 20%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan komposisi tersebut diharapkan berubah menjadi 70% untuk pasar domestik dan 30% untuk ekspor. Menurutnya, pasar dalam negeri tetap menjadi kekuatan utama industri nasional. Namun penguatan industri berorientasi ekspor diperlukan agar produk Indonesia semakin kompetitif di pasar global. Agus menilai pengembangan industri manufaktur berorientasi ekspor merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan industri dan memperluas akses pasar internasional. Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada triwulan pertama tahun 2026, sementara industri pengolahan tumbuh 5,04% dan menyumbang 19,07% terhadap PDB nasional atau senilai 1,179,62 triliun. Selain itu, sektor manufaktur mencatat realisasi investasi sebesar 182,04 triliun atau 36,49% dari total investasi nasional. Untuk menjaga keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik, pemerintah memperkuat daya saing industri melalui insentif fiskal dan non-fiskal. Pengendalian impor yang terukur, serta penerapan skema Local Currency Settlement atau LCS, Kemenperin juga terus mendorong hilirisasi, penguatan IKM, pengembangan SDM industri, transformasi industri hijau, serta peningkatan produktivitas berbasis inovasi dan teknologi.

Berita kedua, KPK sudah tetapkan tersangka terkait OTT Bupati Muara Enim. Komisi Pemberantas Korupsi KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan Bupati Muara Enim Edison. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah gelar perkara yang digelar pada Senin 8 Juni pada malam hari. Hasil ekspos tersebut menjadi dasar bagi KPK untuk menentukan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. KPK mengindikasikan bahwa Bupati Muara Enim Edison termasuk di antara pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang diselidiki berkaitan dengan dugaan penerimaan sejumlah keuntungan yang berhubungan dengan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya, KPK mengamankan 10 orang dalam OTT di Sumatera Selatan pada 8 Juni 2026, terdiri atas 5 pejabat pemerintah Kabupaten Muara Enim dan 5 pihak swasta. Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah. OTT ini tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

0: Berita ketiga, Mentan, pembangunan infrastruktur pasca panen perkuat pangan nasional. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan membangun 100 unit infrastruktur pasca panen berupa gudang baru sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pangan nasional dari sisi produksi hingga distribusi. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan fasilitas tersebut akan digunakan untuk menampung cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog, terutama di daerah yang masih kekurangan sarana penyimpanan. Pembangunan gudang yang didukung anggaran sekitar 5 triliun ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan memperlancar distribusi secara berkelanjutan. Dengan kapasitas penyimpanan yang lebih memadai, pemerintah berharap distribusi pangan menjadi lebih efisien sehingga potensi gangguan pasokan dan lonjakan harga dapat diminimalkan. Amran menegaskan bahwa infrastruktur pasca panen merupakan solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Gudang-gudang tersebut akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, Perum Bulog, dan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sehingga membentuk ekosistem pangan yang mendukung penyimpanan, distribusi, sekaligus penyerapan hasil produksi petani. Pembangunan fasilitas tambahan dinilai mendesak karena stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai sekitar 5,3 juta ton, melampaui kapasitas gudang yang tersedia sekitar 3 juta ton. Program ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2026 dan mencakup pembangunan gudang pangan, dryer, rice milling unit atau RMU, silo gabah dan jagung, serta fasilitas pengolahan beras modern di berbagai sentra produksi pangan di seluruh Indonesia.
1: Hidup gini amat. Aduh.

Nella colorata Elisabetta.

0: Major.
1: Berita keempat, Polda Sumbar tambah personel untuk amankan proyek Sitinjau Lawi. Polda Sumatera Barat berencana menambah personel pengamanan di proyek pembangunan flyover Sitinjau Lawi setelah terjadi dugaan pengancaman terhadap petugas oleh sejumlah warga di lokasi proyek. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Kepala Subdirektorat Kawasan Tertentu di Pamobib Polda Sumbar, AKBP Suminta, mengatakan pihaknya akan menambah 1 regu personel atau 8 anggota. Saat ini, sebanyak 8 personel telah disiagakan selama 24 jam untuk mengamankan area proyek. Menurut Sumintak, penambahan personel diharapkan dapat menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah gangguan terhadap proyek senilai 2,79 triliun tersebut. Polisi juga menyebut pihak-pihak yang diduga menghalangi pembangunan bukan berasal dari wilayah Lubuk Kilangan ataupun dari kaum suku Jamba yang terkait dengan persoalan lahan. Sementara itu, Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lawi, Michael Arthur Paulus Rumenser, mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang diduga melakukan penghalangan sebelumnya juga pernah menghentikan aktivitas pekerja di lokasi proyek. Perusahaan berencana berkoordinasi dengan Polda Sumbar untuk menentukan langkah selanjutnya agar pembangunan flyover Sitinjau Lawi dapat berlangsung lancar tanpa gangguan.

berita kelima kita di sore di siang hari ini. Kemenhaj 7 Haji Embarkasi Padang wafat di Tanah Suci. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Sumatera Barat mencatat 7 jemaah haji asal Embarkasi Padang meninggal dunia di Arab Saudi selama pelaksanaan ibadah haji musim 1447 Hijriah. Dari jumlah tersebut, 2 jemaah berasal dari Provinsi Bengkulu, sedangkan 5 lainnya berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Refki, menjelaskan para jemaah yang wafat adalah Tukiman Sadi, Kromo Karso, Yunilius Muin, Sofan Arbi, Imam Kanapi, Imam Kodir, Syamsu Karisudin, Mainus Himarukum, dan Mustina Abdul Basir. Mereka meninggal di sejumlah lokasi berbeda, baik di rumah sakit maupun di hotel tempat menginap selama berada di Tanah Suci. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, penyebab kematian para jamaah bervariasi, antara lain serangan jantung akut, syok kardiogenik, penyakit jantung iskemik kronis, serta gagal nafas akut. 2 jamaah dimakamkan di makam Baki Madinah, sementara 4 lainnya dimakamkan di Kompleks Pemakaman Saraya Suhada Al-Haram. Pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 tahun Masehi, Embarkasi Padang memberangkatkan 5.374 jamaah dan petugas haji yang berasal dari Sumatera Barat dan Bengkulu. Hingga kedatangan kloter kelima di Bandara Internasional Minangkabau, sebanyak 1.951 jamaah dan petugas telah kembali ke Indonesia, sementara proses pemulangan sisanya masih terus berlangsung sesuai jadwal.

Berita ke-6, dihantam gelombang raksasa 11 meter. Ratusan warga Wellington dievakuasi. Otoritas Selandia Baru mengevakuasi ratusan warga di sepanjang pesisir Wellington setelah gelombang setinggi hingga 11 meter menerjang kawasan pantai ibu kota tersebut. Evakuasi dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim yang melanda wilayah itu. Wali kota Wellington, Andrew Little, menetapkan status darurat yang berlaku bagi warga di kawasan pesisir Ohiro Bay, Island Bay, Hongton Bay, dan Breaker Bay. Pemerintah setempat mengimbau masyarakat segera meninggalkan area pantai dan menuju lokasi yang lebih aman. Kepolisian dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi serta menutup akses ke wilayah pesisir yang terdampak. Kondisi kali ini dinilai lebih parah dibandingi badai pada 2021 karena gelombang yang memasuki pelabuhan Wellington mencapai 11 meter. Di Island Bay, angin kencang dan ombak bahkan dilaporkan menerjang hingga ke jalan raya dan menyebabkan sejumlah pejalan kaki terjatuh. Cuaca buruk juga mengganggu transportasi udara dengan dibatalkannya sejumlah penerbangan di Bandara Wellington akibat angin berkecepatan hingga 128 km per jam. Selain itu, sebuah pesawat ringan milik Golden Bay Air terguling saat terparkir di landasan, namun tidak ada korban karena pesawat dalam keadaan kosong dan segera diamankan oleh petugas.

Berita ketujuh, Padang Pariaman diguncang gempa dalam, BMKG pastikan tak berpotensi tsunami. Gempa berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Padang Pariaman, Sumatera Barat pada hari Senin 8 Juni 2026 pukul 13.39 waktu Indonesia Barat. Getaran yang terasa hingga kota Padang dan Pariaman tidak menimbulkan kerusakan berarti. Demikian laporan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Episenter gempa berada di laut sekitar 28 km di sebelah selatan Kabupaten Padang Pariaman dengan kedalaman 68 km di bawah permukaan laut. Kondisi ini menjadikan gempa sebagai jenis gempa dalam yang berasal dari aktivitas zona subduksi, pertemuan lempeng tektonik di dasar Samudra Hindia yang terus menekan lempeng Eurasia. Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suwaidi Ahadi, menjelaskan bahwa meski tergolong gempa dalam, getarannya masih cukup kuat untuk dirasakan masyarakat. Pada skala 2 dan 3 MMI, getaran terasa seperti truk besar lewat di dekat rumah. Benda-benda ringan yang tergantung bergoyang dan banyak warga merasakannya di dalam rumah. BMKG menegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi memicu tsunami. Kedalaman yang cukup dalam dan lokasi di laut lepas membuat energi gempa tidak cukup untuk mengganggu permukaan air laut secara signifikan.

berita ke-8 laga uji coba Oles hat-trick, Prancis tundukkan Irlandia Utara 3-1. Timnas Prancis menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan menundukkan Irlandia Utara 3-1 dalam laga uji coba internasional di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy. Les Blues menang berkat hat-trick Michael Oles, sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak Patrick Kelly. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk tampil di Piala Dunia 2026. Prancis langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal dan hampir membuka keunggulan melalui Kylian Mbappe. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-42. Berawal dari serangan yang dibangun di Sardouis di sisi kiri, Ousmane Dembélé melepaskan tembakan yang mampu ditepis Pierce Carles. Bola muntah kemudian disambar Michael Oles dengan tendangan mendatar untuk membawa Prancis unggul 1-0. Pada menit ke-48, Oles mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini. Gol bermula dari umpan silang dari sisi kanan yang gagal diamankan pertahanan Irlandia Utara. Si Charles menusuk dari sisi kiri sebelum mengirim umpan silang ke depan gawang. Patrick Kelly yang berdiri bebas dengan mudah menyontek bola dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 2-1. Tim tamu sempat mencoba menekan untuk mencari gol penyama kedudukan, hanya saja Prancis kembali menjauh pada menit ke-75.

Berita terakhir kita di siang hari ini, Asa Ganda Putri kembali ciptakan final Indonesia di Australia Open. Asa Ganda Putri Indonesia untuk kembali menciptakan final sesama wakil merah putih terbuka pada Australian Open 2026 setelah Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum dan Febriana Dwi Puji Kusuma dengan Melissa Trias Puspitasari berada di bagian berbeda. Turnamen level BWF World Tour Super 500 itu berlangsung di Sydney, Australia pada 9 hingga 14 Juni atau menjadi agenda lanjutan setelah Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pekan lalu. Rachel Feby menempati bagian atas dan akan mengawali perjuangan dengan menghadapi wakil Korea Selatan, Kim Yoo Jung dan Lee Yoo Lim. Sementara itu, Anna dan Trias berada di lengah di bagian bawah dan memulai langkah melawan ganda putri Hong Kong, Nga Ting Ying dan Pui Lam Yung. Anna Trias juga mencapai perempat final Indonesia Open sebelum terhenti di tangan Rachel Feby. Keduanya kini akan menjadi dua wakil di Australian Open 2026. Pelatih kepala ganda putri Indonesia, Karel Mainaki, sebelumnya mengatakan anak-anak asuhnya mulai menunjukkan perkembangan positif, terutama dari sisi kepercayaan diri ketika menghadapi lawan-lawan papan atas dunia. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers. I make enough mistakes, and if anyone that hears the things I say, so if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face. Oke, responer sebelumnya kita pamit undur diri dulu karena di sini ada keadaan ada kendala teknis listrik, jadi untuk itu kita matikan sebentar. This time, wish it wasn't a

Jika tadi beli udah, pantai tak harus pantai buat kopi. Iko, kopi naras orang dang lo balik, tapi raka rayo tu.

0: Hei, mengapa ke rumah tunangan Den?
1: Udahnya memeran, dia tunang muda tahu aja, cuma nak shooting. Main itu dah, terlihat lah. Aku akan komedi aku tadi kan, aku pintu kan. Terlihat udah, aku yang terlihat, lalu kan. Aku terlihat udah, aku mengapa aku ambil kopi, ambil kopi yang situ lah. Asyik kuat lalu tadi ya. Lepas kuat lalu lah. Aku nak buat komedi aku tadi ya, kakak kuat. Lalu katakan, asyik kuat kain lo tadi. Asyik kuat lu ya, buat minyak asyik kuat. Tanah lu dah. Terlihat udah kemanya belakang lah. Aku buat kena ini kan, pak. Lewat siku tadi ya. Awak membuat video klip je dah. Udah pembelaannya ke, pak. Siku lewat, pak. Siku lewat tadi kan. Aku dah lewat situ. Mulu kamar lewat tadi. Aku kada ya. Kada kopi sama ini dah. Udah pembelaannya. Aku kada kopi. Orang kada tutui. Tadi ada kan. Tenang ke udah. Tu nak tahu dah. Siku tadi minum kopi. Pada nanti gua tu kagak siku. Kau minum kopi siku. Orang kada siku. Udah berbera, ada kau naik asam urat dah dah. Terlihat udah dah dah. Ada hangat mai dah. Aku kurang kopi. Jangan. Itu. Kau nak saya shooting orang kan? Dekor santai lekor. Wah, mau orang punya rumah. Assalamualaikum, cok.
2: Waalaikumsalam.
1: Aku. Terlihat gua. Aku nyawa tonek tadi yang. Udah nak saya yo. Kau nyaw. Tua. Ya kan tu?
2: Iya.
1: Sedang mana kaya tadi tu? Macam anu tu? Kau dah.
2: Amat tua.
1: Oh, udah satu lo di kan? Cayo udah. Shooting.
2: Manga toh?
1: Kan manga-manga aja lo shooting orang manga aja cuncu lah.
2: Iya.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dun sana pandang asadonyo nde Masya Allah talambek kita opening ya dun sana yo. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas sore dun sana, tentunya dengan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana kasadonyo di sore hari ko. Dan tentunya dalam mengucap minta maaf ya untuk dun sana mungkin tadi agak talambe ya dikarenakan tadi listrik pudu ya dun sana, jadi agak talambe dila opening deknya kan mengawanan dun sana. Dan tentunya dila akan senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya yang akan mengawanan dun sana dari jam ampe kurang sapa rampe sampai jam 6 beko, tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sana kasadonyo. Untuk dan sana yang request-request bersama Dila di sore hari ko yo, tentunya boleh bana dan sana langsung saja bergabung bersama Dila di 08215566803, dan tentunya boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Tadi listrik di daerah Kasang dan radio mati ya dun sana yo dari playover bandara tadi mati listriknya. Tentunya tapi alah kembali pulih ya dun sana yo, dun sana bisa mandangan Dila balik tentunya yang new request-request lagu-lagu dan denang-denang Minangnya. Dila tunggu nanti yo requestan-requestan terbaiknya dun sana. Dan tadi sudah bergabung bersama kita dun sana di sore hari ko ada Uda Ardi ya dun sana yo yang sudah bergabung dan request bersama kita di sore hari ko. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda Ardi. Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus, rek lagu Minang yang berjudul Usah Banyak Parangai dari Yona Irma. Salam-salamnya untuk Dila Serato Kasadonyo Kuru Respon Radio FM dan para fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Dila udah tunggu requestannya di Radio Respon yang oke punya. Oke Uda, terima kasih banyak udah ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya Uda yo. Dan tentunya untuk dun sana yang masih new request-request bersama Dila masih bisa ya dun sana yo. Dan tentunya kita dengarkan dulu lah satu lagu dari Yona Irma ko yang berjudul Usah Banyak Parangai, special request dari Uda Ardi yang menjadi lagu pembuka kita di jam pertama ko.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Mama Bana di sore hari ko, dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan untuk Dunsana, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM. Nanti di jam kedua akan kita hoyak lagi dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana kita Kasadonyo.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dun Sana Kasadonyo. Dan kita sudah buka jam kedua kita dengan satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Gunggunglah Denai. Spesial lagu pembuka kita di sore hariko untuk majak Dun Sana kita bergoyang di sore hariko. Dan tentunya Dun Sana, untuk Dun Sana yang new request-request bersama Dila di sore hariko ya buliah bana, cus sajo marape Dun Sana yo yang new bergoyang-goyang ria atau bergalau-galau manja, boleh banget yo ka kontak kita di 0821-556-8003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita ada sosial media pula, ada Facebook, Instagram dan TikTok untuk Dun Sana yang request-request melalui sosial media kita. Boleh bana mandem di Respon Radio 93,0 official. Di sore hari kita sudah bergabung bersama kita ada Abang Arul di Sungai Garing yang Dun Sana yang sudah request. Request Galau Hati Nan Ibo dari Rayola. Salam-salamnya untuk kru-kru dan ada di radio. Sehat selalu, banyak rezeki, amin. Salam spesialnya untuk Dila Cimengke-mengke Abang Arul. Nde, Masya Allah Bang Arul. Ndak doleh do beati Dila. Pandai banai mencetak ami yo Bang Arul. Kaya ditunggu lagunya Bang Arul, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bunda Dua Putri. Ya, aku nyok Allah menunggu nak rangkos ada mana termasuk Bunda Dila kok ha. Nah, sore Ananda, sore Bunda, tetap semangat terus ya. Iya Bunda, semangat dong, apalagi Bunda yang requestnya. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Cabiak di Dalam dari Roger Firdaus. Salam-salamnya untuk semua kru siar respon dan semua responders istimewanya untuk Ananda. Makasih, terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tadi sudah bergabung pula ada Abang Dean tadi kok yang sudah bergabung bersama kita yang new request lagu dari Putra Awi yang berjudul Ubek Kuro. Oke, Ubek Kuro tuh biasanya daunan namanya tuh kece anduang-anduang orang-orang terdahulu ya. Daun ayo. Nak takana do. Tapi pokok ada daun untuk Ubek Kuro tuh nak salah. Nah, jadi untuk Dun Sana yo yang mungkin lah mulai gata-gata carilah daunnya. Apa sih namanya daunnya tuh? Pragaduang yo. Pandai lo Dila kok kira. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu lah satu lagu dari Abang Arul kok ya, satu lagu dari Rayola yang berjudul Galau Hati Nan Ibo, special request dari Bang Arul di Sungai Garing yang sedang bergalau di sore hari kok.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari bil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Ya, satu lagu dari Putra Awi yang berjudul Ube Koro ya, special request dari Bang Dean. Oh, berarti anamunya tuh ubeknya daun cang cino rencana ya, enggak daun peraga doang dong. Ya aduh-aduh sih oh, requestan rencana kita kok di sore hari kok aduh-aduh sih Bang Dean kok banyak sih ide ya Bang Dean kok ya. Dan tentunya masih bersama Odila atau Dunsana ya. Dan untuk Dunsana yang masih ini request-request bersama Odila di sore hari ko ya. Boleh bana langsung saja bergabung bersama Odila di 082155666803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Oke, sudah ada yang menelpon, kita angkat dulu teleponnya dari Ryan Dunsana.
1: Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam Ryan.
1: Baga-baga.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ryan? Ada sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat pula ya Ryan yo. Ha, new request lagu apa Ryan di sore hari koko?
1: Buaina lah ya enggak? Buaina dari siapa? So.
0: Buaina.
1: Mm-mm.
0: Dari itu si Kumbang Ryan. Lalo lah nak ada salah.
1: Ayo
0: dari Fanny Fabiola tuh ya, lalu Lana. Tidak salah dari kartu si Kumbang ada lo sih, saya lihat dulu ya. Tah itu judulnya?
1: Lainnya kak?
0: Kok lo?
1: Mm-mm.
0: Kartu si Kumbang. Coba kita lihat ya Ryan ya. Oh. Lalu Laina ya dari enggak ada dari Ratu Si Kumbang dari Fanny Fabiola.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya untuk Adila selalu semangat selalu ya Kak.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk Kak Siti, Kak Marin, Kak Cila, Joao, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Yo, Bang Dayan, Bang Fans, Buda Jess, Bundo, Bungkui kami kali Kak Dila.
0: Oke, Ryan, ditunggu lagunya Ryan ya, nanti akan Dila putarkan ya. Iya, sama-sama Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Ryan ya, dan sana yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya tadi ada 10 yang bergabung bersama kita di sana, yaitu udah Jess di WA kita. Ya kita bacakan dulu requestannya di sana. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selamat siang menuju sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat siang menuju sore juga dari Padang Pariaman Sumatera Barat ya udah. Dengan iringan doa untuk penyiar bertugas Dila, moga murah rezeki, sehat badan dan tercapai impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin. Request lagu Rindu Sampai Katulang dari David Istanbul Yodila. Salamnya untuk Dila, Uniris, Marin, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Uda Sultan Letterway, Uda Tio dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Dan moga sehat selalu dan semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pesannya hari ini dari Uda Jazz, persahabatan sejati tidak dibangun oleh kata-kata, banyak hubungan terlihat dekat dipertemukan, tetapi rapuh ketika diuji keadaan. Sebab persahabatan sejati tidak dibangun dari seringnya bertemu atau banyaknya kata-kata manis, melainkan dari konsistensi hati. Ia tetap hadir dalam kesulitan, tetap menjaga dalam kesetiaan, dan tetap mengenang dalam kehilangan. Deh, Masya Allah. Rancak banget kata-katanya di hariku ya Uda Jess. Tentunya untuk Uda Jess ditunggu lagunya dan sehat selalu berserta keluarga ya Uda. Dan tadi sudah bergabung pulau bersama kita. Aduh. Bang Yudi yang nge-request lagu dari Renima featuring Dayu Koto yang berjudul Antah Iyo Antah Tido. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Fanny Fabiola yang berjudul Lalok Lana, special request dari Ryan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Yona Renima featuring Dayo Koto yang berjudul Antah Iyo Antah Tido. Special request dari Bang Yudi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya sudah ada pulau yang bergabung di sore hari kok bersama kita. Ada Uncle B yang sudah request lagu dari Rayola yang berjudul Sahujan Indah Sarinai. Dan tadi ada special request pulau ya dari Abang Yerman Rizky yang new request lagu dari Elsa Mayora yang berjudul Sure Undangan deh. Masya Allah ta, teraga Bang Yerman yo nangan lagu dari yang berjudul Sure Undangan kok. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan adalah satu lagu dari Rayola yang berjudul Sahujan Indah Salinai, special request dari Uncle.

satu lagu dari Elsa Mayora yang berjudul Surat Undangan, special request dari Bang Yerman menutup perjumpaan kita di jam kedua ko, dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan terbaik dari Dunia Sanak Asadonyo, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Andra Raspati yang berjudul Tak Cinta Kajan Lukayo, special request.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

lagu dari Andrea Respati yang berjudul Cinta Kayando Kayo. Special request dari Bang Ipan sudah membuka perjumpaan kita di jam ketiga dun sana. Ndak alah nak terasa ya alah. Satu perampe jam gitu mengawanan dun sana sore hari ke dun sana ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Tentunya dun sana yang alah request-request bersama Dila ditunggu lagunya. Dan untuk yang new request boleh bana 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Uda Leo, yang Uda Leo ganteng yo, yang new request lagu dari Mita The Flash yang berjudul Bareh Solo. Oke, Uda Leo ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Kak Indri pula yang new request lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Tapaci Dinan Sensei. Dan tadi ada special request dari Ajo pula yang new request lagu dari Susi yang berjudul Hati Di Bau Merantau. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang ala request-request bersama kita di sore hari ko, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Miftah The Plus yang berjudul Bareh Suara, special request dari Uda Leo.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Radia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Itu lagu dari Susi yang berjudul Hati di Bawah Merantau, special request dari Ajo yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada Abang Andri yang sudah bergabung, yang sudah request bersama kita satu lagu dari Fauzana yang berjudul Ditagah Indak Tatagah. Dan tadi ada special request pula dari Abang Farhan yang nge-request lagu dari Odi Malik yang berjudul Extra Lancer. Cibok dengan Lila belum pernah nangal lagu Extra Lancer kalau doa. Tapi cibok kita dengankan Beko ya dan sana ya. Dan tadi ada special request pula dari Fauzana pula, dari Audrey yang new request lagu dari Fauzana yang berjudul Marindu Rindu Surang. Oke Audrey, ditunggu lagunya, nanti akan dilaputarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang ala request-request bersama Dila, ditunggu lagunya nanti diputarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Fauzana yang berjudul Ditagah Indak Tatagah, special request dari Bang Andri.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

satu lagu dari Fauzana yang berjudul Merindu Rindu Surang, special request dari Audrey yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Fitro yang sudah bergabung di request lagu dari Lizetania yang berjudul Mimpi. Dan tadi ada special request pula dari Bang Ryan yang new request lagu dari Rahmat Sagara yang berjudul Balah Durian. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Lizetania yang berjudul Mimpi, special request dari Udat Fitro.

satu lagu dari Rahmat Sagara yang berjudul Balah Durian ya, special request dari Bang Dean, katanya host kini bantut durian katanya deh. Kok deh musim durian mungkin mana sampai-sampai host bantut durian di sana. Dan tentunya masih bersama Dila dan kita sudah berada di penghujung program Lama Bana di sore hariko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Densana yang ala request-request dan ala mengawanan Dila di sore hariko dengan requestan-requestan terbaiknya di sore hariko. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Rabu, tentunya di jam yang sama dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Densana kasadonyo. Dan untuk Densana yang jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM karena nanti malam nanti akan ada beberapa program-program terbaik dan unggulan kita di malam hariko yang akan mengawanan istirahat Densana di malam hariko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada lagunya yang tak terputakan atau requestannya indak tak bacokan, Dila minta maaf. Dan tentunya kita Dila akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan satu lagu dari Balkis Putri Alexa yang berjudul Rindu Mbak Pusarokan, special request dari Abang Isan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dan saya Adriana Usmani akan menemani Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang disampaikan, atau mungkin ada masalah-masalah lainnya dalam hubungan antar Anda dan pasangan, atau masalah Anda sendiri secara pribadi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau telepon langsung ke 0813-315-711-811. Tetaplah bersama kami dalam program ini, Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: pendengar. Kali ini kita akan berbicara tentang gaya hidup modern. Topik yang sangat menarik ini menurut saya. Karena di mana-mana semua orang sudah bergaya hidup modern. Bahkan gaya hidup seperti ini juga ketika beberapa waktu lalu saya pergi di kota-kota yang kecil, terlihat juga dinamika seperti ini. Nah, pendengar, gaya hidup diartikan sebagai tingkah laku dan pola sehari-hari dari segolongan manusia di dalam masyarakat kita. Kata modern sebagai kata benda artinya sikap, perilaku, perbuatan, tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan zaman. Masyarakat yang bergaya hidup modern adalah mereka yang terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga sehingga mereka tidak pernah membuang-buang waktu dengan hanya duduk-duduk tanpa melakukan sesuatu, tetapi terus bekerja keras dan belajar karena dunia memang terus mengalami perkembangan. Pertanyaannya, ini menarik, apa yang membedakan masyarakat modern dan masyarakat tradisional? Pendengar, masyarakat modern mobilitasnya sangat tinggi, bekerja keras, dan hidup dalam tekanan atau stres yang sangat tinggi. Sportif, orang-orangnya selalu berbicara terus terang tanpa ada basa-basi. Mereka adalah orang-orang yang juga menghargai waktu dan selalu berkompetisi. Ciri-ciri kehidupan masyarakat modern. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat modern adalah sebagai berikut. Saya pikir Anda pasti juga akan ada di dalam ciri-ciri ini. Yang pertama, netralitas efektif. Maksudnya, bersikap acuh tak acuh sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang baik atau ya, ada paradigma yang telah berubah di sini, tetapi ini kita bisa lihat di perumahan yang lingkungannya sering dikatakan eksklusif. Ya. Individualnya sangat tinggi. Lu gua. Ya, perumahan ini seringkali kita dengar juga bergaya cloister. Jadi benar-benar individual, ya. Yang kedua, orientasi diri. Masyarakat seperti ini, mereka menonjolkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Mereka nggak mau tahu dengan orang lain. Sifat silaturahmi antar tetangga pagi-pagi saling menyapa, ya. Mungkin basa-basi sedikit, itu kan gaya hidup orang tradisional. Masyarakat modern sudah tidak peduli, karena waktu terlalu berharga, ya. Kemudian yang ketiga, universalisme. Ya. Berpikir objektif, menerima segala sesuatu dengan objektif. Kemudian yang keempat, prestasi. Masyarakat modern itu mereka suka mengejar prestasi. Karena dengan prestasi maka mereka akan didorong untuk maju. Kalau Anda nggak berprestasi kayaknya biasa aja deh gitu. Prestasi dalam bidang apa? Siapa aja. Ibu rumah tangga pun sekarang ini suka berprestasi. Begitu banyak kita lihat di channel-channel YouTube, ya, resep-resep masakan. Sehingga ibu-ibu, para wanita selalu mencobanya. Lalu mereka berimprovisasi. Kemudian di-upload. Lalu ternyata begitu banyak follower. Begitu banyak yang like, lalu mungkin saja bisa dijual hasilnya. Itu prestasi, ya. Kemudian spesifitas. Masyarakat modern selalu menunjukkan sikap secara jelas dan tegas dalam hubungan antar pribadi. Mereka sudah tidak lagi ada basa-basinya. Jadi apa yang gua mau bilang, gua ngomong aja. Lu mau terima apa enggak, pokoknya ini yang gua katakan. Tegas, ya. Mereka capek katanya kalau banyak basa-basi. pendengar, dengan demikian kita dapat merasakan bahwa ada dua sisi dari akibat gaya hidup modern bagi pribadi maupun keluarga, yaitu sisi positif maupun sisi negatif. Dengan demikian, kita diharapkan bijaksana untuk menyikapi gaya hidup seperti ini. Karena orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang rubuh temboknya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah dalam perubahan-perubahan gaya hidup, silakan menghubungi kami di 087-8790-58229. Ini adalah nomor WhatsApp, dan juga telepon ke 0813-315-711-811. Ya, pendengar, selanjutnya kita akan membicarakan bentuk-bentuk gaya hidup modern. Namun kami kembali setelah yang satu ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, melalui program siaran ini, saya berharap bahwa penjelasan akan membuat kita semakin mengerti. Walaupun seringkali kita mendengar atau memahaminya, tetapi kadang-kadang kita juga perlu mendengar secara langsung. Nah, seperti dikatakan sebelumnya bahwa ada bentuk-bentuk gaya hidup modern. Abe Susanto dalam bukunya yang berjudul Potret-Potret Gaya Hidup Metropolis, beliau memaparkan berbagai gaya hidup manusia modern antara lain. Yang pertama, status sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau di WhatsApp atau di Facebook atau ya di media sosial, orang selalu memperhatikan status. Statusnya apa? Hari ini dia nulis status loh. Tetapi status yang dimaksudkan di sini adalah seseorang ditandai dengan penampilan dan segala yang dipakainya, segala yang ada pada dirinya. Misalnya, mobilnya apa? Ya, mobilnya itu keluaran tahun berapa? Tipenya apa? Mereknya apa? Kemudian telepon seluler. Berbagai macam tipe. Dari harga yang murahan, menengah, sampai puluhan juta ada. Nah, ini status. Kemudian yang kedua, mobilitas yang tinggi. Pagi di Jakarta, siang di Bandung, malam di Bogor, ya. Mungkin subuh udah ada di mana lagi, nggak tahu. Di Singapura kayak, di Hong Kong kayak. Tapi jalan-jalan kayak gini sekarang rada-rada susah karena banyak prosedurnya, prokes, ya. Nah, itulah contoh mobilitas orang yang tinggi. Ditempuh jarak itu bukan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Hanya bekerja, tetapi untuk jalan-jalan. Gitu ya. Salah satu ciri-ciri masyarakat modern, begitu ada hari libur, entah pakai sepeda motor, entah pakai mobil, mereka akan menggunakannya dengan luar biasa. Gitu ya. Sehingga ada sedikit saja peluang rame di jalan, macet, penuh itu tempat-tempat istirahat, tempat-tempat wisata. Yang ketiga, bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Orang-orang yang bergaya hidup modern, mereka suka bercengkrama di kafe. Karena kafe menjadi salah satu ikon gaya hidup modern. Tempat ini selalu dijadikan tempat untuk melepas kepenatan, untuk saling mengenal dan dikenal, untuk jaringan kerja dan social activity. Ya, jadi kayaknya kalau nggak ngafe gitu ya, kayaknya kurang. Sehingga begitu banyak tempat-tempat untuk rileks, untuk bercengkrama, untuk ketemuan, katanya untuk santai dan rileks. Yang keempat, lunch, golf, dinner, makan siang, main golf, ya makan malam. Ntar malam lo mau makan di mana? Nah, ntar siang kita mau makan di mana? Gaya hidup modern sudah nggak lagi bawa omprengan dari rumah, ya. Kebenaran ini lagi musim pandemi, jadi orang kebanyakan nih sekarang menjaga higienis, sehingga masak di rumah. Tapi makin kesini agak kendor sedikit, udah penuh lagi, ya. Lobby, istilah yang dipakai untuk mengadakan pendekatan atau mempengaruhi pendapat orang lain dalam pengembangan satu usaha atau karir. Lobby. Gua mau lobby dulu nih, gitu ya. Nah, makanya makan siang aja deh. Atau yaitu golf, sarana olahraga yang ya tertentu akan menjadi tempat untuk melobi. Yang kelima, pernikahan agung. Orang modern menempatkan pernikahan sebagai salah satu momen kehidupan yang perlu sekali dirayakan secara besar-besaran, mewah, seperti di gedung-gedung yang mewah. Makanya ini disebut pernikahan agung, luar biasa. Wisuda. Sekarang ini wisuda digunakan untuk merayakan kelulusan di satu jenjang pendidikan yang lebih rendah. Seperti perayaan kelulusan SMA, SMK, bahkan juga ada TK. Ini disertai dengan pesta-pesta yang meriah. Nah, untuk saat ini agak berkurang ya, karena hindari kerumunan. Kemudian yang ketujuh, gaya hidup instan. Globalisasi dan modernisasi telah mengakibatkan munculnya gaya hidup instan. Ya, ini gaya hidup yang serba cepat. Segala dituntut serba cepat dengan hasil yang besar. Misalnya fast food. Pada satu sisi, gaya hidup ini menghasilkan suatu tuntutan adanya persiapan yang panjang dan canggih dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Namun di sisi lain, gaya hidup ini membuat orang terjebak pada usaha mengambil jalan pintas seperti korupsi untuk cepat kaya, doping untuk menjadi juara, menipu konsumen supaya produknya cepat laku. Nih, hidup instan. Kemudian yang kedelapan, gaya hidup dengan teknologi komunikasi. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, gaya hidup modern erat dengan penggunaan teknologi komunikasi. Telepon seluler membuat dunia terasa berada dalam genggaman tangan, sehingga komunikasi dengan orang yang berjarak jauh pun menjadi dekat dan mudah. Ditambah lagi dengan perkembangan komputer yang mampu berkomunikasi dengan suara dan gambar dalam hitungan detik. Maksud saya di sini bukan hanya komputer, tapi itu loh, telepon pintar itu loh, handphone, telepon genggam. Segenggam aja kita bisa melihat orang-orang di dunia yang super jauh dari kita. Ini adalah gaya hidup modern. Pendengar, bolehkah kita menghindari ini? Atau apakah kita berada dalam gaya hidup seperti ini? Tidak ada yang melarang, tetapi kita perlu mewaspadai sebab dan akibatnya. Karena gaya hidup modern yang serba instan ini, kadang-kadang kita selalu merasa, wah, baik-baik saja. Itu. Iya. Pendengar. Selanjutnya, mari kita memahami dan menyikapi arus gaya hidup modern ini. Gaya hidup modern ini selalu identik dengan hal yang baru. Jika Anda termasuk atau bagian dari pelaku gaya hidup modern, maka Anda tidak dapat menolak untuk tidak menerima hal-hal yang baru. Bagi masyarakat modern, hal baru merupakan sesuatu yang sangat menarik, ya, sehingga mereka sangat tertarik untuk mencoba. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua hal baru membawa keuntungan bagi diri pribadi, sehingga Anda dan saya perlu memilih dan memilah sesuai dengan kepentingan yang positif. Beberapa kemajuan antara lain, ini yang kita perlukan ya. Komunikasi, informasi, dan kemajuan-kemajuan teknologi lainnya. Kita butuh, tetapi kita jangan sampai terjebak jauh. Lalu terjadi hal-hal yang menyusahkan diri kita sendiri, atau kita menjadi addicted. Berikutnya, menghargai waktu. Gaya hidup modern membuat banyak orang terlibat dalam berbagai kegiatan. Sehingga dengan kemajuan teknologi, setiap orang dapat mengatur waktunya dengan baik. Ya. Kenapa? Karena mereka hidup sangat tersusun. Sangat terjadwal dengan baik. Maaf ya, saya sudah ada appointment ini jam 7 nanti. Jadi kita meeting sampai jam 6 saja. Karena jam 7 saya sudah ada janji dengan orang lain. Bila perlu lebih cepat. Jadi tidak ada lagi basa-basi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berkat teknologi, orang lebih mudah mengerjakan atau melakukan kegiatan sehingga berjalan dengan mudah ataupun sangat efisien. Ya. Kemudian perencanaan matang. Kehidupan modern tidak melulu buruk. Beberapa pola kehidupan semakin modern semakin teratur. Karena hal inilah, maka banyak orang mencoba menyikapinya dengan merencanakan kehidupan itu sebaik mungkin. Perencanaan yang matang ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita menyikapi gaya hidup modern yang baik dan positif. Misalnya saja, investasi jangka panjang, asuransi kesehatan, pendidikan, dan menabung di bank atau deposito. Semua ini diantisipasi dengan baik. Orang modern itu merencanakan semua secara teratur. Dan yang terakhir, percaya pada IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam gaya hidup modern, seringkali manusia ini lebih percaya pada apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama jika sudah ada bukti, teori, atau penggambaran. Jadi, dia percaya tuh sangat percaya. Misalnya, perkiraan cuaca. Itu kan kemajuan teknologi. Dulu kita cuma meraba-raba melihat di langit. Oh, hitam ya, awan mendung sekali, akan hujan. Padahal nggak jatuh hujan, mungkin hujannya di tempat lain. Tetapi dengan kemajuan teknologi, maka BMKG bisa memberikan informasi-informasi satu atau dua hari sebelumnya. Jadi orang sekarang sudah tergantung pada teknologi itu. Masyarakat modern lebih mengutamakan logika dan hal yang bersifat masuk di akal dibandingkan dengan kira-kira, kira-kira, prakiraan, kira-kira, seperti masyarakat zaman dulu. Mungkin saja, ini menurut saya, mungkin saja agama dan kepercayaan saat ini hanya merupakan ritual dan peninggalan warisan orang tua. Saya percaya pendengar siaran hari ini tidak seperti itu. Agama tetap merupakan prioritas kebutuhan hakiki setiap manusia secara utuh, bukan merupakan ritual, bukan peninggalan atau warisan orang tua, tetapi agama dimaknai sebagai kebutuhan jiwa. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, beberapa hal yang tanpa disadari namun dialami oleh individu di zaman modern ini. Di antaranya adalah pada aspek sosial. Pernahkah Anda merasa jika komunikasi dengan keluarga berkurang? Atau kurangnya melakukan aktivitas sosial dengan lingkungan di sekitar akibat kesibukan diri yang tidak ada henti-hentinya? Jika ditanya, oh maaf ya, saya sibuk. Nah, dua pertanyaan ini sangat umum terjadi pada individu-individu di zaman modern, terlebih di kota besar atau kota-kota metropolitan. Orientasi yang fokus ke pekerjaan, karier, ataupun karena tuntutan hidup sehingga membuat kita melupakan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ya, ini adalah salah satu contoh permasalahan yang tanpa kita sadari sudah menjamur di berbagai belahan dunia. Ya, pendengar, kita kan dianugerahi akal oleh Sang Maha Pencipta. Akal inilah yang bisa mengarahkan tiap individu untuk tetap fokus pada satu bidang, tetapi kita juga tidak bisa melupakan bidang lainnya. Selama akal tidak dikalahkan oleh nafsu, tentunya aspek sosial akan tumbuh kembali dan tercipta keharmonisan satu dengan yang lainnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, kita tidak dapat menghindari perubahan zaman karena kita ada dalam perubahan itu. Namun, kesederhanaan tidak diukur dengan hal-hal fisik atau lahiriah. Walaupun tentunya kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Sejatinya, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat atau penilaian sesama. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani mengharapkan agar apa yang disampaikan dapat berguna bagi Anda dan keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam semuanya. Tentunya kembali bersama Jojo ya. Jojo menyapa Responer semua dimanapun berada dari studio Respon, tepatnya di Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan kita bertemu kembali pada program Triverse nih Responer. Tentunya akan menemani Responer selama 3 jam ke depan ya, sampai dengan jam 10 malam nantinya, ditemani dengan lagu-lagu hits dan populer ya, dari Korea dan juga Barat ya Responer. Nah, untuk bagi Responer semua yang mungkin ingin request lagu-lagu favoritnya ataupun playlist-playlist kesayangannya, mulai dari Korea ataupun lagu-lagu K-pop ya, dari mancanegara, ada dari Barat dan juga dari Indonesia, ingin diputarkan malam hari ini ataupun untuk Responer yang saat ini sedang istirahat ya, pulang bekerja atau masih bekerja atau dalam perjalanan dan ingin ditemani dengan lagu-lagu dan irama-irama yang mungkin bisa menenangkan hati Responer ataupun menemani segala aktivitasnya, bisa langsung saja nih request bersama Jojo dan bergabung melalui kontak kita di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan Responer juga bisa bergabung ataupun bisa DM juga ya melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok nih Responer. Responer bisa DM di Respon Radio 93,0 official. Tapi sebelumnya Responer, kita angkat dulu nih. Di jam yang pertama ini sudah ada yang masuk bersama Jojo dari WhatsApp kita, yaitu dari Bang Tiar. Kita angkat dulu ya. Iya, halo Bang Tiar. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Gimana Bang Tiar kabarnya malam hari ini?
1: Aduh, ini lagi sakit gigi nih, Bang.
0: Waduh, lagi sakit gigi. Aduh, sakit gigi nih. Ada sakit gigi nih, rasanya sakit banget nih, Bang Tiar nih. Gak bisa ngapa-ngapain pastinya.
1: Itu dia.
0: Iya.
1: Sakitnya tembus ke hati nih.
0: Iya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati nih, kalau apa biasa lagu Bang Tiar.
1: sakit saja.
0: Lebih sakit-sakit gigi ya. Ya, gimana Bang Tiar malam hari ini? Mau request lagu apa nih bersama Jojo Bang Tiar?
1: Ini mau request lagunya Netral.
0: Netral, oke kita cek dulu ya Bang Tiar ya. Netral. Sebentar Bang Tiar. Netral Garuda di dadaku Bang Tiar adanya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke,
1: pas.
0: Oke, boleh. Ya, kemudian ada lagi nggak
1: Bang Tiar? Nah, itu saja.
0: Oke, siap.
1: Malam Ines mau main. Semoga menang lagi.
0: Amin, amin, amin. Ini spesial untuk Timnas berarti ya, Bang Tiar ya?
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Oh, bisa. Mari kita dukung. Walaupun kita di rumah, mari kita dukung ya.
0: Iya, betul sekali. Oke, untuk Bunda Queen ditunggu ya Bunda. Nanti kita angkat setelah Bang Tiar. Oke, Bang Tiar. Ada lagi nggak kira-kira malam ini?
1: Ya, salam buat Bang Jojo. Selamat bertugas. Jangan lupa makan malam.
0: Oke, siap.
1: Kemudian bener. Juga tadi itu buat bunda-bunda semua, buat kru Respon Radio, juga responers di masanya berada.
0: Oke, siap.
1: Oke, kayaknya itu saja. Karena nggak sabar mau dengar lagunya.
0: Oke, siap Bang Tiar, tunggu lagunya Bang Tiar ya.
1: Ya, oke, oke.
0: Oke, terima kasih Bang Tiar.
1: Yuk.
0: Ya, Responer tadi telepon masuk ya dari Bang Tiar. Dan kemudian juga sudah ada yang masuk bersama Jojo, yaitu dari Bundo Queen. Kita angkat dulu ya Responer ya. Oke Bunda, mungkin bisa ditelepon ulang Bunda. Iya, sudah masuk dari Bundo Queen. Aduh, sepertinya jaringan ya Bunda ya. Bunda bisa telepon kita lagi. Oke, kita angkat dulu dari Bunda Queen. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan teknis ya Responer. Untuk itu Bunda nanti kita telepon kembali ya. Untuk Bunda Queen nanti kita telepon kembali Bunda. Untuk itu bagi Responer semua, tadi sudah ada juga ya requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini dari kontak kita ya. Pertama sekali dari Bunda dua putri nih yang akan Cici bacakan untuk responder semuanya. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Bunda dua putri mau request lagu nih. Selamat malam kembali Bunda. Alhamdulillah Jojo semangat banget nih Bunda nih. Dan Bunda mau request dua lagu. Yang pertama dari Korea katanya, yaitu Every Moment ya. Every Moment. Every Moment dari Sung Si Kyung. Nah, Bunda cuman lagunya ini belum ada nih Bunda. Nanti kita siapin dulu ya, atau mau diganti aja Bunda. Dan yang kedua itu dari Manca yang judulnya Never Enough dari Kelly Clarkson. Yang Indo judulnya Langit Abu-Abu dari Tulus. Oke Bunda, untuk itu ditunggu lagunya Bunda, nanti kita siapkan dan kita putarkan setelah ini ya Bunda ya. Dan kemudian tadi sudah ada juga telepon masuk ya dari Bang Tiar. Dan Bunda Dua Putri juga di sini ada kirim-kirim salam juga ya untuk semua Krusia Respon dan semua responder istimewa untuk Ananda. Terima kasih Bunda untuk salam-salamnya. Dan untuk responder semua nih dapat salam hangat malam hari ini dari Bunda Dua Putri. Dan untuk itu juga tadi sudah masuk juga requestan dari Bang Tiar yang request lagu Netral ya, Garuda di Dadaku, katanya spesial untuk Indonesia yang sedang bertanding malam hari ini. Kita doakan semoga menang lagi, amin. Untuk itu Bang Tiar ditunggu lagunya, katanya Bang Tiar sudah tidak sabar. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial lagu dari Bunda Dua Putri. Yang pertama kita putarkan Never Enough. Untuk itu selamat mendengarkan.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wow, Respon tadi kita sudah mendengarkan ya tiga requestan lagu ya sekaligus dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita melalui WhatsApp kita nih. Dan tentunya di malam hari ini juga sudah banyak ya requestan-requestan yang masuk yang belum kita putarkan. Tadi ada requestan masuk yaitu dari Bang Tiar, spesial request Garuda di Dadaku dari Netral nih. Dan katanya lagu ini spesial untuk Indonesia yang saat ini ingin bertanding dan kita doakan semoga menang selalu. Dan tentunya untuk Bang Tiar ditunggu lagunya ya. Dan di jam yang pertama ini juga di segmen yang kedua ini tentunya bagi responden semua yang masih ingin gabung boleh banget nih. Saat ini juga Jojo sedang melakukan live streaming di TikTok kita. Jadi buat responder yang bingung ataupun yang penasaran bagaimana sih Jojo tuh wujud aslinya ya, bisa langsung aja bergabung di TikTok kita. Dan di malam hari ini juga responder di TikTok kita sudah ada juga yang bergabung ya dan menyapa-nyapa juga bersama kita. Ada Bang Abe, ada Kak Nyon Bija, ada Bang Ade, dan ada Bang Teo. Halo semuanya, selamat bergabung. Kata Bang Abe, malam, selamat malam kembali Bang Abe, gimana kabarnya nih Bang Abe, semoga sehat selalu ya. Dan di malam hari ini Bang Abe request lagu Liodra Pura-Pura. Wow, ini sepertinya menjadi lagu wajib dari Bang Abe nih responder. Bang Abe selalu request. Aduh, kita jadi ngomong belepotan karena terlalu semangat banget ya di malam hari ini. Bang Abe request dari Liodra yang berjudul Pura-Pura. Oke Bang Abe, ditunggu lagunya ya, sudah Jojo masukkan. Dan untuk itu kemudian juga responder, ada juga yang menyapa dari kita katanya dari Bali hadir. Halo dari Bali, salam kenal dari Jojo ya di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari Nyonman Bija, wow jauh sekali, terima kasih sudah mampir ya. Dan juga ada dari Bang Ade yang request lagu Cinta Tak Bersyarat. Oke, kita siapkan dulu ya Bang Ade. Cinta Tak Bersyarat. Kita cek dulu ya Bang ya. Cinta Tak Bersyarat. Oke, Cinta Tak Bersyarat dari siapa nih Bang Abe? Bang Ade, dari Lucky Widya atau dari Elemen Reunion? Boleh ditulis ya di kolom komentar ya Bang Ade ya. Iya betul Bang Ade. wujud asli. Iya, jangan lupa tap like juga. Halo Bang Star Helmi sudah bergabung bersama Jojo juga di malam hari ini ya. Katanya dari Elemen. Oke, dari Elemen ya. Kita putarkan dari Elemen. Oke, Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Oke, sudah kita masukkan ya Bang Ade ya. Untuk ditunggu lagunya nih. Nah, untuk buat responder juga malam hari ini yang masih ingin request boleh banget ya. Bisa bergabung dan Jojo tunggu juga. Untuk responder yang jauh di sana bisa juga bergabung melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM melalui sosial media kita ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responder semua yang jauh nih, yang dari jangkauan frekuensi kita, tentunya kita juga bisa hadir ya. Dan kita hadir selalu melalui streaming web kita di www.responradio.com. Atau responder juga bisa mendengarkan streaming kita melalui aplikasi radio yaitu Jati Radio. Tentunya responder tidak bakal ketinggalan ya dengan program-program kita yang seru-seru dan bisa menemani responder sampai dengan jam 12 malam nantinya. Untuk itu responder tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan dulu ya. Requestan yang sudah menanti bersama Jojo yaitu dari Bang Tiar nih yang membakar semangat kita malam hari ini mendukung klub sepak bola kita yang akan bertanding. Itu kita putarkan dari Netral berjudul Garuda di Dadaku.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Triverse ya, Responer di malam hari ini yang tentunya masih di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda tentunya, Responer. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya sebuah requestan lagu dari Responer kita yang sudah request di TikTok, yaitu dari Bang AB nih, yang sudah request dari Liodra yang berjudul Pura-Pura. Dan sudah mengantarkan kita juga ke pertengahan jam pertama kita, tepatnya di 19:38 waktu Indonesia Barat. Dari jam studio Respon Radio Pasar Kasang Padang Pariaman. Wah, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan jam pertama kita. Untuk itu bagi responder semuanya yang masih ingin request tentunya boleh banget ya, karena kita ada 3 jam ke depan nih akan menemani responder di program malam hari ini. Nah, untuk itu bagi responder semuanya masih Jojo tunggu ya, bisa langsung saja kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Responder juga bisa DM di media sosial kita, di Facebook, Instagram, dan TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responder juga, kita bisa mendengarkan streaming kita ya di web kita di www.responradio.com. Atau bisa juga di aplikasi radio di Jati Radio ya, responder. Jadi responder bisa mendengarkan di mana saja tentunya. Dan di segmen yang kedua ini juga sudah ada requestan yang masuk nih bersama Jojo tentunya di malam hari ini, yaitu dari Bang Ade. Tadi ada dari Bang AB, sekarang dari Bang Ade. Tentunya dari TikTok kita juga ya, responder. Bang Ade request lagu dari Elemen Reunion yang berjudul Cinta Tak Bersyarat. Dan kemudian juga ada requestan malam hari ini dari Bang Star Helby nih. Wow, Bang Star Helby, halo, masih dalam gak? Ini Bang Star Helby ini sebenarnya udah lama banget gak bergabung bersama Jojo. Atau Jojo yang jarang siaran ya, atau jarang sapa-sapa bersama Bang Star Helby di udara. Dan kemudian juga ada requestan masuk juga dari Bang Gilang ya, yang request dari Meska yang berjudul Hilang Tanpa Bilang. Nah, tanpa berlama-lama, responder kita putarkan saja ya spesial requestan-requestan dari responder kita yang sudah menunggu di malam hari ini. Untuk itu bagi responder semua, selamat mendengarkan and stay tuned.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, Resma, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu ya dari special request dari Bang Gilang yang berjudul Hilang Tanpa Bilang yang sudah mengantarkan kita ke menit terakhir nih di jam pertama kita. Untuk itu bagi Resma semua, jangan kemana-mana, tentunya masih bersama Jojo ya di jam kedua ataupun jam 8 nanti dengan program yang sama. Untuk itu, stay tune terus bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Respon Radio kita sudah masuk di jam kedua ya, di program Trifresh di malam hari ini. Wah, tidak terasa ya kita sudah ada di jam kedua. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu ya dari Teriyaki Boys yang berjudul Tokyo Drift, yang mengguncang malam Responer di malam hari ini nih tentunya. Mungkin yang sudah menemani Responer di, mungkin masih ada yang kerja ya sampai di jam 8 ini, atau mungkin ada yang sedang lembur, atau ada yang sedang dalam perjalanan, atau juga sudah ada yang istirahat nih di rumah, sedang menikmati waktu santainya atau waktu luangnya sebelum menjelang tidur. Dan tentunya Responer, untuk Responer semua yang mungkin sambil mendengarkan siaran kita ataupun frekuensi kita dimanapun berada, semoga selalu terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah kita putarkan dan juga mendengarkan special requestan-requestan dari para pendengar ataupun Responer kita dimanapun berada di malam hari ini. Dan tentunya Responer di malam ini juga di jam yang pertama ini, di segmen yang pertama di jam kedua ini sudah ada juga requestan yang masuk bersama Jojo ya. Tentunya ada dari TikTok kita nih. Yang pertama dari kontak kita, yang pertama itu datang dari Kakak Tasya ya. Kak Tasya katanya, "Malam Kak, selamat malam kembali Kak Tasya. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya." Katanya Kak Tasya ini mau request lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leonard. Dan juga ada Kak Maria yang dari kontak kita juga yang request dengan lagu yang sama dari penyanyi yang sama juga, yaitu dari Sabrina Leonard, Sembuh Kembali. Oke, untuk itu para berbinar ya, untuk Kak Tasya dan Kak Maria, ditunggu lagunya ya, nanti akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian juga ada special request dari TikTok kita, yaitu dari Sultan. Wow, ini Sultan Andara kah yang sudah bergabung bersama kita? Dan tentunya Sultan juga request ya, sebuah lagu. Ini lagu dulu sangat populer sekali nih di kalangan anak muda. Mungkin untuk Responer yang pernah dengar lagu ini kayaknya udah zamannya udah beda banget ya. Ya, ada sebuah lagu galau dari Al Ghazali, tentunya nanti akan kita putarkan ya Sultan ya. Untuk Sultan ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan setelah lagu dari Kak Maria dan Kak Tasya. Dan kemudian juga ada special request nih dari Bang Dean. Bang Dean di TikTok kita juga sudah request lagu dari Dewa 19 yang berjudul Kamulah Satu-Satunya. Nah, untuk itu bagi Responer semua, ditunggu ya lagunya, akan Jojo putarkan satu per satu. Dan buat Responer semua dimanapun berada yang ingin request juga lagu-lagu playlist-playlist kesayangannya di malam hari ini, atau mungkin yang ingin dihibur dengan lagu-lagu dan irama-irama yang menenangkan, ataupun yang ingin dengan beat yang up banget ya untuk menemani aktivitasnya, boleh banget bisa bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan buat Responer juga bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, tanpa berlama-lama Responer, kita putarkan dulu ya special requestan-requestan yang sudah masuk bersama kita. Untuk itu kita putarkan Sembuh Kembali. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

0: Yo, masih bersama Jojo tentunya di program Triverse di malam hari ini ya, Responer. Dan kita sudah masuk ke segmen berikutnya, tepatnya di jam 20 lewat 22 menit ya, waktu Indonesia Barat, dari jam studio Respon di Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan tidak terasa nih kita sudah mulai masuk ke menit 20-an ya. Dan tadi juga kita sudah diantarkan dengan sebuah requestan lagu dari Bang Dean, yaitu Dewa 19 yang berjudul Kamulah Satu-Satunya. Wow, ini lagunya kayaknya untuk spesial untuk orang-orang tersayang dari Bang Dean ya, yang sudah bergabung. Dan sebelumnya Responder, kita angkat dulu ya, sudah ada panggilan masuk dari Ryan di WhatsApp kita. Halo, Assalamualaikum Ryan, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Bang, selamat malam juga Bang.
0: Iya, gimana kabarnya Ryan malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kabar Abang malam nih?
0: Alhamdulillah sehat walafiat nih Ryan, tanpa kekurangan. Iya, ya gimana Ryan malam hari ini mau request lagu apa nih bareng Jojo?
1: Lantas Bang, lantas.
0: Oke, lantas kita cek dulu ya. Lantas dari Juicy Lucy ya Ryan ya?
1: Ya Bang.
0: Oke, siap. Ada lagi Ryan?
1: Salam-salamnya untuk yang pertama. Untuk Bang Jojo, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Semangat Bang. Untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, Jaul, Bang Fiko, Bang Diki, Bang Tio ada Bang?
0: Bang Tionya lagi, kayaknya lagi absen dia malam ini Bang Ryan. Iya.
1: Bang Tio, Bang Dean, Bang Fans, bungkus semua Bang.
0: Oke, kita bungkus semuanya Ryan ya.
1: Ya.
0: Oke. Iya.
1: Terima kasih banyak Bang.
0: Sama-sama Ryan. Ya, responnya tadi panggilan masuk ya, yang bergabung bersama kita yaitu dari Ryan. Ini Ryan ternyata di Riau, wow jauh sekali ya Ryan di Riau dan asli Sumatera Barat. Dan sudah bergabung bersama kita di malam hari ini dan juga sudah berkirim-kirim salam ya untuk semua responer nih yang sudah disebutkan Ryan tadi satu persatu. Dapat salam hangat dari Ryan di malam hari ini. Dan tentunya Ryan juga request lagu Lantas ya dari Juicy Lucy. Dan responer di malam hari ini juga sudah ada requestan yang masuk juga bersama Jojo tadi ya, yaitu dari WhatsApp kita, yaitu dari Aurel. Dari Aurel yang request lagu dari Peter Pan Mungkin Nanti. Dan kemudian juga ada requestan masuk juga dari TikTok kita dari Kakak Meli ya. Kakak Meli request lagu Samuel Cipta yang berjudul Jagat Rasa. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk juga nih dari TikTok kita kembali dari Bang Zivin yang tidak pernah absen dengan lagu spesial dan favoritnya yaitu dari Liaudra yang berjudul Teganya Kau. Nah untuk itu bagi Bang Zivin ditunggu ya lagunya ya Bang Zivin ya, nanti kan kita putarkan satu persatu. Dan buat responer semuanya tentunya tetap stay tune terus ya bersama Jojo. Dan jika responer ingin request juga bersama Jojo di malam hari ini boleh banget. Bisa langsung saja hubungi kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Atau bisa DM melalui media sosial kita ada Facebook, Instagram, dan TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Jadi buat responer yang sedang sendiri di malam hari ini dan ingin ditemani atau butuh teman curhat juga boleh ya, langsung saja DM ataupun hubungi Jojo di nomor yang sudah Jojo sebutkan atau bisa juga DM melalui media sosial kita. Nah responer di malam hari ini juga tanpa mengurangi rasa kehangatan kita ya di malam hari ini bersama-sama melalui udara kita, yaitu di program Tripos ini tentunya sudah ada requestan yang sudah menunggu. Tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya untuk responer-responer kita yang sudah menunggu dan tidak sabar diputarkan lagunya. Tanpa berlama-lama kita putarkan dulu sebuah lagu dari Peter Pan yang berjudul Mungkin Nanti.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: More 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di program Triverse ya Responer. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu requestan dari Bang Zivin ya di TikTok kita yang berjudul Teganya Kau dari Liodra. Wah, ternyata lagu Teganya Kau ini Responer menceritakan tentang seseorang nih yang merasa dikhianati oleh pasangannya karena ternyata sang kekasih masih terikat dengan masa lalunya. Dan lagu ini menggambarkan rasa kecewa, sakit hati, dan keinginan untuk mendapatkan kejujuran daripada terus bertahan dalam hubungan yang penuh ketidakpastian. Dan tentunya satu pesan sih untuk Responer semua mungkin yang saat ini sedang mengalami ataupun yang lagi curhat ya lewat lagu ini ya. Mungkin memang kadang yang paling menyakitkan bukan perpisahan, melainkan ketika kita sadar bahwa hati yang kita perjuangkan ternyata masih tinggal di masa lalu. Dan tentunya kita belajar dari malam hari juga ya, di mana malam mengajarkan satu hal bahwa kejujuran yang pahit masih lebih baik daripada cinta yang ada yang hanya berpura-pura. Wow. Untuk itu spesial nih untuk Bang Zivin mungkin yang selalu request lagu ini ya. Mungkin Bang Zivin lagi mencurahkan isi hatinya ya lewat lagu ini atau mungkin lagi merasa ya. Untuk Bang Zivin tetap semangat terus ya dimanapun berada. Semoga kalau misalnya lagi mengalami masalah percintaan semoga lekas sembuh dan lekas pulih ya Bang Zivin ya. Tentunya semangat terus nih bersama Jojo. Oke, Responer, tentunya di jam yang 24.2 ini kita sudah diantarkan oleh sebuah lagu dari requestan Bang Zivin ya yang berjudul Teganya Kau. Dan tentunya sudah ada juga requestan yang masuk dari TikTok kita kembali, yaitu dari Bang Teknisi Mesin Waktu. Waduh, yang request lagu Dan Benarku Sayang Dirimu dari Bram Bramansyah. Kemudian juga ada special request lagu dari Ryan yang berjudul Lantas dari Juicy Lucy. Dan ada special request juga dari Pudan yang sudah request dari TikTok kita yang berjudul 11 It Jifta. Dan tentunya di malam hari ini juga ada kata-kata nih yang diberikan oleh Pudan di malam hari ini, katanya Bang Jojo tolong bacain di udara ya. Boleh. Oke, kita bacakan dulu ya kata-katanya sebagai lagu pengantar di lagu satu-satu dari Ijiftab tadi. Ya katanya, halo Bang Jo, ini Intan, panggil ini aja ya. Oke Intan, aku mau rek lagu dari Ijiftab yang judulnya satu-satu. Lagu ini aku kirimkan untuk diriku sendiri. Dear Intan, mungkin banyak yang terjadi di 9 tahun ini kan. Gak apa-apa, kamu tetap bertahan sejauh ini. Udah jadi versi terbaik kamu setiap harinya. Walaupun banyak sedihnya, emang bener habis hujan bisa jadi banjir dulu. Tapi semoga kita selalu tetap bahagia. Seperti pelangi indah itu ya, seperti liriknya, mari belajar ikhlas dan memaafkan. Dan tentu terselesaikan satu-satu ya. Wow, untuk adikku ataupun untuk sahabatku Intan ya, semangat selalu ya untuk menjalankan hidup ini. Mungkin banyak ya rintangan yang sedang dihadapi atau mungkin banyak ya tantangan dan juga mungkin problem-problem yang dihadapi. Tetap semangat terus nih, mungkin sedang dalam pergumulan sesuatu apapun itu, semoga cepat terselesaikan dan sampai di garis finish ya. Untuk kamu Intan, semangat terus ya dimanapun berada, semoga selalu ditemani dan dirangkul oleh orang-orang baik di sekitarmu untuk menjalani hidup ini. Wow, tentunya ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan spesial dari Ijiftab satu-satu. Dan untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request, boleh banget ya bisa bergabung bersama Jojo juga. Masih bisa sampai dengan jam 10 nantinya. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial request dari Bang Teknisi Mesin Waktu yang berjudul Dan Benar-Benar Kusayang Dirimu.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, sebuah lagu dari Egypto yang berjudul Satu-Satu ya, yang merupakan sebuah lagu menceritakan tentang proses penerimaan diri, pendewasaan batin, dan juga berdamai dengan trauma masa lalu. Dan ini special request dari responder kita, yaitu Kakak Pudan ya di TikTok kita, yang saat ini mungkin sedang banyak banget nih yang dihadapin. Dan untuk itu tetap semangat terus ya Kak Pudan ya. Semoga lagu tadi bisa menyemangati Kak Pudan dalam menjalankan hari-harinya ataupun melewati badai yang sedang dihadapi. Dan tentunya responder, di kita sudah berada di penghujung segmen di jam kedua, yaitu jangan kemana, nanti akan bersama Jojo kembali di jam ketiga ataupun jam terakhir kita ya. Sebelumnya kita putarkan sebuah lagu special request dari Manis yang berjudul Edamame dari Bebeno.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa kita sudah masuk di jam ketiga ya, ataupun jam terakhir kita pada program Trivos di malam hari ini. Dan di jam ketiga ini kita sudah dihantarkan dengan sebuah lagu yang sangat melo ya, dan juga sangat syahdu banget nih didengar di telinga kita ya, yaitu sebuah lagu dari Below Band yang berjudul Puli, yang special request dari Bang Tio di TikTok kita. Dan untuk itu, terima kasih Bang Tio sudah bergabung bersama kita dan juga sudah request lagu ataupun playlist kesayangannya nih. Dan untuk itu bagi respon semua, di jam ketiga ini jika ingin request lagu boleh banget ya, bisa langsung saja DM atau kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan responer juga bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responer yang jauh nih dari jangkauan frekuensi kita, yang berada di manapun, di luar, di dunia manapun ya, dunia luar, dunia dalam, dunia lain, tentunya masih bisa juga mendengarkan streaming kita nih secara langsung dengan kualitas yang jernih seperti radio pada umumnya, yaitu responer bisa bergabung di web streaming kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi radio yaitu di Jati Radio nih. Langsung saja klik Respon Radio dan putar streamingnya, responer akan mendengarkan Jojo yang saat ini sedang siaran membawakan Trivers dimanapun responer berada. Dan tentunya responer di jam yang ketiga ini sudah banyak ya requestan yang masuk. Tadi sudah kita putarkan sebagai lagu pembuka yaitu dari Bang Tio yang berjudul Puli dari Below Band. Dan kemudian ada juga special request dari Bang 23% di TikTok kita ya, yang request lagu dari For Revenge yang berjudul Bernama Karma. Dan disusul lagi dengan requestan yang masuk bersama Jojo itu dari Bang Horror Zone, yaitu request lagu Tarot. Aduh Bang Horror Zone, mungkin yang sedang request di TikTok bisa langsung bergabung kembali ya Bang Horror Zone ya, nanti lagunya terlewat. Untuk itu bagi resonar semua yang masih ingin request, boleh banget nih langsung saja bergabung bersama Jojo di malam hari ini ya, untuk request playlist-playlist kesayangannya. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan ya special request dari Kak 23% nih yang sudah menanti di TikTok kita, yang ingin diputarkan sebuah lagu dari For Revenge yang berjudul Bernama Karma. Untuk itu stay tune terus dan selamat mendengarkan.

Iya, sebuah lagu dari Samson ya sudah mengantarkan kita ke menit 20, tepatnya di pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, Responer. Dan kita sudah diantarkan ke menit 20 ini dengan sebuah lagu yang sangat melo sekali ya dari Samson yang berjudul Di Ujung Jalan. Nah, mungkin kalau yang dengar lagu ini pasti bakalan mungkin mengingat seseorang ya, ataupun merindukan seseorang. Bahwasannya dia udah gak ada lagi nih, udah gak bisa kita tatap lagi. Dan untuk itu bagi Responer mungkin yang saat ini sedang merasa kehilangan ataupun sudah jauh dari seseorang, tetap semangat terus ya. Tentunya jangan merasa sendiri, karena pasti ada kok yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita, untuk menemani ataupun menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya Responer, di segmen yang berikut ini juga sudah banyak nih requestan-requestan yang masuk bersama Jojo. Dan tadi sudah ada requestan ya spesial dari Bang Horror Zone nih, yang request lagu dari Fats yang berjudul Tarot. Dan ini juga merupakan lagu yang sama ya yang direquest oleh Kak Pudan kembali, yang tambah lagu dari Fats juga yang berjudul Tarot. Nah untuk itu bagi Responer, nanti kita putarkan ya lagunya setelah backsound ini. Dan buat Responer semua yang masih ingin request lagu, boleh banget nih, masih ada kesempatan ya sampai dengan jam 10 malam nantinya di program Triverse ini, tentunya masih bersama Jojo. Dan untuk yang ingin request bisa langsung saja bergabung di kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan saat ini juga Jojo sudah melakukan live streaming ya Responer di TikTok kita, yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Dan sudah ada yang bergabung, ada Kak Pudan, ada Bang Jerman, ada Bang Horror Zone, dan ada banyak lain lagi nih yang sudah masuk bersama kita di malam hari ini. Dan tentunya Responer, tadi juga ada informasi ya yang disampaikan oleh Bunda kesayangan kita, Bunda Dua Putri. Katanya di sekitaran rumah Bunda itu sedang angin kencang alias badai di luar. Hati-hati ya nak. Oke Bunda, terima kasih informasinya ya Bunda ya. Atas informasinya malam hari ini, semoga kita dilindungi selalu ya Bunda, dan Bunda juga semoga baik-baik saja nih di sana. Dan untuk Responer semua yang berada di jalan, tetap hati-hati juga ya jika cuaca sedang tidak baik-baik saja, tetap safety ya, utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebut. Dan untuk itu Responer, tanpa berlama-lama langsung saja nih kita dengarkan ya special request dari Bang Horror Zone yang sudah menunggu di room TikTok kita. Untuk itu satu lagu dari Tarot yang berjudul Tarot dari Fats. Selamat mendengarkan.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya kita masih di program Triverse ya, Responder. Tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu dari Sal Priadi yang berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan ini sudah mengantarkan ke menit 38 ya, ataupun pertengahan di jam terakhir kita. Untuk itu bagi Responder yang masih ingin request lagu masih boleh ya, ada beberapa lagu lagi nih yang bisa kita putarkan. Dan tentunya di segmen ini juga sudah ada requestan kembali nih dari Aurel ya, yang request lagu dari Nadib Basamala yang Nadib Basalamah yang berjudul Bergema Sampai Selamanya, Responder. Dan nanti ditunggu ya Aurel ya, lagu nanti akan Bang Jojo putarin di udara. Untuk itu bagi Responder semua yang masih ingin request boleh ya, bisa bergabung di 08215566 8003, atau bisa juga di 08116622930, atau bisa juga di DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat Responder juga yang jauh di dunia manapun nih, yang Responder berada di dunia nyata, dunia lain, ataupun dunia manapun ya Responder berada, tentunya bisa mendengarkan streaming kita dimanapun. Bisa bergabung dari web kita di www.responradio.com, atau bisa juga dari aplikasi radio yaitu di Jati Radio. Untuk itu Responder tidak usah takut ketinggalan dengan program-program kita yang menarik. Dan tentunya Responder juga bisa bergabung nih di live TikTok kita yaitu di Respon Radio 93,0 Official, untuk melihat nih yang penasaran dengan bagaimana sih wujud Jojo itu sebenarnya atau bentuknya. Nah, Responder langsung saja cus join ke TikTok kita sekarang juga. Nah, untuk itu Responder sembari menunggu requestan-requestan yang masuk kembali, kita putarkan dulu ya special request. Kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Budi Doremi yang berjudul Ada Untukmu.

dari ruang udara responder semuanya di malam hari ini pada program Triverse. Dan tentunya Triverse akan kembali lagi di esok hari ya, dengan jam yang sama dari jam 7 malam hingga jam 10 malam menemani responder di malam hari. Dan sebelumnya Jojo mengucapkan terima kasih banyak untuk responder nih yang sudah bergabung dan juga request lagu bersama Jojo. Ada 20 responder malam hari ini yang sudah bergabung bersama Jojo. Wow, banyak sekali ya. Terima kasih semuanya. Dan Jojo mohon maaf nih bila ada lagu-lagu yang belum terputarkan atau belum ada ya di Aircast kita, nanti akan kita update ya untuk responder semua tentunya. Untuk itu Jojo pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Akhir kata Jojo ucapkan see you and bye bye. Kita putarkan sebuah lagu untuk menemani malam hari ini dari The Black Eyed Peas yang berjudul The Time.

0: download your app.
1: I'm the party application rocking just like that.
2: This is international.
3: Tepat pukul 22 waktu Indonesia.
4: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responers pada malam ini? Selamat malam ya Responers. Nah, tentunya kembali berjumpa kita dalam program musik malam ya. Tempatnya kita nyantai bersama sebelum mengistirahatkan jiwa dan raga kita dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 Responers. Tentunya dengan slow middle dan middle biar malam ini enak buat yang galau ya, atau buat yang lagi pengen nyantai, pengen tenang malam ini, boleh banget nanti ya Responers aku pilihin, serta boleh Responers request lagu nantinya. Nah, Responers juga bisa bergabung nanti buat yang mau request, buat yang mau kirim lagu, atau berbagi salam buat orang terkasihnya. Boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official ya Responers. Nah Responers, malam ini Aul juga memberikan ruang interaksi buat Responers ya, yang mungkin lagi habis menjalani hari yang buruk ya hari ini dan pengen cerita. Biasanya solusinya cerita ke orang lain, boleh banget Responers. Responers boleh cerita apa yang terjadi Responers selama seharian ini, hal apa yang telah Responers lewati, dan kecapean apa yang bikin Responers secapek ini malam ini. Boleh banget ya Responers. Nah Responers, selain itu malam ini kita juga ada topik menarik yang telah dipersiapkan ya buat kita bahas biar makin enak di malam ini Responers. Untuk itu pastikan Responers stay bareng Aul dalam program musik malam ini, karena sebelum kita benar-benar beristirahat ya, kita semua harus melepaskan semua energi-energi, mungkin energi negatif yang telah melekat ke badan kita ya Responers selama seharian ini. Untuk itu jangan kemana-mana Responers. Nah untuk membuka program ini kita putarkan satu lagu yang mungkin ada relate ya buat beberapa Responers kita, ya lagu galau dari Al Ghazali. Selamat mendengarkan.

0: Raven.
1: Hey, Raven.
2: Hola, Raven.
0: Hey, Ray.

0: Ya, satu lagu dari Ravin Lenai yang berjudul Love Me Not telah membawa kita ke menit 18 di jam pertama ini dalam program musik malamnya Responers. Nah, buat Responers, bagi yang mau bergabung nih, kita udah dapat pesan nih Responers dari Responers kita yang udah bergabung malam ini. Yang pertama ada dari Bunda Dua Putri Responers. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Always dong. Bunda Dua Putri rek lagu judul Sungguh Aku Mencintaimu dari Ricky Rantung. Yang kedua, judul Cinta Telah Terlambat dari Steven Pasaribu. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Naul. Makasih. Oke, terima kasih kembali Bunda. Oke, habis ini langsung Naul putarkan ya Bunda. Ditunggu lagunya Bunda. Mungkin kita angkat lebih dahulu responers, kita ada dapat telepon, satu telepon dari Bang Ryan responders. Halo, assalamualaikum. Serentak salamnya. Waalaikumsalam.
1: Ba, kabar malam Kojo?
0: Alhamdulillah, kabar baik, cuma agak dingin sih rasanya, Bang. Hujan bertambah gini.
1: Sama sih Kojo, baru selesai angin.
0: Oh, hujan dingin. Itu kini lah tadi.
1: Kencang luang. Alah. Agak ngelak-ngelak tapi jaringan nih, Be.
0: Iya. Oke, Bang Ryan malam ku nyuri request lagu kah?
1: Bulan Bintang, Jo.
0: Oh, Bulan Bintang. Jadi, ditunggu lagunya, Bang. Sudah lagu Bunda, pokoknya deh, Bang.
1: Jadi, Jo. Salam-salamnya ya. Untuk... yang pertama untuk Aju Awul, semangat selalu sampai jam 2 balik. Oh.
0: Iya.
1: Untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang ya, Bang Dean, Bang Fans. Saratonya sekali Jo.
0: Ah, jadi dapet selulahnya ya, Bang. Oke. Ditunggu ya lagunya, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bang Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, responders udah bergabung bareng Aul malam ini lewat telepon kita dari Bang Ryan dan langsung request lagu dari Wijaya featuring Sal Priyadi yang berjudul Bulan Bintang. Oke, untuk Bang Aan boleh di segmen selanjutnya ditelepon ya Bang Aan. Sekarang udah mau lanjut lagu lagi Bang Aan. Ya Bang Aan, di segmen selanjutnya ya Bang Aan. So, buat responders yang mau bergabung, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA kita di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Nah, responers, selain Bunda Dua Putri dan Bang Ryan yang udah bergabung, di TikTok kita udah juga ada yang bergabung dari Bang Feb yang request lagu dari RCT featuring Adam Levine yang berjudul Lock It Away. Oke, ditunggu ya lagunya Bang Feb, nanti Aul putarkan. So, buat responders, pastikan stay bareng Aul dalam program musik malam ini ya. Karena sebelum kita beristirahat, kita lepaskan semua kecapean, lelah, atau segala macam energi negatif ya responders. Dan satu lagu dari Ricky Rantung, Sungguh Aku Mencintaimu.

0: sorry.
1: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
2: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
1: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
2: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
1: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Sembilan tiga koma nol FM. Respon Radio, radio keluarga.

0: Selamat malam responer semuanya. Gimana keadaannya malam ini responer? Setelah dengerin satu lagu dari Wijaya featuring Sal Priyadi yang berjudul Bulan Bintang Garis Melayang. Lagu yang spesial di request sama Bang Ryan ya responers, yang gabung bareng Aul lewat telepon tadi di segmen sebelumnya. So buat responers mungkin yang punya juga musik malamnya, musik favoritnya malam ini dan mau diputerin, boleh banget nanti request ke Aul responers, atau responers mau kirim lagu ya buat someone yang mungkin spesial, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 08215566 8003 atau lewat WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok ya responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responers, kita udah dapat satu telepon dari Bang Aan dan ayo kita angkat responers. Halo, assalamualaikum Bang Aan. Gimana kabarnya Bang Aan?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Bang Aan mau tidur ya lagi ya? Lagi rebahan ya?
1: Iya, habis nonton Indonesia lawan Mozambik.
0: Oh, lawan siapa Bang?
1: Lawan Mozambik.
0: Oh, siapa yang menang Bang?
1: Indonesia
0: 1-0. Keren-keren, mantap Bang. Oke, mungkin sambil merayakan kemenangan Indonesia, Bang Aan mau request lagu kah?
1: Mau request.
0: Apa lagunya? Boleh Bang Aan, lagunya apa?
1: Garuda di dadaku. Bisa?
0: Apa Bang?
1: Garuda di dadaku.
0: Oh, coba diulang lagi Bang.
1: Garuda di dadaku, itu lagunya.
0: Oke Bang, nanti Aul cek ya Bang, kalau ada boleh diputerin. Atau Bang Aan boleh diketik ulang Bang di WA nanti, biar makin jelas Bang.
1: Ya gitu aja, gini aja, Nidhi aja yang artis sahabat.
0: Nidhi artis sahabat, boleh.
1: Sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke Bang.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfa, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke, Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Al yang lagi siaran aja.
0: Oke.
1: Ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Iya, thank you Bang Aan.
1: Nanti kalau misalkan jam terakhir masih bisa request, aku mau sekalian request lagu tambahan.
0: Oke nanti Bang, kalau bisa ya Bang, boleh nanti kalau bisa.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yuk, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, responders udah bergabung bareng Aul ya, dari Bang Aan dan langsung request lagu dari Niji Arti Sahabat sama Westlife Uptown Girl. Oke, nanti aku putarkan ya Bang Aan. Nah, responders Bang Aan request ini sambil merayakan kemenangan Indonesia ya, responders barusan udah menang 1-0. Oke, mungkin buat responders yang mau bergabung juga masih Aul tunggu sampai jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu responders, mungkin langsung saja ya kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Aan ini, yaitu Niji Arti Sahabat.

Ya, satu lagu dari RCT featuring Adam Levine yang berjudul Locket Away, special request dari Bang Feb malam ini, Responders. Dan telah membawa kita ke menit 51 dalam program musik malam di jam pertama ini. Ya, kita masih bersantai bersama ya, Responders, di dalam program musik malam sebelum mengistirahatkan jiwa dan raga kita. Nah, Responders, karena kita udah berada di penghujung ya, bentar lagi kita bakalan closing. Jadi buat Responders yang mau bergabung, jangan khawatir, kita masih ada jam kedua nantinya. Jadi yang mau bergabung, ayo gabung, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responders, semoga malam ini berjalan hangat dan menyenangkan ya untuk responder semua yang masih beraktivitas, beristirahat, atau mungkin sedang menikmati perjalanan pulang. Nah, ngomong-ngomong soal malam, nah responders, ada satu hal yang sering banget muncul ketika suasana mulai tenang, yaitu nostalgia. Dan yang paling ampuh membawa kita kembali ke masa lalu bukanlah foto, bukan juga video, tapi justru sebuah lagu. Pernah gak sih responders tiba-tiba mendengar lagu lama yang sudah bertahun-tahun gak diputar? Lalu dalam hitungan detik, ingatan langsung berputar. Kita jadi teringat masa sekolah, teman-teman lama, perjalanan bersama keluarga, atau bahkan seseorang yang pernah mengisi cerita hidup kita. Menariknya, lagu punya kemampuan menyimpan kenangan dengan sangat rapi, responders. Ketika lagu itu diputar kembali, seolah-olah pintu memori terbuka begitu saja. Kita bisa mengingat suasana, tempat, bahkan perasaan yang pernah hadir saat itu. Ada yang langsung teringat masa-masa memakai seragam sekolah. Ada yang teringat perjalanan naik bus bersama sahabat. Ada juga yang diam-diam tersenyum karena lagu itu pernah menjadi soundtrack kisah cintanya. Waduh. Dan sebenarnya itulah alasan mengapa lagu nostalgia selalu punya tempat spesial di hati kita, Responders. Bukan karena lagunya lebih bagus dari lagu sekarang, melainkan karena lagu tersebut pernah hadir di momen penting dalam hidup kita. Malam ini coba ingat satu lagu yang kalau diputar langsung membawa Responders kembali ke masa lalu. Lagu apa itu ya? Mungkin lagu yang sering diputar di radio saat masih kecil, lagu yang menemani belajar hingga larut malam, atau lagu yang dulu selalu dinyanyikan bersama teman-teman. Karena terkadang kita tidak merindukan masa lalunya, responders. Kita hanya merindukan perasaan yang pernah hadir saat mendengarkan lagu itu. Nah, untuk menemani malam penuh kenangan ini, kita akan putarkan lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari cerita hidupnya responders malam ini. Siapkan senyum, siapkan kenangan, dan biarkan musik membawa kita kembali ke masa-masa yang mungkin tak akan terulang, tetapi selalu indah untuk dikenang. Ini dia satu lagu dari The Maces yang berjudul Biasa Saja, Biar Saja.

Ya, responers udah tidak terasa kita udah sampai di penghujung jam pertama yang berarti jam pertama bakalan berakhir ya responers. So buat responers jangan khawatir karena nanti aku bakalan kembali di jam kedua pada program musik malam ini. Jadi pastikan responers stay bareng Aul dalam program musik malam. Jangan kemana-mana tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini kita putarkan satu lagu dari Westlife, Uptown Girl.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Nah, sesuai janjikan, Aul kembali dalam program musik malam ini. Tempat kita bersantai bersama sebelum mengistirahatkan jiwa dan raga, Responers. Dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan dengan beat yang slow, slow middle, dan middle tentunya. Supaya malam ini terasa lebih nyaman dan lebih enak sebelum beristirahat. Responers. So buat Responers yang di jam sebelumnya gak sempat join bareng Aul dan mau join, boleh banget mau request lagu, kirim lagu atau kirim salam buat orang terkasihnya, boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, buat yang mau bergabung, Aul tunggu ya. Langsung Aul putarkan buat yang mau request. Oke Responers, kita udah dapat requestan Responers di TikTok kita malam ini. Dari Bang David Yohandes Responers yang request lagu dari L. Hellsteak. Oke, nanti Aul cek Bang, kalau bisa diputerin nanti Aul putarkan. So buat Responers yang mau bergabung, Aul tunggu sampai sebelum jam 12. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita ya, yaitu tentang lagu yang bikin nostalgia. Mungkin buat Responers ada sedikit pembahasannya, sedikit apa ya, cerita mungkin tentang tema kita ini, boleh banget nanti bergabung bareng Aul. Dan tanpa berlama-lama, Responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari, satu lagu yang cocok banget buat kita dengar malam ini. Satu lagu dari Below Band, Pulih.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Waduh, Responers dibuat galau malam ini Responers setelah dengerin satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic yang berjudul Someone to Stay Responers. Nah, lagu ini mungkin lagu yang relate ya buat beberapa Responers kita malam ini. Mungkin yang ingin punya seseorang yang tetap tinggal meskipun keadaan kita lagi gak baik-baik aja Responers. Ini mah gak, siapa yang gak mau ya Responers, ini mau aja semuanya. Nah Responers, lagu ini telah membawa kita ke menit 18 di jam kedua dalam program musik malam ini. So buat Responers yang mau bergabung, yang mau request lagu boleh banget. Nanti bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Nah, Responers. Kalau dipikir-pikir ya, lagu nostalgia itu seperti mesin waktu yang bisa membawa kita ke masa lalu tanpa perlu pergi kemana-mana. Cukup beberapa detik intro dimainkan, tiba-tiba ingatan langsung bermunculan Responers. Ada kenangan tentang masa sekolah, perjalanan bersama keluarga, nongkrong dengan sahabat, atau mungkin masa-masa ketika hidup terasa lebih sederhana dan penuh cerita. Yang menariknya Responers, saat mendengarkan lagu lama, kita sering tersenyum sendiri. Bukan karena lagunya lucu, tapi karena teringat versi diri kita yang dulu. Mungkin yang masih penuh mimpi, yang sering tertawa tanpa banyak beban, atau yang pernah memperjuangkan sesuatu dengan sepenuh hati. Nah, malam ini tidak ada salahnya sesekali memberi ruang untuk mengenang Responers. Bukan untuk kembali hidup di masa lalu, melainkan untuk mengingat sejauh apa perjalanan yang sudah kita lalui sampai hari ini. Dan kita udah dapat pesan nih Responers di TikTok kita dari Bang David yang bilang kenangan aku dan dia. Waduh Responers, ini nostalgianya nostalgia banget ini. Mungkin lagi yang apa ya, buat yang kangen dengan masa-masa dulunya yang sering bersama tapi sekarang udah di jalannya masing-masing. Berat-berat Responers. Nah setelah ini kita akan kembali ya Responers menghadirkan lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack dalam perjalanan hidup Responers. Siapa tahu salah satu lagunya adalah lagu yang dulu sering ke Responers putar ya, berulang-ulang sampai hafal setiap liriknya. Tetap di sini temani malam nostalgia kita bersama Responers di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam Responers, masih bareng Aul dalam program Musik Malam, tempatnya kita bersantai bersama sebelum mengistirahatkan jiwa dan raga. Nah, kita udah sampai di menit 33 Responers di jam kedua atau jam terakhir ini di dalam program Musik Malam ya Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung, yang mau request lagu, atau kirim pesan buat orang tersayangnya, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita Responers. Jadi langsung saja dicari ya, Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, aku tunggu ya sampai sebelum jam 12, sampai sebelum kita closing. Jadi kalau nanti kalau closing gak bisa lagi ya Responers mau request lagunya. Oke, nah Responers, ada satu hal yang membuat lagu nostalgia selalu terasa berbeda nih. Semakin lama waktu berlalu, semakin dalam pula makna lagu yang kita dengarkan Responers. Dulu mungkin kita menyukai sebuah lagu karena melodinya enak atau karena sedang populer di kalangan teman-teman. Tapi sekarang saat mendengarkan lagunya kembali, kita justru memahami arti dari setiap liriknya. Ada perasaan yang dulu belum kita mengerti, kini terasa begitu dekat dengan kehidupan. Nostalgia juga mengajarkan bahwa waktu memang harus berjalan, Responers. Banyak hal yang berubah, banyak orang yang datang dan pergi, tetapi kenangan baik akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Salah satunya melalui musik. Malam ini kalau ada lagu yang membuat kita tiba-tiba terdiam, tersenyum, atau bahkan teringat seseorang nih Responers, biarkan saja ya, karena terkadang kenangan tidak datang untuk membuat kita sedih, melainkan untuk mengingatkan bahwa kita pernah mengalami momen-momen indah dalam hidup kita. Dan selagi malam masih menemani, mari kita nikmati alunan lagu berikutnya, biarkan musik berbicara, biarkan kenangan hadir seperlunya, dan biarkan hati menikmati perjalanan singkat ke masa lalu yang penuh cerita. Namun sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya Responers, kita ada dapat tambahan request nih Responers di TikTok kita dari Kak Pia yang request lagu dari Edizeren yang berjudul Perfect. Oke, pas banget diputar malam ini ya Responers. Nanti aku putarkan ya Kak, ditunggu lagunya. Dan mungkin kita dengarkan terlebih dulu satu lagu dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Aduh, Responers mau-mau closing kita dihajar sama lagu mellow ya Responers. Satu lagu dari Billie Eilish yang berjudul Wildflower, special request dari Kak Zila. Nah, Responers, lagu ini telah membawa kita ya ke menit 49 di jam kedua atau jam terakhir ini dalam program musik malam. Kita mau closing langsung dihajar lagu galau Responers. Nah, mungkin buat Responers yang mau bergabung lagi, sayangnya kita udah mau closing habis ini ya. Jadi gak bisa yang mau request lagu atau kirim lagu. Bisanya mau berbagi salam mungkin atau kirim salam buat orang tercinta, orang terkasih, orang tersayangnya boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung kebersamaan malam ini dalam perjalanan penuh kenangan lewat lagu-lagu nostalgia. Semoga lagu-lagu yang hadir malam ini bukan hanya menghibur tetapi juga membawa kembali senyum, cerita, dan momen-momen indah yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Responers. Karena pada akhirnya nostalgia bukan tentang kembali ke masa lalu, melainkan tentang menghargai setiap cerita yang telah membentuk kita hingga hari ini. Terima kasih untuk Responers yang udah setia menemani malam ini ya, di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan jangan pernah berhenti menciptakan kenangan-kenangan baru yang suatu saat nanti akan menjadi nostalgia yang indah. Untuk itu Responers, sebelum kita closing, kita putarkan satu lagu dari Ghea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih.

Ya, Responers, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung program musik malam ini, Responers. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang, Responers. Untuk itu, buat Responers yang nggak sempat bergabung, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam, Responers. Karena berada di penghujung ya, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun tindakan yang gak berkenan bagi Responers. Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you, bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi Respon semuanya. Selamat datang di program

Dalam Semangat Pagi bersama dengan Piko tentunya yang menemani responden semuanya selama 2 jam ke depan. Ya, buat responden semuanya di program Semangat Pagi yang ingin, yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun ya, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Piko di 08215566803. Ya, tepat di 10 Juni 2026 kita pagi hari ini akan bahas tentang manajemen waktu ya, tips-tips bagaimana kita bisa mengelola waktu kita. Sobat Responer semuanya, mungkin banyak hal yang akan Responer lakukan sepanjang hari ini, dan kiranya Responer boleh melakukannya dengan baik. Jangan bohong dari Fatin untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama. Stay tune di 93,0 FM.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Apakah mempunyai pengaruh itu penting? Dalam suatu seminar, kita akan melihat siapa yang mempunyai pengaruh dan siapa yang tidak. Biasanya orang yang banyak memberi pendapat, walaupun belum tentu pendapatnya paling benar, akan mempengaruhi jalannya seminar. Demikian juga dalam suatu rapat, orang yang berpengaruh akan banyak memberikan usul. Untuk meningkatkan pengaruh, kemampuan berkomunikasi dengan manusia adalah sangat penting. Komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan tanpa terjadinya distorsi pada pesan yang disampaikan. Rahasia mempraktikkan komunikasi yang tepat adalah membuat lawan bicara kita merasa dihargai. Dalam komunikasi bicara, Anda harus dapat membuat lawan bicara Anda menjadi tertarik dengan pikiran Anda. Pengenalan watak manusia juga penting dalam meningkatkan people skill yang diperlukan dalam membawa pengaruh. Kemampuan berkomunikasi akan menciptakan jaringan pengaruh. Jika Anda ingin sukses, kuasailah teknik komunikasi untuk mempengaruhi secara positif semua orang di sekeliling Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, responer semuanya, Viko percaya bahwa responer adalah orang-orang yang siap untuk melakukan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Ya, bagi responer semuanya yang pada pagi hari ini punya teman yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun tentunya kepada mereka, bisa banget nih, langsung aja nanti DM Viko di 0821 5566 8003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 official. Ya, respon semuanya, pada pagi hari ini kita kembali membahas tema atau tema kita adalah tentang manajemen waktu ya, yang mungkin realistis dan juga relate dengan kesibukan kita saat ini. Ya, seringkali respon semuanya kita merasa 24 jam itu kurang, padahal masalahnya belum tentu karena kita kekurangan waktu, tetapi karena waktu kita yang miliki belum dikelola dengan baik. Ya, ada satu prinsip yang mungkin bisa dicoba, jadi jangan mulai hari ini tuh dengan membuka media sosial dengan pesan yang tidak mendesak. Ya, ketika bangun tidur, otak kita tuh masih segar banget ya. Gunakan 15 sampai dengan 30 menit pertama untuk hal yang memberi arah pada hari kita, seperti membuat daftar prioritas, berolahraga ringan, beribadah, atau sarapan dengan tenang. Akan tetapi kendalanya adalah banyak orang respon semuanya ketika bangun tidur itu langsung buka HP, ya langsung nonton TikTok, scroll-scroll TikTok, Facebook, begitu juga dengan YouTube. Dan itu kan membuat otak kita itu langsung bekerja gitu ya. Jadi tiga prioritas utama yang harus kita lakukan setiap pagi, ya misalnya menulis apa sih yang ingin dicapai hari ini gitu ya. Bukan 10 atau 15 tugas, melainkan cukup yang benar-benar berdampak dalam kehidupan kita. Nah, responer, manajemen waktu itu penting dalam hidup kita. Sama halnya juga dengan kita manajemen uang ya. Jadi manajemen waktu itu penting, bagaimana kita bisa memanage waktu kita itu dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nanti kita akan bahas tuntas di segmen-segmen selanjutnya. Dan buat responer semuanya mungkin yang ingin sharing-sharing pada pagi hari ini tentang apakah responer semuanya tipikal orang yang bisa manajemen waktu, bisa langsung DM Viko di 0821 5566 8003.

0: dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Wah, ngantuk lagi.
2: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
3: Kece, tapi bukan sok kece.
2: Wah, enak banget nih lagunya.
4: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
5: Kereta tuh, ada kereta, awas.
6: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi baru Viko yang semangat banget buat nemenin pagi Respon semuanya. Ya, seperti biasa di program Semangat Pagi, bagi Respon semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, sudah ada yang bergabung pagi hari ini, Bang Aan. Viko angkat terlebih dahulu. Ya, selamat pagi Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Bang Aan. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Oke, pagi hari ini kita bahas tips mengelola waktu. Kalau Bang Aan sendiri waktu, gimana?
1: Waduh Kak Viko, dari tadi muter-muterin lagu-lagunya yang bikin rancak semangat banget ya dari tadi ya. Dari tadi aku dengerin rancak semangat banget dari tadi ya. Okay. Pantesan aku semangat banget olahraganya dari tadi, dari jam 6 sampai setengah 7 lah. Inilah masih istirahat.
0: Oke. Berarti lagi istirahat ini ya.
1: Okay. Iya lah, makanya ini ditemani lagu-lagu yang rancak yang semangat banget ya, bikin tambah semangat.
0: Oke, siap. Mau kirim-kirim lagu apa pagi hari ini Bang An?
1: Ini temanya tentang apa ini?
0: Ya, kita bahas tema pagi ini tips mengelola waktu gitu. Jadi bebas Bang An mau kirim lagu apa, seperti biasa mau Viko putarkan.
1: Kalau aku gini ya, kalau mengelola waktu sih bebas, dari tidur malam ya jam 12 sampai jam 4, habis itu bangun subuhnya jam setengah lima sampai jam 5, terus dilanjut dengan olahraga dari jam 5 sampai jam 7.
0: Terus udah.
1: Udah gitu aja.
0: Oke, thank you Bang Aan. Ada terima kasih buat Bang Aan udah gabung pagi ini. Dia mungkin ada mau kirim lagu.
1: Saya mau request lagunya dari Niki yang artis sahabat. Sama tuh lagunya pilihin lagi ya yang bikin nambah semangat. Barusan nambah semangat tadi.
0: Oke, siap.
1: Lagu mancanya ya.
0: Oke, siap.
1: Nanti saya mau kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfa, Dilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang masih mendengarkan aja.
0: Oke, terima kasih banyak buat.
1: Spesialnya buat Kak Viko, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai nanti ya.
0: Oke, thank you banyak buat Bang An sudah gabung pagi hari ini ya. Kiranya Bang An
1: selalu. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang An sudah gabung pagi hari ini bersama dengan Viko. Kita kembali ngelihat bahwa sesuatu yang hampir orang rasakan itu adalah waktu. Ya, Viko dulu waktu zaman-zaman kuliah kenal yang namanya istilah waktu adalah uang, tapi uang tidak bisa membeli waktu gitu ya. Jadi banyak orang berpikir masalah ada pada jumlah waktu. Padahal responnya seringkali menjadi tantangan bukan kurangnya waktu, melainkan bagaimana kita mengelola. Coba kita bayangin rutinitas kita ya, bangun pagi, siap kerja, kuliah, menghadapi tugas yang numpuk, balas pesan yang gak habis-habis, lalu malam tiba-tiba kita ngerasa banyak hal dalam hidup kita itu belum selesai. So nanti tetap stay tune di 93,0 FM, kita akan bahas selanjutnya artis sahabat dari DJ dan juga akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bareng Viko, responan semuanya. Ya, kita ngelihat bahwa responer semakin penting nih kita untuk mengelola waktu di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian ya. Yaitu manajemen waktu dan juga manajemen kehidupan sehari-hari. Apakah keduanya berkaitan? Of course, berkaitan. Karena ketika kondisi ekonomi berubah, bukan hanya uang yang harus kita kelola dengan baik, tetapi juga waktu kita. Misalnya hari ini ya, tepat di 10 Juni 2026, ya Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi menyesuaikan dinamika harga minyak dunia. Harga Pertamax kini naik ke Rp12.300 per liter ya. Yang dulunya Rp12.300 sekarang menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu Pertamax Green 95 juga naik ya dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Ya, hal ini dilakukan oleh Pertamina dengan menyesuaikan dinamika harga energi global dan faktor nilai tukar rupiah. Kita ngelihat nilai tukar rupiah juga sudah 18.000 ya sekarang. Sangat-sangat jauh dan turun sekali. Ya, meski BBM non subsidi naik, masyarakat tidak perlu khawatir nih karena harga BBM bersubsidi dipastikan tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap stabil di angka 10.000 per liter. Begitu pula dengan biosolar yang tetap 6.800 per liter. Pertamina juga menjamin kelancaran distribusi serta keamanan pasokan di seluruh jaringan SPBU. Yang non-subsidi naik banget nih, parah nih naiknya. Yang subsidi ya masyarakat jangan khawatir ya, masih bisa. Masih di 10.000 per liter untuk Pertalite. Ya, dengan hal ini kita melihat bahwa kenaikan biaya transportasi mungkin terlihat kecil kita dihitung per liter ya. Namun jika diakumulasikan selama sebulan, dampaknya juga bisa terasa pada anggaran rumah tangga, biaya operasional usaha, hingga harga barang dan jasa. Ya, responan semuanya, gak kerasa nih jam pertama kita telah usai, kita akan balik lagi di jam kedua bersama Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.